0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luigi, kamal lumu mahati en juriyo, lum nigira wagudun, abanamuria halum urua y bala César agusera gudana, lausum maduru hama ni nasio nun, ligielu baiti, non agudun bay huago, lum narihinu, luma lum nadimore hahun, la diga luigi kate le uago bay, vemeni gida wagia, Israel na anahalu bay, girago la gringri le.
2: Abaharia gulu,
3: wagia. Merece biru gidi wa niaba gara da vwagu hudi agi. Uwa gilgie niaba wa paisa nuhada agi haa nyimbi banyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wa gambu ni kala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
2: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiere gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profeta wu. Hibiri afiente luago le laringa gubay pabulu, hibiri mafiyatia. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudugu, aba te laringa gu pabulu hon.
1: Lige laringa gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, Baniega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumo uo bai gum faranda huma. Harihuba gamalumo ibidia bai hun kala lila bai le harihubai, ladiga tidere hanigi. Dehali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gum faranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luago ona halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu
2: dalalaria gobe pablo itera aba hodi go huriyu adimure he na hamagwa luago kate ile reide te pablo bia irum dayare te tida muna to laha ya habon recibe lumut ya sunha yidu be arihe apuriti ati luago larue habungi lo lufurago arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da to hon hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbei laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birihen lubai tihun, huguya le agana ubei uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutin nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbei hasubudirun, luago luenri netengiru ni nubungyo te lidage Jesu Kristu huago, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weyu ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafane ha abiniruni meme le lichugu bailani bungyo sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, busetin na hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi.

0: Idi lunidara gunun lida hawanseru lida haibugun luma bungi. Keisi narihi ni hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidara gunninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidia gotao, luegin lubaiti nobadina busenti naginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lao uganu luaguti wa salabara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salabaru ninya sunha afinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungi yu grigia ligibugi. Lao hafinya yu lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungi.
1: Ladichagua bai lao lafinya yu labaga liguba.
0: Ariha muti luago abriha la lanari me liganyi bungi u sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungi la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu diruni wa lago bungi u buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luago bungi u gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luago bungi u la ligie, la uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairigubai, le moweda dibai, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima alugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungi u lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi u lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega duna ba inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibi niburinya adago atinya kate iburihama burinya hale digu lubarege hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugirinya kate iburi nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafayeru waha hafigun hawogwa. Kaisi ti mabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lao la gubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lao sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu atinya hongwa, panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahu dun hamuti ya haguburigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwa tiferudu na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabe lememe ladigabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha adigiba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha adigiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harita gotibu sa luagu besefuru bala luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lu lasie dihan lau iricha. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigbe, lichugu bai bagari magumza di honha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumza di tijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sun wada ja ubowago. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin leburi babai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigu balin le buidu bai lichugu ba bungi uairigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi luma ginye hon ha maa bai huriyu lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sunha figo habanya ibidi yunga liluridu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue luridu ligia. Hati ya figo habanya lau sun subudi hamani liluridu Moisesi lau meba luridu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agamba rugubali lurudu aricha ragubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo haibidi habubanya lun lurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyo lau rugu larinyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabori arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyo birunwa yuti da hanigi. Anilarinyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weju me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai lau huriyu ba afinye buguya lagu le luridu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bu bungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati li luridu Moisesi bun lum banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ain apulichi abubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Ain arinya gabubai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani kamege badige. Ain yere guhabai guari wabun kamege biweruha itirisin haliglisi. Pantatibu lao lilurudu bungyu gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
1: Kita kiyati ya dimara habi hamao bu ya huri uri balogu bwingi.
0: Gebegi tisai ni tuagu oustaru ni ahim bagunflu ya lurudu gama lumu ahim bahala chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunflu ya le meresi binubali sai ni lurudu laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Girigia ha meresi binubali sai ni tuagu oustaru ni gama lumu gunflu tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu houstanu animagunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timatimati mama bogu di gyeri guti libiti huriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresibira seini luagu wagubu. Lubara gyen lira huriu ha timatima bai hakiya huriu ha muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama alisaini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni saini tuagu hostanu. Sarago linya, ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigi ya ubowagu. Tanihe lereru bungyu.
1: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrukun dame le babosera wadudu.
0: Aba ya alga dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. ida linya hamuga gie lagu sera gudininya grigi ahengiye seribi lubai wayeni lu weri gutima la linaru bungyu kati wagu lania wagu wagu la ugafigon wama lunti lubai hamuga la degun uribani lun lari hini wale buidbai ani hen kate le harinya gubai saragu grigi lagu ligia la warufu dahabai grigi ha aniya gubali itara lunti hamuga hasia dironiwa ida linya gie Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ha mawa ya huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
3: Uotni aba grigi shagwati ni ibini abal. Uotni aba ahwati lugu furandala. Uotni aba aluhati bungyu. Juri kwa yasungu bay. Nyugu ya lido feriti. Wat niaba adugut le buitubai ni ibini aba. Itara niya hakler buke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya kapaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasati hakudi liu hodi afala. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani ibidiati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubitia logu linebe wa bungyu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay ani abri hahagia mesun girigia labu lagu sera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibu ge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lurugu la subudi runuwa lurudu won lagu gafigon wama leseribida. Gamalo mbogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guagu duniwa, anigayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tida halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibu ge bungi. Aniaba la ladigni bungi lira hon sungrigia, ladiga figo hanya sungrigia, ani disenya loi luerigu bungi. Gamalo mbogu lau larini bungi, richagu wa diwa, Mafai haga ni kata la diga afai hali Kristu. Adiga tibungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse rubungi, la rufu duni won ida linya la lalichara guago duniwa, la uferudun alani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lalichara guago duniwa. La diga itara kei richagwa la, Richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu Hesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta hagrigia lagu lubuidu hagabri, gumugwati. Kage wago, mamo lagu wagumfliu ni lurudu, lagu wafinye ru lagu Kristu wa salbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungi ugrigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigi ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama banye huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu dubalinya ha finye banye. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la lurudu gueto, uwa lubaragia lida warufudu nye luagu buidu meme la lurudu ligia.
2: Romanos capítulo 5.
0: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyano luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabureme Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinyano. Lungwadeiru ni lufulesei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafara mbadiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe, luagu haba grigia le richagwati. lausun anihen la grigia gayara tihamuga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesucristo lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungyu lumago lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun suina gubahi. Lau gabagari la lirag. Animama ruginye le, gunda atiwa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesucristo le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatien grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyaba bei lan le lumbi liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bei bungyu kei lumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habe saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesucristo. Mitara tiginye lida lideve se bungyu kei lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesucristo. Ani sungrigia ha Laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue iha ba lida iseri ibagari lidage Jesucristo. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lulanigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lularichara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesucristo.
2: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan riginye la vinwa gili aba grigye, lige labginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye laguma diha le lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru baylida ge oweni, lu gayara baylaa. Eseri bidun lung bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha li lurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladiwa lung lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. Ibide tihamuga nu lago figo la lawamadiru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
3: Mawamadira bai hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dumbali ibagari lan na figole nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha abada na bagari du sin lurudu, gama lumu dan na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figole nida bay. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largudun igaburi lan na figo le nidabay luegien lurudu ligie. Aba le yeera gunina lun na digni levuribabay. Aba la nigun na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sanduti lubayti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti gine sun gumadi le lidabay. Richagwati ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figo ngafaru balina lau le buidubay. Itarati aba la rufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lan na figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digni le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kate buiti le na buserumbai na digu. Nasigida diga adiga uribati le mabuseru nubai na digu. Ainti le lubai mabuseru nubai na digun ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligi a digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le, dan le busen na digun le buidubai, uriba ti ligunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya ti li lurudu bongi yonu, gama lumo arigati na luagu inihin la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabai? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfulino luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guniguetto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
3: Lida gyeri giba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timabanya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
3: Niebi ba dame na chulire dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya madunga ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
3: Lidamu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
4: Hisetimeha Jacobunu, Ahi Yasau Yerebutunu.
0: Itala Linya, Gufirma Wala, Liricha Bungio Lun, La Nua Daha Ninya, Ha Umbanya Labusera, Laguarun, Lun Lani Guhama Kesi Labuseruni, Mebere Segunga Ligia Kala Hadigube. Kabati Wariniaga, Wariniaga Bofunagi Lago Muara La Bungio, Ua, Lugundu Larinha Hare Lun Moises.
4: Gudeme Habubadina Luleunt Nabusera. Sandiame Hirgu. Laule unut nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
4: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le labuserun, gude mehabu la. Deregu dalon lanigi le unti labusera, Ledera gdunu. Baniya guba lubai tinu, ain itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abai ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia, lun basige ne haluma bungi, laniya guba funage saudi ru lun lea digu bali.
4: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai, saudi ru lun la digni le labusa erun, lau lubunye saudi ru. Gajara ti la digun aba saudi ru le, Dise guati la yusurun, luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawa ugrigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto, luru gayara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida lueirigu. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
4: Hameha mamabai numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariyangu guwa hon.
4: Mama nani guhuguya. Nyini balari wakua hon, lirahi bunyi ulewe mwabai.
0: Ainti hawagu Israel na, hameme huriyu larinya har Isaias.
4: Lausu kipe hama latika wakua Israel kai sagu larubaya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lukundu lakufle rubai bunyi ulerero likibu wakusumu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaias.
4: Luhamuga meha migiru la sute kabafu hada ya watika wakua mungu. Itra wanya hamugi kaisi uburu gusodoma luma gomora.
0: Kabati walinye galuagu hala mama banyi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina, haafa gubanya lun heresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurudu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guwana rigu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinha haritida lerenu bungiu.
4: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abri gudu tigrigi. Le afinya rutu luagu masakri hadi.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi. Anile wagu bai nayumuna gwa lubungi yu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulesei, luagu anihi la aba onwebu gumfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu du ninya bungi yu girigia, lau igabiri le habuse irumbai haluaha harichara gu. Madinga hamai le labuse irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagumfuli runi wale lurdu Moisesi, Aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliru ni lurudu larinya hare Moises.
4: Grige ha agufulita tinya lurudu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
4: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubairi baleri kitinya la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye,
4: kapa ararira lenyehi habai hilanya,
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinye gubai bungi,
4: yarafa ti ugano lani na salbaruni bun anihi bimur guluma ti da bani
0: dimure le ligia ugano lani na finye ni lewa pulichi habai aha borinye ga lau biuma lau hesusun la babule me bai afinye bugunya ti da bani gi lagu sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba ladiga lau bafinye rutau sun bani gi leresi birabu bungi kei sirige richagwati lau bagufa serun lau biuma basal bara tariha lerero bungi
4: le afinye rutu lagu hesu kristu masatre habai lari gi
0: aba habu huriyu hama hama bai huriyu wabune me hesu kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin itara linya kei la linya waguntida lerero bungi
4: Sunha aguwa rutilire wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye ru luago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati ugano hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la aunahanya apulichi ha? Kaisi larinye wagutida lerenu bungiyo.
4: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida liliburu.
4: Wabureme, ka afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe?
0: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
4: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
4: Na meide gudibadun hatiga aba necha li hamama nani. Na genga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
4: Dari hamatina ha malwa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha manu kathaba ya nwawa.
0: Abe larinyagu hawagu Israelina.
4: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos, Kapitulo
0: 11. Anigat nati gweto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnya lirasa Abrahamu. Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichu guniduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
4: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gringu wa hamui guli ibani latari. Auru gali erede la hada gibani gu. Ani busia tiyagi hafara guna hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
4: Anu dirada na sete no ilu kukri ya nubaru wa. Hama abu dro kugi ya nilu kugi ya lewa kungu le baad.
0: Itara meme ginye, lida umburiwe yu le. Reide ihanya atiri hadange huriyu ha anu adiralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubay lareini bungi la anu adiranya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gu lerero bungiu.
4: Adiga lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti agu le malihi tihun, aliga ligu le magamas, itara liyati chidiru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
4: Daraba gualamu wa hatina ya lulu sata, lu haku ya hakidu. Luhasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sefuku walamu ikinye hanaga lusunga.
0: Nalga dahati gweto, lau hachugira gunghuliyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai? Mamalinya, lubaragin lira, lau hamaha runghuliyu luheresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huliyu lun habihu baila asalbaruni, lun hameidi gudininya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huliyu, buiti melun ubo ani ahin buiti lubai la nugubai hachugira go hon ha mama bai huriyu buiti mamba lubai ti lelun bai la nugni hasal banu sun huriyu ani hengin yaba kate le nani go bai hon koguya le mama bai huriyu ke launa hanya dinna lubai bungu ya puri ya hon ha mama bai huriyu wairi ti lisi en wadi gmarinu بسنت نہ لوخ می دی دگ دنی نیا نیراسا لوگی حاصل بانو آئیں لدگا لبئی لاما ہرو بونگی ہوں خوری یو حیا بھی ہاما بین خوری یو لو حران درو لما بونگی یو ایدا تیما لباتی دامے لے ہیرے سی بیرونی وا ایتر لبا کئی سی آسا رونی ہادا گے ہلانیا آئیں درے گے وطو بائی فرومی تو فائن تو ادگ تو تی دانگے فلوارو آنیون دا وگو تو لو بونگی یو درے گے وطو گین سون فلوارو نیو وگو تو تو ایدا گین بوتی آبی فائن تو گویا آئیں گین درے گے ولبائی تی لگلے آبا تی دی بوے لو بونگی یو درگی وانو لینیا گینیا تیلیمو انانو نی لوگو چون والا فیو تیلیمو تی دی بولیو ابا بیچو گون لیدا لفولا سون لاو سون تیلیمو لا اولیو عربو نا بگویا ایتر لیا ہی آبین لو گبارا ہما لیدا تی لگلے لو ما لیدا تی باگاری اولیو ماریتا گو ہما تی لوگو بویدو تی ما ہما لوئی لیمو لینیگو بای بای میحا آن ریتا گو لوگو بویدو تی ما ہما حریتا گو ہما لوگو ماما لاو گویا اگ دہ بالی ایلگلے لوگو ایلگلے لا اگ دہ بالو Hafu gaharinya guba.
5: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu, lumu vichu gun, lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama, gama lumo, hagida rumbo ilugundu mafinye hama, huguja ti, gabara hube nye, ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubayi ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya, le mama bai huriyo. Ariga humai lubai ti luenri la reini bungyo. Gama lumo direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya. Arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida la reini lausun hafinye luago. Ahi madigu huma itara hachu guba ginye. Ahi nyumbi huriyo lun hafinye luago Kristu hichugua ya balidon habara luago idibu. Lugundu gabafuti bungyo lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le mama bai huriyo Chanwa tu twege aba olivu to arabuna, aba hichu gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladugu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya hari gun tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi, lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, Darire ge dame le gumuha li heresi bruni hama ba in huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba me hasal baro sun Israelina, lugundu tarin har le renu bungi.
4: Lebi ba asal baro gili sioni, aba me le gida rumuri ba ni hata ge nani mu hakobo. Ni haba ni dara ta hama, dame le le gida rumuri hafiku.
0: Luagu ganu le luagu ti asal baro ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira, Hisi ya ginya lu bungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate la lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lu lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lu bungyu gama lu mugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lu rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudeme habula hon. Luwairi lareini bungi yu luma lichu lao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage girigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye ti larigi? Uwatini yaba. Luma ge bungi yu li abi sun kate ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungu wa ginye ladigai. Wairigu ni lubungyu lunsunda itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyu, lujetere gira guhungua sunsuina gubai lubungyu, keisi adagara gudini vivati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa wairigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi gumai ligabri hisamina, Sansi lamu ga ginye ligabri habagari dun. Itara loba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi yu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago la reini bungi yu nun, aninya gatina hun sun huguya, lun ua la niaba hidange arita guti luo gua weiri sigur lau le lubai bai. Lubara ge lira, lun ti la subu diragun kada aba lungua, segun afieni le rula le bai bungi yu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu, Ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba ndegunyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. ani sungwa gia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bongu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba. Aya ruka li lubai bongu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye lung tiwadigini segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lung beseri bidun hong amu lung ti beseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hong amu lung ti lichagun lungwa lung ladigini. Le debe hati lung ti magura bula lagu yun lung. Le abu ti bai lung ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lung ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduha nyo luege Jesu Kristo hong lau insia ni le inari niti. Yere gu lauriba ni hong falahumi le buidubai. Lunti hise go huma huma gua keisi iduhenyo. Hime gua huma hongua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luwati gimari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni lehuagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma yaha auserutun guriba, Amuria huma biniruni hong mama vuribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hayahua hamaha yahua banya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagaridun lida darangil hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya guda luago. Tarina lerenu bungyu.
3: Au lu bai mafaira gudu negrige logo hariba linya bureme.
0: Arinya gati ginye bungyu.
3: Ahi lama habai baga nyu ruba igi ni hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Itara loba badugu lulaika agunia kusibani.
0: Migira guaguda ba bungwa lung laganya iru nibu vuribani. Lubaragi lira ganyi be vuribani lao buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de honha adigubali le buidubai, ana honha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufo de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula lurudu. Ke leseri bidunya la lubungyu lun lafayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma huma gua. Le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubai bai lelurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grige maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yele logu niyaba.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le rudnu bungyo le arinya gubai.
3: Hisi la birige bila di kumu kesi hisi ya kwa kumu.
0: De le hisi ya bubai madigo nti buriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hisi ya habu gunfli wa maali sun li rudu bungyo keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gule upowagu. Sigu lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubay wigiru ni wadigu ni kate guriba ti lea digubay labugin luburiga. lung wadouru no wadoura gung keisi sudara ha labu giban la rugonga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari me fedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gagani gu luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai kristu guanergu, ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gunga ni kata lun luago kate le uagube machorun la. Anya in harita guatinia luago gayara la hegin afine tia frume guadu kate, anya in hibiri debili tinia lida hafine, maigi tia ui. Le egiti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negni le maigi bali. Le ginye mahabe legin frume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbu ilarihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tiyan lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chogu ni le wagu bai laritagwa. Leredu bai somu weyu, ladegi en lu lichugun nebesei lubungyu, Legi bi furme guario kate, legi ni lulichu gui nebesei lubungyu, lugundu ruti etengi runi lubungyu lago egi ni ligia. Le megi ben ui, lun lichu gui nebesei lubungyu ladigai, ruti gui etengi ni lubungyu lago kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarigu. Ua ligia niaba oveti lungu anarigu. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu, itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Viwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru, keisi tarinya gulderenu bungyu.
4: Finyutu na logu ibagari liye laria gugori yu. Luago hapo drogo bala sumri keni lipi yeye ane gufe sete ine sum yeye inbuni.
0: Kada lubai tiaba wadage lago seruba luogo luma bungiyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu lubarege lira derebu gula harita gun luma digun huma ni kata le gayarati la chugera guagu dani hibiri o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legi bai grigia Lun la vie da gduni ani choro numuti lira au keisi afinya tilau Jesu Kristu lau sun lira ain harita golubai aba grigie lago vie la abacate vie tilum ain ti bañaveri la finya biduhe lau kate le baigi bai moserun hadibu lau insieni madiga balu le feri diru aba grigie le uegi bai lon we Kristu la diga de baigi itaga kate michiga humalu bai tiluga ladimre hon uriba lago kate buiti le Gayara bai hadigni keisi afinya tiyan lagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe habungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangila usun kate. Lu gayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gula ligibuge bungyu. Lese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadage lunti lagunda ragduni grigia lila di lau le buidubai lung grigia ligia, luma laule gajarati lagamun da gudunni la fine. Ni Cristo, michugun tigundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu hobei ti dalerenu bungi lung.
4: Nugushi, aburu hati hanapaha ha anakopalibu wagu.
0: Sun learia wagube ti dalerenu bungi, luma ge binario, lun larufu da hong won laburu hoa. Briwa timeha dimuri buriligia, lun wanugu gurasu, luma digi da golidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungio. Bungi le ichugu baigurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Cristo. Itera luba sun la wagia lida aba, lao aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lu bungio, le luguchi wabureme Jesu Cristo. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipi runiwa Cristo, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luago liabin baila meha Cristo lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli lun framase le adigubai hon waguchagu. Lun larufu dun luago gunfuli lani bungyu lereru. Liai baiginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungyu luago lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
4: Legia nichigo lubai uweiri guni bungu hakana wanasha lego. Leremu baiginye luago uweiri.
0: Tarihi anegia lereru bungyu.
4: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tarihi anegia.
4: Sun necha nibu sun fulasu alawa hahumaye na bori uli.
0: Larihi anegia isa iya tida lereru bungyu.
4: Lepipa aba labigu wabu hese le lube ili laguma dirunia necha nibu ani imeni kibalu aba.
0: Bungyu le ichugumbali imeni gini won bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida afinye ru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa luago buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, lunde seribidun lun Jesu Cristo hagana gua hama bai huriyu, Eseri bitu nile na digubai, na purichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gile, luna nigubai nyala hama bai huriyu lung bungyu, lune resi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Cristo, gebu na tigunda na lida neseri bitu nilu bungyu. Luago ligunye mburikate ile la digubai Cristo guana rigu nidangi na dimureha, lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Cristo nerenu luma nafago, lau luweina mumburi seini luma buri milagru, lena digu bai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichiho uganu luagu tia salbaru ni lidange Cristo, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu luagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Cristo. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Cristo lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
4: Ha magabu ni haji yebaya luagu hagamba luagu ufuranda hagie me luagu.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Cristo lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigime luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Cristo nyei. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na chiluba la buin lau abini runi lumagi ya Kristu. Ni duhanyo, ajumura watu na huon luagu hinsi habu lungu wabure mehesu Kristu, lumo luagu hinsi ya nile lichu kubwa isifiri sandu wong, lungu huwa radu numa lida afagu ni afuri ya idei na lubungyo nuagu. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudhe ya banyo. Lugunye buidu la leresi biruni wa idara wa guni le na negu baihon wa duke ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humo.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Russo.

0: Burgu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha aguarubanya lun sandu hama. Ha sun ha aguarubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay ani wabureme ginya. Recibi kumei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu luago abini runi le rulali bay hun lau lareimi. Lida ge Jesu Kristu. La diga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun, luago Kristu. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida ge la lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahay weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagum hon, lu uwala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame le liabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hon, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hon, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhenyu, lugundu arinya ganya ha hada agiyabu ya liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani haganagua. Amu ya guwainu regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe inege hidange arinya gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinyaga au lanigu Apollos au, hibri arinyaga au lanigu Cephas au, hibri arinyaga au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidage, loidige kurisipu luma gaju. Itara uwati niaba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita kunye gueto luagu badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisei gida nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badisei ha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichigu longwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti longwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagiele lumba wa salba no lubafu bungi. Laria haretida lerenu bungi.
1: Nagri cikgu boleh lihat juga apa cikgu ni awal. Nanti cikgu boleh kafir yang kafir ni dia luni kata ni.
0: Kati unhula le cikgu boleh awal. Oleh arufa dah boleh lilur dengan Moisesi. Oleh la gasik ini hadi balin buri kata lelan na boleh. Adikal ali bungyu le cikgu la ubo le lun libidio niga me awal. Lugun tu linda le cikgu la bungyu. Migi lun lumut ni agri kri lun hasubu diruni la guanari le cikgu hau. Lubare gelira abalaranse oni lun. Le sefuru ninya lau hafinye luluagu uganu buitile wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahin wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bay lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubay. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubay. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibeha ma hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha lun dire nyuwa ma lun lun ginye ligia la wese furagile. Itara linya lubaiti adiga omai kei tania guni lerenu bongiyo.
1: Le businya tila nangu nungu, padiku wala nungu logu le latiku be Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun logu linaru bongiyo adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichi a luago amukate loidige luago Jesucristo le adara wakubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichi a nilereru bongiyo hun, malu hatina naganyiru nungu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bongiyo sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye, lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, weina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu, ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da wabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme la nua dirubai bungi ulung, wawai gu meme lumagi lubaragi la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le, sinyati gum faranda hamani laranse ha bungi, lugundu lung hamuga gum faranda hamani, madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungi.
1: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeberu gilititu ngangi grigia, likie buri laranse habai bungi ulung.
0: Aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli age la rita gu bungu yu. Kahadange grigi gayara abila subu di unika latida abila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida abai grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungu yu sifiri, asubu dira isunkate le lida abai bungu yu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai, lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won, mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi birun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
1: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa kayara abuilarufu taha lubungi.
0: Gamalumu wagia finye tinya, anihi lisami na Kristo wada.
2: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyu le meha ramu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina la lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luaiginye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna, ni awa narigu, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseri bidun lun, o ahin inihin lubai mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun, mama luigin lira lun maduru badina la, ladiga bungyu ya gusera gudubalina. Magusera gudahuma lubai ti luagu burikata ilubare gieda, agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun, lun lasagaru nikate le aramu da guabai, lidon larugonga. La subudira gudubai wabure me taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimune habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Anirugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunyen lun hafurenderu wawaiginye. Lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri, kakate bun bay le mama bay lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banagu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu dugu hamuga huguya lugafana wama lida haruweha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumuhun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun abamabadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, rutiwa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lun hanegu busiganu. Naburuhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegubali uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinyeru luago. Amuri hatina lubayi tikuma lun haji hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nire hinsinyatinu legunfuliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagalidun keisi hafinyeti luago Kristu. Lun haji hani lememe luwujeri igaburi lenarufu dahabayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya halita kwa tinya lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai luni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anaha inhuma lida sifiri, aniaguse ragdana lilea digbali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbe hadigni, luhonda ragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabureme Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabureme Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa luago le hadigubay. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubayti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubayti lunti wefeduhani luwayu resefuruni lau uwarani luma inaruni leitara bai kei fein magana tu lebini. Mama lungwe feduhani lau uribani luma salufuri leitara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawai sun lirangu nyubu le ha ahoru habanya ohala igadu habanya. O hiveru tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Lenabusa irube narinya guhun, Lumondera gohuma luma ni aba le ania gutulagu duka ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari iduga. O iga aduati, o uduguati honguariua, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha ha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidia tihun luago hagusera geduba ila lani gubungi ubo, ainti hagusera gudubanya lubai lani gubo, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera, ibide sa hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni buri kate lan naibagari le, ain inihe lubai uribu hagana go lagu buri kate le lan naibagari le, kamegi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi, nani agunya le lun hanegu busiganu, Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua, ni ha gamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiberutinya, Ni iga aduatinya, ni bacharu watinya, ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu ni le nabusa irun, inare ni lira, Gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabuse erun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu bai bungu yubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungu Kristu lidage oweni. Lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ya tihon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bai hagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
1: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugirigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanaragu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu baibungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu. Bungyu labure mebai. Aganyi halumuti wa bungyu sero lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lu bungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habungnu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lun wugiri lun lagamaridun, lun ginye tagamaridun wuri, sunwada lau amari iduni. Lunti lagunfli rubuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gieta gunfli rubuguri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu. Tumari labure me bai. Omagnia wuguri labure me bai lugubu guanarigu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagua. Aho gubairigu adiga daradu lun. Majusura gun huma hungua lagu atri dan lun. Ija gun hungua lunugu hafuri idun. Larigia lira lunti hayusura gun hungua luai. La signaru hagda gun hungua afigongo da linyalun mafia. Mama nariengu lagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigni ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungua. Lun magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti lagu signala litaradu. Rukali bungu yamu ya gwenye gubafu lun kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lun herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga. O tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri tuwa finya tulagu Kristu. Ani gunda atilun la siginu agana watuma molu muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa tikei sandu luegi ya taubatna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tikei sandu luegi ya taubatna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lunghamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari. O kage babusai rubai buguya wuguri. Ahin dugi gayara lubai basalbaru nu bumani. Lausun luwujeri lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure me lun. Ani kei lubai meha ginye dan le lagua rubai bungi lun lun lani gulan. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungi lun aba grigia le resibila lubai saini. Tuagu loustanu lunti le rederu itara. Ahin ginye aguara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede la ginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustaru lumo meresi binulani. Le busen wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bun. Madihe riba lagu lira ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mama bai damu ni lun aba grigi obowagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegnu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu. Reide kuma ligibu gen bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigi kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyo, anihale nabusa irubay nariyago. Murusun rgali dan waba, lumage lubay tigweto, ha maria ibanya, lunti heseri bitu lubungyu tausun hanigi, kamaha moga mamari iduntinyo. Ha yahu banya, kamaha moga mayahu ahantinyo. Ha gunda banya, kamaha moga magunda aruntinyo. Ha aganyi habanya, kamaha moga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kamaha moga madan lumutinyo. Ladiga ubole, le warihi bay lagumu chaguba. Busent na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amuti ginye tauserun guri, marietu toito mamari idumbo. Toma Maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luaguti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to Maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Narinya gunye le hun luagu hufulese, mama narinya gunye lun mamari idun huma. Narinya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere wanyuhungu wa lun, maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti la lun tamari idu haru, gayarati hadigani le habusa irumbay. Buiti hadiga lun michugu hamanu haru lun tamari idu. Halu baiti ichugu tu haru lun tamari idu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamari idu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai, ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori ha luago egini le adagara wagduti hon guario. Inara ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidin egi lirigulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubay ti legin egin le adagara wagduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wamuti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarginye bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarginye ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebei la digua sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni, anyahin ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa, hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya, lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia, aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inaruni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagiame luegin maigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira wagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyein. La nigu bagurasu wago lunginye leginye lidange egini le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida la finye, legnie uegnie bei lombe Cristo. Dan lubeiti hafigon ha contura hibir itara, añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinani, hafigon ha nyaginye contura Cristo. Ligia, ahen lubei nabere guida niduhe lidon figo, la diga kate le negi bei, buiti mati lum meigni digia na uvi lue na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi kei siaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di kei si apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lau waoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabureme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma bernave. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi. Kagi sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kagi abunagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida le liburu na lurudu.
1: Michi kahuma akusabi logo li yuma pulu baga sotanle mwadu maridu ida lefere honu alila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru gubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragin lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu? Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa daha eteni rubanya lun latari? Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimwa da. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le, mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ya ni uganu lagu tia salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya lau wadagima nule lichigubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi run sarago grigia lun Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi run ninya lun Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya ha, mama banya labu gine lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatnya luma digu hamani kata lega yara bay las nyara gduni hahuderu ani hadigni luha ganyiru aba ridi gagada irati ahinti wagia wafa gunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati au naiba gunya lida ibagari le brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe lichu guni bungi no sielu mitarati na keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu lubara gen lira bainu mutinugubu fosu na ilun lagambu nina lue ilubaigie neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugu baibungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawayesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati keimea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage, keisi tania goni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha gwa marichara goni.
0: Molu muti wa horuha keimeha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gwa wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigani fiu hadagi, aba howe gon lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lu lafara gunia hilagu bay. Susere tisun le hon waguchagu, aba laburi gno tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumu hon danle. Lelu bai ti harita gobe lagu dereg da gwala leibu gun luma bungyu, gouni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasi nyaron grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihi ocha baguni le hasi nyaron wanda, lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubai ti, niduhen hisi ya tinyanu, anura huma luei lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigia gun faranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le narinya gubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, lagu dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu hong gwariwa hong mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lida ge likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lida ge hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabure me Jesu Kristu uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me heretun funage luei. Inari ni le arinyo wagubay, gayarati nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayarati nadiga ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lida kate le lan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubay wongwa, lunti waloha ni le buidubay hong amu. Houhuma lida ge sun uwi le alugura houbay magi durugu. Malagida hanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lausun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lung hidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le chukuti hun malgida hanga nikata lung nye la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hun guariwa. Maiga humei, reha digida michi lung le aniye gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
1: Tasa uogo lunu tilugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu weteni ilu ni lugu ingi ulogo le nejibu. Kaba gia uogo hatinuri hanuogo luige neji ni le uogo inichu kasereme.
0: Ahon lugo iti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate adiga humaisungu bay luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bain huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungubay lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunwagu, lumo luagu falahu mani arufu dani le nichugu bay hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubu ilungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bay kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bay Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebese lun le weirigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairigu hamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichugu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digubo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigu wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate. Arufu dhati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondara gun guribati hun lubare gen hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniye wa guwa tinun luagu dan la le hondaragun, anihin la fari ngu hida. Aniya finye tina luagu anihin la inarini lidan le aniye wa gubay. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi fari ngu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigin, maigin tunnege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu darilu habacharu adun. mabatun funagin luhegin lumalun hatunye lao igabri le baruka mutinya tila na lelegle sibung yu kei nikata ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu kabage narinya gahun luagu lira luntisa nagundarun hau uwa sinyati lumage guana regu wabuda me Jesu Kristu neresi bire igabri le arufu daha nali bay hun luagu le la ari bule la lugurun bay wabuda me abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala guba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu abala rinyagu
4: oho nugu bule lene terenge lukui luagu kukule sen adika memi humo ikate ile arita guagu leme nuagu
0: itara ginye lari gin heigin nufain abala nugu ni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu
4: kopu le tau divein to Liseini iseri le dara de bungi huma. Le shoulo rua bai lau nita. Sagu me hatu di, adeg hume lu marita gunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sagu me heigin fain, gurahu guya me diwe into, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarag le egi tu fain tu guya, guralau diwe into lani wabule me Jesu Kristu, Maduna Moga, la dugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subdiragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latunu divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Haulumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira kwa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyo, danle hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba ligabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha mariega dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagun.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimuriha. Ani uwa tiginye lunti lariyagun.
5: Jesus wabure mebay.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanuha. Gibe ti luwuyerigu ubafu. Gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwuyeri li gabri eseri biduni. Gama lumu abameme abureme. Lidaginya saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile rua alibai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichu gubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guaga ge sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha abangirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lun Hafuna guagudni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau apa meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, Mama Hurillo, idamuni, mama idamuni, sun wagia, recibiwa muti, aba meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu, luagu wagubu, gibe timege guni luago ai hamuga aringa ugudi
5: mama au libiri ugubu lugudu mama na uhabu
0: mama loegin lira lun mama baila libiri ugubu ai la hamuga aringa arige
5: mama au libiri ugubu lugudu mama na agu
0: mama loegin lira lun mama baila libiri ugubu lun hamuga agu la sun ugubu ida linya hamuga gia wagambu Olun hamuga arige rugula sun ugubu. Ida lenye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, Lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya. Anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumi yetinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufu daha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagi adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligi arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawanse ragudu ninya lida kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sunhuguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungiu hiyum luguginya. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu, ahana nyendu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongiu o arufudahani la. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kaiburi fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahain mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu. Uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. ida lubagi la subu diluni waka la waniya gubay, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wago. Anisun inyenye ligia richati honha gumfaranda balin. Ahi uwa lubay gumfaranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nun. Ligia.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Timur y terencha, gamalumon lunti guiñe wafuridu, lida timure le gufura andawati. Callara ti veremuja lida timure y terencha, gamalumon lunti guiñe veremuja lida timure gunfara andawati. Ahen badimore hanya lubai lida timure y terencha lubungio, luago lueirigun, grigia una bugutinha ha agambu balibu, sinabe huara dumbuma, lugundu uoti gunfara anda hamani le barinha gubai. Gayara ti aban la etengiruni buiti la bichu guay lubungio li da dimure iterencha. Gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati li da hondera gun tila na ligilit. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure wa hao lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, numa hayumu nigugi ya terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
1: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guenar gu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guinya grigia. Seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu hali lan hau. Gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginyo. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladarira guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidan bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondara gun lun hahudara gun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiyo hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligiye. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban la ginye adimuriha, lun tigine anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aban lumagwa luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai ladimure ha bungu yu hayomlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia adimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo. Lun ti lama ni chun le adimure ha bai lun lichugu dan lun ladimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bai, ragu huguya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri hafinye tia, lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate. Aligida hamei hamari habinya. Lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun ti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bai lau gabafu la lun ladimure ha

0: mungu liyumu lukugine, o harito galan luagu ru la si filisandu amu ubafu lung. Lunti la subudiru ni luagu aban la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le na buri habay hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio ni galahu. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la la dimure ha bungiu liyumu lukugine. Mamahara huma lu la dimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun luagu ganu lemeja apurci anali behun, luagu Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le uago be na apurci ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei luagu ni kata hafinyele. Furumie tikatei, Arufu daha nali le frende inali bei luagu wa salbara gale hun. Lagu hilala Kristu lagu wa figon. Keisi tarinya gunilerenu bungiu, lagu lunti lala so seredun. Larigi emeha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungiu, lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa aginya chilulumo danle ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagunlungu wa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagunlungu wa nun lausung itana ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa, ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi meibei, bungiu le numa bai lau lareini, ligia nadagi meibei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Idali nyati anyaha lubai hitagien aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginya Kristu lidage oveni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu wa salbaru ni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahin masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahin masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun nikata, lida gidun hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasarun hilany. Itara ke hovegu sungu bay la diga lida gen la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bay lari gen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Lari ginye damele la giribudun Kristu bo wagun, ligye me hasarun lanigu lida gen oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri lubujeri arue hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni arue hani lubungi ugusili. Ladega larue haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabugion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi lagu rua la sun kate, labu nyon lubafu, subudi wati lagu uwa la bungi labu nyon lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame tille reide halisun kate labugen lubafu Kristu. Aba melerederu Kristu leliro bungiu labugen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu weiba hoa suada, sago wei yerafa o malun wongi, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandiru bai huagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi la kate le napurichia bai hon, kage nagayin rubai lau lira, Ai hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari larigin oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma arinya waguati.
2: Feri digida hamuti hagubu ye humadago lubuidu ndabu.
0: Inairo ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyele lung hanaga busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nung aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumya lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumya gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubule labu senrumbe luago ilo ligia aba lichuguni ugubule lumbe kada ilo mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu anima lugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubuwaguna Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubogunu. Amu laruni veju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagali da ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagali da ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow. Iwihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adam wefrize tibuduri. Aba meha uduri ilima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau mua. Ubuwaguna meha. Libiema ubugiri le wabureme Jesu Kristu sieluna. Sungirige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigu bai lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu nlachilir baweyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le narinya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruiha bungiu sielu. Lugundu kate le Gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiru ni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba mehasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayara bai lanyaladu. Lasan sira guba lidun aba luguye li lesinya bai lanyaladu. wagu bule gomida dibai la sansi raguba lidon le mowida dibai dame le sansi guali wagu bule gomida dibai lidon le mowida dibai aba meti la gunflerun le buruan betida lerenu bongio
2: ulula la yemi lu mafowe owe ni agege bukofu lu baganye agege dibira gu
0: figo limira gule bai owe ni ani lurudu lubafu bai figo Thank you wanya lo bungio luago la gani ragduni walida sumburi kata ile la lubafu wa bode me Jesu Kristo lige lubaiti ni duhenyo hisnya tinya nu itara meme kuma dereg da gulida hafinye mere de ragunga ligi ya huadi gimari sunwa da gawon guai na regulida luadi gimari wa bode me lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai wadagi manule hadigi bai lida aba luma wa bode me Jesu Kristo
1: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luego londa un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago deme bañayagta Jerusalén. Adiga humay que narufu dahani tida sun ligilisi lobo vagu galasie. Sag dimasu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidangen le lagañe rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua censo. Dame ti le nachulirun Nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondara gubai hon waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasgiruni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hidera gunina lida noweye sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chuligwa riguna arihan busent na neredera gun fiudan huma ahen busen wabureme. Neredera baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteo, haucha huma lu gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, Luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu, lun lidi hama hibiri waduke nyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugeri nyaha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai, adiga humai lau insi nyahabuni, Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobo wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Buseti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hon luma hon sunha ideha banya nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu Luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginya gurasu hamagi luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika. Hama sunha aundara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu. Reide ila labu gen linyara gumbungi. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabune me Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Corintuna, capítulo aba.
0: Au Pablo, lani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara de tohun, huguya letila na beiligilisi, tohuguru gubo Corintu. Luma hon sun halani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesucristo. Alaba ho ala bungio, le luguchi bai wabureme Jesucristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, aniaran senyor linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gon won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gon digida go hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida go lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asalbaruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu leren guga le wasufrirubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala, sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemenigidu luago bungyu le kabafube lun lasara gudininya hilanya. Mama lun wawogu wala wemenigida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra ugwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edevese ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luago waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hon tida wagarada uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida mewe yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyasu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago mariya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu le meme wapurichi ya baihun, au si lubanu luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai, sun wada ladigni le larinya gubai, lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu, lige lebu bai warinyagu itara la, dala le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu, bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu, ligia nua dirubaliwa lun Beseri bidun lun sungwa luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida wanigi. Keisi ya choyru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira. Ahin mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wabuse erunya waninya guhun. Ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigutiwa, widiragunun, l'ultima lagamon du cugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligena buriha baihun itara, ludame lamuga na chilunu, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye, dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun, Wediti meha ni diheri huago dari lun na yahun lidale na buriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na burihon hun itara. Na buriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, lun maweri la na wairi da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhu guya me gurasu lun luai la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lun ya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childu nubai uburugu turoadu lun napulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahi hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lung, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu, ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, asanzi ragobali lereru bungyu lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni keisi launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniyagu nikate ile, genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wa muri ya hagara da tuwa arufu dubani lubuidi wa gaburi humage hon amu grigi ya kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da tuwa dimuri habon luagu lubuidun wa wadigi maridun hagana guwa. Aba gara da tuwa buruwa nyutu tida wanigi, to gayara abu haliha nusun grigi ya asubudira gudei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba gara da tuwa laburi ha Kristu guanarigu. Aba gara da tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi ladigi sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara bai adiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichugu bai iyara uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha hariyagu nigirigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. ainti lau lupai sarago uairigo niliabi lurdu le asia dihabai lung oweni. Uairiti maati luairigo uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain uairi lupai luairigo meha lurdu le eseribi dubai lung larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Uairiti maati luairigo uganu luago wasal baragule le aricha raguagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luairigo lurdu ligibuge uairigo ni le kwe totibai. Ainti wairigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Wairigu timati luairigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihen la emenigini le wawagu lege wapurichi habai lau lufuragu. Madeguti wakai meha Moisesi adauragu lau ligibu tau aba belu lumarihi hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani laniche gu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mon dan le haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lege sifir le ichugubai ibagari ani le nyen lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuruni nyen lege sun lubai wagia gidawa rubelu lwei wagibu arufu deinei lweiri gubungyu itara kei hamuga tida aba isubusei asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala ladega agawon deina linya lweiri gubungyu wada lasusere dubai itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
1: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ain mafuna agun lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tibo le lau harihi. Luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha. Lagu Hesu Kristu wapulichiha. Keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu weseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gama lumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumu magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lumu. Wonwe furumi eguaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
5: Afinyati, nige natinu lehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu. Lugundu subudi wa muti lwagu bungi u la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi u. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungi u. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. le wasufri rubelida ibaga le mahiriti ani fureseti lasigrin kamalumu weiriguni le magumuchaditi la nigubaywon weiriti ani gibeti mati la diga meteni runtiba lunkate le arihuabai luidige luagun le marihiwabai la diga sunkate le arihuabai gasigrati gamalumu le marihiwabai ligia dura rubai lunsunwada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muaruguna keiha muga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degungu giri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegu lun veredenu kei uwani uoga ugu butahu. Le wabusa irumbe lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe ga wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara aligiti wafinye luluagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumbigiru ni ugu bule ja ubogogo luwodi agana walumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilumu wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umba ligibu ya Kristu lumu laguse ragduniwa lumu liresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigia. Subudi lali bungyo kata wala. Ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Bichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyo wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili halilubai wawu, luagu lufulesen ibungyo. Ahin ti malu ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu gahongu wanarigu habagarida. Lun habagaridun lunle owebai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubaiti gweton lun lubaru wa gong. Manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa. Luagu meha abada. Baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou. Gama lumu mitara hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu. Aba hali grigia iseri. Gumuha sunkate le binadube. Labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sunkate le. Gaga ni guati o meha luma bungyo la diga wafigon. Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigon. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyo hafigon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu. Keisi gubairi hamuga. La yumura gubungi guana rigu hun wadagin. Ayumura guati wa lubaiti hun luegin logodina Kristu. Arandera huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungi lidagin.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idehatina lida luadig maribungi. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarega. La rinhani bungi utina lererun.
5: Chiluti talo narufuku ni nareini hun, aba nonu huni. Chiluti lueyiru esefuru ni, aba nidere huni.
0: Chilika lilidani bungi, lun larufud ni lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu gawawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufudu ni lida sunkate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La lueyri wagura sun lun wawandu ni asufuriruni, mege luma leni kunga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufuda wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini, lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagie gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagie luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarega.
6: Naka na ubo hagana guwa, ibu gaume hagana guwa. Augo habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubayi ti hagana guwa ginye hama afinyabanya.
6: Dise huma hawe linya abure, magulo huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
6: Uguye beneranginyu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itaralinya lubaiti, niduhenyu hisinya tinyanu, aniha aburi farama seile ladegu baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo, la luweiri inebe seile wawagu bailu. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba, mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru, lugundu keibuga narinyagu ni hun, tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigi lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu dagwa ligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru gua huma tadiga garda tuguya luagu fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungiu. Italinha lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungiu, lula yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu, naugin ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun larigin aba habuse irun harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani Ni luagu leya sufri rubai luigin. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lawon sungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idara gua huma li sungu guya. Lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi Lugunda bungi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei nariege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guaguda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayin ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigye ligye. Mamuria ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya agana gu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gu lereru bongyu.
6: Migi agotu luma le gibe boyabudu, malom guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idebese. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye warufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hida laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun, leseribidun lu kristu won, lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiru bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligen ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lunle ichugubai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedeve ha sarago hon gudemeti kaisi gubairig ilale abu nubai aba me laweri da gudani bungi murusun fulesa ile hadig bai hon dari me lu habihi onwebu abiniruni lumage bungi kaisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe sa ile lube houna hani hon wama weibai etengiru ni bongi lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo mama vichigari gunye idewe sa ile hemege irube hon wadugnya ginye lung hichugun sarago etengiru ni lubongi lau lira hichuguba uweirigu ni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai kristu hichuguba ginye uweirigu ni lubongi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lui hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseri bidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamuga lun. Afinyatina luagu Munabu na sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri na dimwe ha. Gama lumu mabidi onigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odi uribati nadiga na pulichia ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabu wagda nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadega meme bai le nadegu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yara baila haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliru baweju lun heresi biru ni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate lelan na ubo le na panta ha baginye kei lanari mebe lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginye ha asaga rubalin le humati ha anegu balun kei hadamu ha ause rubalun kei mik.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lausun

0: hugua ani huguya adiga gudu balinu lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuagu muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu hagana gua arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostolu tima timati au Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu ani mama badina aba ihirigu ni hun mama nalugu nyan le humabai huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigu ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubrigu. Nevesiru bai le numa bai la ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lausun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe ariagutinya luagu abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidan. Auna ha au aba iduhe luma. Yegua lumutun funagi titu? Ma aba lau woserun wagia biangu bai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu ga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali bai niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun lumabungyo. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbai nituguni huagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagu duninya hiduhanyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu. Adimuriha hawagu hiduhanyo lau panta luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidan. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginya na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru. Ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujari uribani, le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi, wakuti habai ahin, anyahin lubai biyama o uruwa gefentinya luagu. Luagu mehali biyama nuweyasu humo, Veridi numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungua ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungua ibide disa hun. Luago anihin la Kristu hida, ahen gubairigu uriba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabai wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madigun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabai wauchagun wongua. Busenirigu tiwa lun hadigubai la le buidubai lausun hamuga veredenu kei hamuga uribati Lidin won lidan bai wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. gunda atiwa dan le debli wama ahin here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habui durun sun sui na gubai. Na buru hanyo gara da tohun lubare gen nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nou seru nun segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nidera gunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sui na gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hum. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
2: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarug, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, hanuma bayanya. Waburu hanyo gara da to hun, huguya le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areimi luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weirigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaro ni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busent na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo. Sigigwa numuti ya meha saragu hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anuwa diraladi na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hongha mama bayi huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubu diruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu, hatidan banyak liligli sin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
3: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweiri guni lobungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la napuriji ha hon ha maabain kuriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungi ula ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu lagu tia salva uni hon ha maa banya huriyo nu. Itara keibu galichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha maa banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri harigutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bai huriyo. Ayeti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyo. Aba megi halila hama, ladiga la nufu de lue le gallera bei hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bei lagu maibugu hama uwara luma inarini le la rufu daha bei uganu lagu tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyo. Ida linyati babusa irumba iba fosuru ninya ha mama bain huriyo. Lungha bagari du kei huri. Aba nasigiru alinya gahon. Huri wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikontia kei ha mama bain huriyo. Ha agura houbanya bogudi loe lurudu. Lausun lira subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luago la diga ni le lubai bai lurudu, lauru gumbai la finyeru lagu Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru lagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richaragun lidangi a finyeni le. Mama lidangi wa diga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibunye bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bongyo. dawa guad na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagarili na bagaridu wa ilida nugubu na bagaridu nye lau sun na finye luagu lirau bungyu lehinsi ya habubai nu. Aba ledele gira gulungwa lunlongwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunhamuga gajara la larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana ibidi egotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luago luguru wahun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida liansa itara lubai umaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifirisandu, gueto gusentu heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigei? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigei. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luago Abrahamu.
4: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya Abrahamu hatima timati. Keisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyu la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
4: Inyara wagua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
4: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
4: Inyara wagua tisunle atara wagua bai luagu guruwa.
0: La suse retube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lida ginyeti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba andigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladiga bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginyela, Agunfuliru ni luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia larigin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lilurudu kon angeligu, Lun hichugu ni lun Moises, keisi abuje ihati. gama lumu memege inuti ya buji hati lida abari gunye la grigi ani abari gunye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigi ya lung harichara gun lau hagun flirni le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru.
4: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri iranhanya, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibongi usunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabuse ilumbai nariyegu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni ya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyo liru, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itera lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani liru sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
5: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungiu, ainti liru bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina lwe meseri bidun la wadagima nule nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luwei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri tihuama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunya, nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni lwagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari lwagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungyo lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, Biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangye, tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Ubu le sinai, lige agarubay lida flasule, giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana, labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu niligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungyo.
4: Gunda goba wuri maruhu ituto maruhu. Wago aba lau gundani bugele bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba nyatirahi to mebele se wabu ngawo sugu tau wuri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Huguya irahanyi ha furama se lubanya bungyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susire dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
4: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá dio a Cristo, lun libre ba dio la, direg da gua huma lubeiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luagu ahan la icha gua hungua, labu gion echuni lalan na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi e guarga uguri, Le eresi birubali nsei ni lwagu ugubu, lwagu lumti la lagunfliru ni lurudu sunsui na gubei. Huguya le harita gubei lwagu richagu wa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edin lue ilarei ni bungyo. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti wa lwagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini lwagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama lwagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei lwagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina lwagu wabudeme, lwagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na lwagu lunti la heresi biru ni grigi ya seini lwagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini lwagu ugubu, mariba ati hamuga labri hantimure lwagu tilonwe Kristu lwagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon lwagu lunti la heresi biru ni seini lwagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungyo hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira. Seribi gwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
4: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gwa huma gwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. aniha kate le nania gubaihun, abagare de huma kei la buseru ni sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrig, la diga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrig, mura dun lige ugrig luma la yumaha sifiri, gaga ni guati aban luma le aban, ligie la sinyarumbe hadigni kate le habuserube yebe hadigin, gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, hudu guatin honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ya bungiu. Ahinti igabili lelichu gubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Nidugeño, ahon arija luagu aburu halila aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula, ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigwe. Metenirunga lun le hadigwe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la farin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungiu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichu guba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichu guba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletera le aube na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigi ya hamugal harinyagun luagu lida ginyeri ginyi la longwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu madigi hamuti sunle larinyagu bay lurudu. Buseiri gutinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuseirunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagi lani gubanya bungyu le timati. Resibi huma lubaiti darangilo, lumagu deme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru agon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan no. Ladega anihe buri luonu Kristu luagu nogubu. Niduhenyu, binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabude mehesu Kristu, lugundu lao lida wama aba luma wabude mehesu Kristu, biniladi wa lao sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lao le lumbi ladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lao linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luwairi lareni le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareni. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranse ha le meha aramundu nyubai won. O arita guni lan le la samina rubai la diga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dando leburi sielu wei, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano lelana inarani, ugano lea nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama asewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia lelani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lomo luago nisi habuni le huago bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gon huago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagime imbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lausarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadangi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wa wagon, keisi ha hibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma vinsinye lu bungi, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala la diga wafigon. Salbatun lubai iti lagula reini bungi, saragada lumuti waginye bungi lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. La degubali lida lun la rufud ni lueni visie lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungi e deve habali wa salbaru won, mama lago kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi e degubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma frama se le labugin ebay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidin ega bongyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebe lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon aranderuni. La diga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiyu. Adige ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbi iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungiyu lida agia Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluegien luadig mani Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, Areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba regin ugubu, aba regu sifiri. Itarakei aba regla emenigini le idonbai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba regu bungyu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai ani anihein ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lun. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
4: Mute tinyu baru na lanya adai ruti lumagu. Aba buri lichugu ubafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. darime wa chuliru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristo lalira ubungyu. Itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristo. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubumari Kristo. Mitara hadi wa me ke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri lubujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugon luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lida mbae. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bae. Ladiga hayuma hale geyera guadi bae. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri lila digu wai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha. Adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma. Malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il dirangani hubai bungyu ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani. Hinsia gua huma huni bagua, itara kei winsia dun lun Kristu, aba lederegera gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundu ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digu bai haa lani gu bain lupuriga. Sagari gu humei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibi ni lun la dimure koni wa lagu burikate ile ha digu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni larugonga. La diga larugonga a funa guagudu balin sun kate, ligia larinya wagubai.
4: Agagudu oba, uguya lea rungu, saraba kata giginani. Aba me larugonga dagudun kristu vau.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chutau. Jusu kumai kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha ruada kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu waburemi, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sun wada luago sun kate lida liri waburemi Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari wugiri lung kei luwenri wisi ya lung Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lung lanua dirunu lung bungi. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
4: Ligia ligi ubailuwe wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba mihayo ilu itara makai aba ngugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisia ta lumari lung kei linsia gwa lungu. Lungin inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Le lung behadigu ni keisi afinya tinya lung gagamba di huma hong hagubirigu. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagumfuliruni.
4: Inebe la buku chituma buku chungung. Lugwitu la tabung ani wikife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubirigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agiri harigu humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowa gulau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lung wabure me hadige, mama hon grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fayiru bai lau wabure me segun buiti le ladigu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginye houseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielu bai. Ani aba la lau la nigni ya bungi sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dohumu sun dogu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun, deregi dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya igirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to lichu gubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lidan me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasi giri dan ligia, lung derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago iranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gili.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dimure nu danle na dimureha. Lung vinye na dimureha la umanufo de lung na subudira gudani uganu aramu da guati le luagu te Kristu. Auna halad na bungi lung na purichani uganu le uevinye bay na dagruwa gueto. Afuri da huma lung na purichani uganu le la umanufo de keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ati wong le idera gubaliwa buidu lida luadigmari wabureme. Ligia ba ijiga ugano hun nuago luma luago le na digubay. Ligia nauna ha bali hun lun larinya guni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabudeme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulo, hon Filipuna, capítulo Aba.
1: Au Paulo, luma Timoteo, e serbi de tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudan yo gara da to hun. Huguya iduka nyu ha Filipu banya, luma ginha hon sun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gon huago netengi uninu bungyo te. Sua dana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salva runi, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi gile Jesu Cristo. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida la reini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lung nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu ihali lun lideha lida la purichi hon ugano lelal na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun ha hibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lung Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lung hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigninya, Girigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia, luago nisi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungyu lun nagendagu luago uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumra gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubay, luma le nagurabubay, lun madigu na ni kata lunga muga na nigu busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibay nu. Aganyiru ni ligi oweni. Ahinti gayara lubay nasigiru nadagime luago ulufulesen nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidinye

0: inu kabala na nuodha ladiga na chawa honya luege biangbe obo lida aba obo buset na hamuga nowe lunidi eredera luma kristu lugundu buiti mati hamuga lira nu lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida ani kei choru nani kate le subudi numuti luago neredera meme bala huma lunidera gunun lun hasigiru hubaru agon lugi hagunda runtima lida hafinye itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda run lida kristu nuago houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma la rufu daha kristu itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gamba riguna huago gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri afa agua sungu bai lida aba lun labulu chagua fieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo le aba bai seini lanna feridigo hon gama lumu lanna salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le ladiga Kristu gayara ti mama rigulun hafinya luluago gayara ti ginye hasufiri yon luwe huguya numa lida nyadio aba meme afago ni alika kumali meha ida linya la nafago gweto agamba tun luago ida linya meme la nafago.
1: Filipenses capítulo 2
0: Ayin ti rujale luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri ahin inike lubai gudeme butida hanigi gunda guagda humana lau hakano lida uarani luma insi habuni huma wagua ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi ni lau panto lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guanarugu mamarigi la kate le buidu bai hun haluha alo humai ginye le buidu bai hun amu itara meme la li gabri hasaminaru kai meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu lau sung meha bungu irahu la ligia malugun ti laragud ni lirincha kai bungu lubarege lida aba ligiu ni le lani bai aba ladigun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri danti le itara hali kei wuguri aba luna budagwagu dun tima lungwa ani ladiga lagambadi aba lonwe lau guruwa lau sun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun luma iri le weirigu timabai lida age sungubai lun dame la hagambu ni sunha sielu banya hamua rugu banya hama halabu ginye banya mua liri Jesusu lun kakuduragun lun gufese tuguya mesun inyanyei luagu Jesu Kristu la wabure mebai lun luweirigu bungyu uguchili itara linya lubai tiniduhanyu hisinya tinya nu itara kei agamba humani na sunwa da dan le meha humanya dina la agamba tima humana gweto dan le disena awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma idera gualon lun hadiguni kei labuseiruni adiga humai sun katei magililuhanga ani masikini hanga huguyeme madari runi walamuga duru huwago ni megeiti lirahanyu huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigia uribatinya ani salufuritinya huguya harugon gadagda tun hagana gwa grigia hagie kei waruguma ubohu ragunyu huguya lagu gano lana ibagari dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa ibini lun la nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye gunda abadina uwara huma luagu lun tigin hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda ahen busen lubai wabudame Jesu Kristu nona habai Timoteo arihon madise lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au le afa aguti lun buidu la lidi hun sungu bai hawo ugo rigunyi haritagwa mama le labuse lun bai Kristu Jesusu ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le la na salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi agura batina lubaiti nauna hani arihon lari ginye me na subudiruni kaba la suser danu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda baibungyo, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu larigon humon, kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, lehona bai huguya guana rigonun lun leteniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugundani keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hon, ani ruti lira achoruru ni hon. Koni igwa huma hongu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda bai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalariyagu nikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibay nu, barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabusa irubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubali Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon lagu chiluka dina la lumun lebe hasun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon lu naganyi irun ladiga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na alila sun kate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu nachiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lao burikate ile hamuga lumbe nibusi gari hama lao. luago de gini burikata y buo guna haritagua, ahin wagia, cielo na wagia, ani waguda bonya liabin wabure me Jesucristo le wasalbara gle cielo gine, lida me veyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itarala kei lugubu le wairigubai, ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, lichu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma direg dagu luma wabureme, ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduga nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagu hama, Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la puliche ugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme agu yugwagda numuti gunda huma subudi wa huma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madiheri da huma lagu nikata. Anyaga de gohuma y sun kata y lo bungi sun wada dan leha furia y dun. Amuria huma luma, mabule y dagunga, lun, hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichuguni bungi lidara gilan hun, leweri timaba y lue sun subudi, lu loni giru nun hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma, Kristu Jesusu. Lagumu hun kata y midugenyo, samina huma lago sun le inaru nibay, sun le gadinabay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bai, sun le gunda wa bai lao, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uwe iriguni. Falako mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi huma li bai numagia. Gunfule huma lao le nariyagu bai hon, ayega huma ini gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadun la nuago, mania gutina luago buli ikumadina laiebe, Madari rigo hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gunda nyuna laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichu gubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubayrigu nibihi somu katei. Le nabusa irumbai lun ti malagawun dun le lunbe hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na lisungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun lehemege irubai hun kaisi buri luweirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesucristo sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteo le waduje luegue Jesucristo. Nabirhanyo garda to hun, huguya idukanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñara. Resibi huma areimi luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesucristo dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. lidange emenig ni le huagubay luagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagan balida uganu le luagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara ke la susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si le hinsi bay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara lan meka we meningi du luagu le seri biduba lan lung kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibay sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwiri igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladiguwa. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigin le huagubay. Le lichu gubay uganu lan na salbaru ni le hagambu bay. Lege uganu le apurichi hou bay lida sungu bow. Leginye na apurichi ya bay au Pablo. Gweto gunda tina lau le na sufri rubay huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bay la sufri ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichu gubay bungyo non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubay bungyo lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gudini luweiri irisine le lida bay kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihen hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai tilun hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tinya haa laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tinya haa marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma haa lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. lungun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung dereg dago huma lidan le wagbay hafinyera. Kajara alamu ghasubu diruni laransi ha bungyu le meha aramu da wabay le luagu ti Kristu guanarega. Le idan bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ilekun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anahin huma lidan nani sifi, anigunda atina lau narihini luagu lidan yon lan dan sun kata ihuma anideregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luagu, direga dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gi huma, migira wagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigon, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagon, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luago burikata ile lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagu le luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa dirigunye le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongwa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu kei buri hamuga luru dule arinya wagu bai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu ti buri kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lau. Ani dereti lida won, lausun lida, mabafu tiluru duburi ligi ya lun, le rederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ile lana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lanina ubou. Ilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luwa irigun. igira humay sun le higabri bay le lanina bay ubaw le. Uwa laniya ba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya me katay wiyati, mafalara humay luriba haritagu, igira humay me igaaduo, le meme itara bay kay lanaguniwa irisini kay bungyo. Lege burikata ile labri ha lanari meligani bungyo kontra ha magamba di banyalu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humay sun burikata ile, Iganye, Yere Habuni, Uribani, Anabahani, Luma Buri Dimuri Vijeti, Maniga Huma Ieni, Humagua, Ke Igira Huma Lila Binadu Higaburi, Luma Leburi Meha Hadgubi, Iseri Hali Higaburi, Le Iseri Deinabe, Ke Meme Ligaburi Bungu Guanareg Le Adigbalin, Darime Hasubudiruni Bungu Buidu Buidu, Iseri Bagari Ligia, Mama Likata Ilanina Huriyu Huma, O Mama huma huriyo, ni lanina heresi biruni sei ni luagu hugubu, o meresi biru humani, ni lanina terencha huma. Macho laguntinya, idamune o liberetinya, Kristu ligie sun kata ibei, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu, ani anua dahaladun lun lanigume, italalien lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagamba di, Luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudu na guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudu na lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu, abagari deina lau darangi le, getengi radi huma ginye. Bwingi da lao lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lao licho au. Heremu ka luago luweiri gubungi, lao etengi runi lun tida hanigi lao salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengi reine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lumbungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu lida sun kate, Mama regdan le ariya guhanya la hun lu herede no buidu hagibugi. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga. Adiga humay lau ugundani kamaha muga hadigin lu wabude me Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lu wabude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai lafai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau lanignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, Afuri ida sarago, agago duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaro bungyu bena waba lun wapuri chanyugano lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu da guabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada, lunti ginye semela, lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun, hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, le ginye eseribi dubai lun wabude me Kristu numa. Ligia nauna habalin hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baiwon, lehupaisano, Hagia ba abajo da wahun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taru ku le nouba furisu nuguhun. Mabui galinya guinye marukosu le liduke ber navehun. Aniwa gua lehun luago marukosu ahen nyendu arihun recibi humai buidu. Mabui galinya guinye jesusu le guinye giribai justu hun. Hagia erigunyanu hadangi kuriyu afinye tinyaha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabin nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia suwa da la furei dun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungiu. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduha nyolwege kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginya mabui go tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis la odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu. Wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika halani gubanyo wagu chibungiu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangilu luma ge bungiu uguchili luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru wagua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligili si bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali bungyu madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihin bungi. Lueiri gu luma lubafu, dame le liabin kristu, larihuba lueiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibay ladega hafinye. Lun lichugun uweiriguni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti niduhanyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, nituagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. lugundu lubare gin me la childinu ve yuligia gibe bany agara ba gutinya luagun bungi la chilago baginye laga ni Kristu le sia diwali be lu feri di go lige laga ni bay bungi le nyura go balungo lago sun kate le lago ti bungi la childiru baginye ichige lala na la ruwe hatida le templo bungi icha go ina lungwa kama bungi Marita go humuti san luago ania ganya hanani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati. Miabin la amga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara ge gajara la lafuridun lidon la rugonga. Ligia ba lafua chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo la gini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri wulibani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo. Kei maha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbaru. Lige lichungo balia bungi yo lidon boli ego lun heye duniwa luma lun hafinyan ulago iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinyan ulago inarini. Hinsi nyerigo ligia wulibani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi etinyan lun Kristu, sun wada lun ti la sereme wamani bungi huwago. Lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumi etinya asalba rutinya. Lau sifiri le aruma dagiduba lun. Luma lao inare ni le wago bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lung hasalbanu lao uganu le wapuliti ya bay. Lung gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago si bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruligie ama lihoni le magumcha jitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digidago tun hanigi derebugu dalong me lung haninya guni luma lung hadigini sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate iniduhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichugu ba ere ikun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninyagu ba ikun ani luagu adiga meme ba ila. Idera gwa long bungyu lung hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, ania gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lung hadise dun luai furumi agwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufudahani le hibihuwe wamagin. Subudi kumuti dalia la luwuyeri wabagari dun haganagwa lung hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa afagwa wagia ari ebuweyogu, lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba ti waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubay heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erira rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri, sun wada. huma la sun huguya wabureme, lun sun ada, au pavulu, na birhanye mabuigo le hun lau nuhabu, guanarg, luma ni letera, itara luba hasubudiruni luagu, au la onahabarun gara dato, binilo wabureme Jesu Christu, sun huguya, itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi ariñaga.
3: Lida en darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinyaban luago Jesu Christu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Christu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon kei hibiri. Lun tegago dunwa yuwa ma suru anyu wagiame. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharwa dubanya ariebu habacharwa da. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaychuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabureme Jesu Christu lanua dirawa. Hilati Jesu Christu wawago lunu wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagwanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginye hun niduhanyo lunhererun hun ha mahatinya hawadigu maridun. Lunhichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lunhidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatin luago Jesu Christu. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma meberesen ilun dimure lelarinyo gba ibungyu hayum lugnye hidugan yuluegien Jesu Christu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise huma loisun luguyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangilu derege guagu dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Christu. Gunfuliti bungyu le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Christu. Binilo wabureme Jesu Christu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Christu apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Christu, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongarada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Christu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Christu, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reidei meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lun buri uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le, barudu giti sigene ile malati. Ani midera gun lumuti nye grigia, lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luago. Le lumba i barufu da hani honga finyeti nye hagia, lunghisi nye guahama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile. Aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Buseti ya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungi lung moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hong ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungyu, ha gafigon banya, ha mineba bai bungyu luma kate lagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sung ha gafara ha di banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugirin hale digu, hon ha alugura ha banya idamuni, hon ha ye banya, ha maha afinyeru banya luagu iyeni. Honti gine sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu lanigini na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausung meha adimori hana uriba luagu kei bungyu. Anaba nei ani eibaha nei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbei. Ligia luweini bei nasandiru ni labiniru ni na bungyu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bei Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyeru sungu bei luagu inari ni la. Luago lun la la salbaru niña Hesu Kristu gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lun bungyu lugayara bai la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigon tia. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu lukon ha lun banya hafinyero luago. Lun habihini ibagari magum chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebese lun bungyu le. Warua itebai, lunsunda, le moweda dibai, sinyali gia larihiniwa, le bungyu le abangarigiti, itarala. Timoteo, niro, runu mutikumadi le bung, lumpagendaguni, luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu aritaguni, kei meha larinyaguni bungyu hayumulugu gie profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri dihamuti hafinye la diga madigu hamagasu, lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la digini wa furiegi ayumuraguni ruwa ligie mesereme ilu bungi hawagu sungirigia hawagu gumadi matinya. Luma hawago sun luru dugu luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lumbungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigye. Lun ginye hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Hesu Kristu bai. Le edere gira gumbay lungwa lun longwe lun la faye iruni le begi hasalbanu sun grigia. Aba la subu dirawagudun kate ile lidan lidan. Lun kate ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufu daha hon ha maabayin huriyu li bugri inarini le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserun bai luha furi idun wugirin lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. ahanya tiburinya busent na lu hadera gun keisi lubudubu. Lu mama la lau amuriguni hanari meguti haranse ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lu bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahati na lun tarufu da ha wuri lida hadamuri ya finyatinya, ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigbay bungi furumie, larigin ladigon Eva. Mama gine Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburu ha lidon figo. Lau sun lida ha salbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme ha finyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba in ladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigoguri, lunti ginya la nagun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia, lunti aransenyu la sun da lun leresi birun bisida lubi, lunti aransenyu la lun larufu daha, mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa, lubarage lira lunti areida la, dili ligia me, manigi ligia mesensu, lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni, inebe habu hagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi, mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungua saragu luagu lubara, aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wiyeti hon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya liranginyo buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyo bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa luagu weirigu la inarini le arufu dubai won libugru wafinye.
4: Arufu da guati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Furangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafalara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga rufu dhani hama ginye tigirigia biyangu wa tigibu. Jietinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lung hagama ridun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lung haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lubungi luagu. Sun kate lela digubi bungi buiti. Mon lumuti wa maharun luni kata lidagi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Thank you, amai meluagu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nalida iba garile lumbay wabihini. Inairni kateile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa malila vimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Lige burikate ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wakei mikata luegi nibure ngidi bulan. Lubara gen lida, lunti aba aban hempu lubuiti hong ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirin, rugo babungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hong waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime nachilirin. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugun bali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara basal baruba. Salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahun hagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erederu bon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kate iluagu ti bungyu. Lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kate ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo loegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanghani hama. Lung honigiru nukhaba. Lung michugun hama lugaru honka mafinye banya. Lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari. Igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyo. Aba afinya tuwuri owuguri. Lung tilidara.

0: Guninya, migirun ligia melun abahama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, taninya harilererun bungiu.
1: Mijiga huma abusari logo li yuma bulu baga sudan le luwadu marigin lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungi uluma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ani ligabri buidu, luidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihin ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu dahani lelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu wa tungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliruni luma bungiu. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliruni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahin geigin wa bai gadaw iragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri ha tidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti lelan na wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafala runi Kristu. Gweto, ligibu gine bungi le ichu gubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefenbe luago le inari nibai ligibu gine Pilatu. Busenti na lu bidi laule nubai bai bun tausun taruma banigi. Uwa lamuga kabala uwago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagun. Bungi rugunye weirigu, sunti gabafu, haruweite uruwegu, habureme aburemegu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwala uweirigu nilun, arufu duwa la lubafu lunsunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubai, lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai, Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gen bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama sei lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibun yubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luaiginye. Lubara gen lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gen ladiguni ubo lun larufuduni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu lan lun louni giru ni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diru ni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doi runya lan. Lubare gen lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari lamugei lugudeme habu bungi lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lideraguniwa uburigu Efesu.
2: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, ni rau, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uati sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le rede no sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigi le adara gutilungua lidon huraru, siyaben lagaye no ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun. Masingine ha hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu buriti sigene le luni kata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti. Lesinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
1: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi u lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu, ahen aruma da gwagada grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungwa lungbungyu, huligi ya lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungarigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sunla, lunti larufu da hahonha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gambri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariya gunya bun ligibu gye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, lubare gime lira, halu habai arufu da hani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung arufu da hani le rig habu serung bai hagambu hon. hichugu bai hanagan lago inairini aba mehadegan gasu lau sun luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu labisami na sunwada, awanda baya sufuriruni, rugwa ba bungwa lungu ba pulitia ni ugano lelala na salbaruni, gumfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilu lumu lebeha, areida nali yarufuda ni lelala na wafinye harumanyu, gweto, Laguda bahanyad na aba ridi lan na richagu le lumba inibihi ni luma geo nabureme. Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mamari guba nu lichige, lichugu bai ginye honsung ha aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira lad na demasi, hinsi nye timati kate le lan na ubo le lum, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguni numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun uganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimo le hanuwe gine gua le gibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu, itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabi lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribiduti lubungu aba ginelani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chilihali la dan, subudig dala liuganu lan na salbaruni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie, na burihanyo gara da to bung, titu, le na negubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangil lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, Lung ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariya han alidihati luwadig maribungi. Lige lunti lubein labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligia uribu. Uwa ligia me iga adua la luwagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la sunwa da lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungo lo bungyo, la ubafo lung larga da gun lungo. Lung ti larga dun luago uganu inareniti le arufu da hobe lung. Lugajara la lichugun dug da go hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Lugine la finira gudun ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu, mabucha hatinya, hada ti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma, la diga chagagwa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, le nye mbubay gweto hawago lupay sanu.
4: Grigia kuretan, sunanda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inayro ni larinya gubay, lige lubay ti badenga hon here, Lung haudi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon. Ladiga viye ti hasamina. Viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabi, arinya gaba hon alidiga tinya luago lunti la deregadagu la hauserun, Inebe wahagieme buidu hachigu, derege da gulida hafinya lago Kristu, buin lau insinya buni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya gulinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon gulinya nibune ginya lung hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabe hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Luagu buidu la arufu da ni le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la le bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilungu wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida ge sungu ribani, luma lung la ruma da gudu niwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate lungbay barufu da hani, itige ina gurasu, erere heina lau sung ubafu, michiga ba luga luba nuguni wa kai mi kate.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, Lago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunga digun furumiye gwaru kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia gwati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dan lela rufu dun bali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hong grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa diga nsomu kata ibuiti. La diga wa gude me lum. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu dzeniwa bungi uligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wa guda bahabai luma ge bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungiu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidwe. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lung ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tikiku labun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurdu luma apolosu lida sun le biarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweya sun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidu bai ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun ha numa banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duhanyo lege kristu Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Au Pablo, le nadarunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabule me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buwagu, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangie. Lausun garicha na lida Kristu, luna nye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insinya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purichin luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, Gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani uganu lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile, Badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru bay onesimu bway luagu atiridan. Lun buma bay la gweto lun sundan. Gweto mamarigu keisi aba idamuni. Keisi katei buiti maati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun. Lun ti hinsinye tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresibiru bai. Ayan adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwe in lubadibu agubuda habana au Pablo na birhanye murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubaibun lau sun gajara la kamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungu anu aha ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Amali habon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birhanye bun lugundu choru na luagu bagambadi ani subuditi nu luagu badiga balansigu laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun. Leno ba furisu nugu luege la puritiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marco subun. Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu. Itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
4: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon wagichagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida geboi ladugai ubo. Anirule luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui. Ugunye, buku chihada.
4: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina buku chilu. Ligie me, aba isanya ni.
4: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Butuko huma, sunani angeli gunu.
4: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupiter hama lani angeli gu, kamagaragali. Adega ligie lu iter hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya sile buiku buipun. Yere go ligile muliba buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
4: Arinya gati ginye.
5: Buguya abore mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege wadu sunda. La waya tukubike idendo. Babari cho buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu chuboi bibahagana.
4: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
5: Yurupa lege nomele. Dari nichugu niye baga ni lamu ni ubudi.
4: Sunga aheli gu, sifiri gu ya seri viduti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya halung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luwe imu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age aheli gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagi gasu lao abur hatiliganyu buingi hawagu lao iricho gubu meti wafaye halogu wafigo ahi muni giru wama onwe basal baruni le resibi wama alibwe wabure megwana rugu Jesu Kristu adimure heboi logo asal baruni le furumi lari gine ha agambu bali aba hachouruni un logo inaruni la Choruku dala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro. Luma lau sifiri sandu le lichugu bain won. Lau amu nyeguenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu. Le meme wagu boi wadimure ha. Labu hakumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lerero.
5: Kati yanusa ubire lupasandu nirvala hawagu.
6: kata yang disangkiri dia lu beber sebelah hap, atau kau mesti akan nabu bahawa yang ahli. Dalam lu, dahulu kita kau mesti lau air bunyi lu mana bersih, rubu mesti yang lau dia sungkati.
4: Dan lubai ti leli cugu ni bunyi sungkati labu gini lagu mesti yang kriya, mikiru tini kata lu le mama bayilan labu gini. Lau sung lira, hari hawa mesti logo mama gini lan sungkati nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumo, ariho amuti Jesus, le adugu boy unna bugu hawai angeli. Dugu lao wairi guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri boy. Lao luweri lisi habubungi wong, ahati lu lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo, anilida gieti ginye, anibusienti buingyo lu gafara hama sunglirangyo lida luweri gu. Ligia lu nti luboy buga la sufuri Lire buingyo, le Jesu Kristo. Kaisi aba grigia, lun ligie balan aba asalbara gil le gumuti. Ligia dandu luboy le, ouna haboy kaiha anua dirubanya, lani aba meme, uguchile. Ligia uwa luboy nibusi garilan lire buingyo lun lulagwarunia kai ibirigo. Arinya gaini.
6: Nadimu na papawagu hondi ibirigo, neremo balwagu kweli hondina adamu lini.
4: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu balwago bungi.
4: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kumaya bungi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara abo ilan longwe. Gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angebo iliebi owe ni hon grigi. Itara liyengye gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigi ya. Ha meha aganau banya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabui. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun abame lan fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye lachibu ni hafigo hongrigia. Lau Le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboy, ani hauchegwa le mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
4: Gwento luboyti, kaya nihe kwa la benna hurenyu ngon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Siyantu kliyeni mebebeluru aba wadagi. Dame la chiluru oura. Lugunu duwapuri chuhu waliginye uganu logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon waguchaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luwagu. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
6: Ligye na afinye luboye, dida niganye, luwagu mebelu bayala lido mfulasu le emera guagali.
4: Lausun gumulani buingi luadigme iluma genveyule la gumu chubali la digni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi logo lisedungweyu.
6: Aba lemela gumbi ulida gesun lodi mari logo lisedungweyu.
4: Ariyan wagoya ligi atida lereru itar.
6: Mebelu mwenyinidun fulashu le emera guagari.
4: Laudimure iburile subudi wamuti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichagu, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Lige laranse rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon hemeragu. Lugundu, adimurehati ibu ingyo, lida gen le meha larinyangu bwe Davidi saragu dan larigia tida lere rubu ingyo.
6: Kugunye, ani hagamba le larinyangu bwe bungyo, metara gata homo muhanigi lungu.
4: Ladiga, lunha muga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya luboyi ti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluadigumari. Lunti luboyi ti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, Faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. hamana tu sugutao aba efeinto biyangoti tamana belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri furangwa guda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubwe harufu datai kala tida abai wanigi uwati nikata adugu warigutu lugayara la larama dagun loi larihi buingi furangu tisun kate lunle lumbwe laguse lagudunio hesusu le liru buingi le beluha libe sielu ligia wafati eboin le tima tima ligia lunti lubwe derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye kayara atikudeme hebala hesu kristo le wafadi e un logo wedebili lugundu ligie guanarugu sufriti sunlu uye ucho waguni kai wagia gama lumu mafiku ngati ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habu ingi ule insi habube un lugudeme habu la un idarego walawa me lau laraini lida vemege iru
2: Hebreos capítulo 5
4: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia bala wachigidu na ligibu ge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyo loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni ilu agu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Kayera atikudeme hebu lan hon ka figo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladagara gudun logo lifigon guanarigu kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungo fadrime le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Italinya la suseredu luma kristu. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro wairi guti le lung kaibuga larinya guni lung.
5: Nira ugugwe, ugunye, bugu shibadia.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
4: Da meha le laganobe kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, luma sarago aguiru lubuingyo le gabafubai, lule sefuruni lida agen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke gwenyu linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di, lau lawandu ni asufuri uni. Damba iti uwara gwa li sun sui na gubwe, lau la sufuri unu, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni, le magumu chati haun sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingyo kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun, ani heri yangu tilariyan wagun furangu, lugundu sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru, lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata iletima mere yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinya tinya haguragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uriba bai.
2: Hebreos capítulo 6
4: Waboru ogon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinya ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya lan kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumo, ahi ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu bwingyo haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi inu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu kube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lun lau hidre agonia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businya tiwa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara abai la, hibihi ni le hagura bube. Mabuse runu tiwa lun hamagwa lidun. Businya ragutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banyan logo buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Dameha le frama selubai buingyo lun avra logo labini rubai la. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba larinyago.
7: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati avraamu la uguraso aba leresi biru ni le frama selubai buingyo lun. Dale hafinyuru grigia loga aba le wairi kutimati hawa yi hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubo iti la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu businye la larufudu ni furangu uon. Wagele lumbe beresi biru ni lalagante Abraham. Luago lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule lafinyuru luago. Kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingyo. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lumbu ingyo lun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligi ya, hinyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
4: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai salimu lufadiri nginye buingyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibide wati kata ya la meha laguburi gubanya. Ibidi ya tigine kala lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liyewa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lu nti hagubura hani lidisi fare iti hama gien grigi ya lida ge sun kate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe agubura halumuti lidin sifare iti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingyu. Ani siente la sige neruni ni aba luagun wairi kutima la le abini habai sige lau le abini rubai. Jawada fadiri guha resi birubali ka lidisi fare iti wugurinyu, gowe ditinyu. Ahinti logo Melkisedek, tatimura halereru buingyu logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadiri guha ladiga wagun, ha agubura habali kada lidisi fare iti gwento, logo faji hama niginye lu Melkisedek, lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu, lida aba obu, barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun, hamagoro hongi yabanya leda lugu budale lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu, memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadiri. मामा लीबे आ रहा हूँ। लीबे मेलकिसेदेक लोगों दो दाले लसांस इरों अफतरी हनी सांस तिकिंग लुरुद तारी है लेरे रुबुंग की लोगो लीदा की ला आमु त्रिबु इस्राएल नलिया बिन क्रिस्ट अब आदुग वगो निले उग की लीबे नी अब हादा के अफतरी हत लोगों दो सुबुदी वती बुई दो लोगो हादा के ला लदुग वगो हुदा लिया बुई वबुरे में येसु क्रिस्ट अनि मरिया गु तिमोइसेस नी का तहावगो दानले लदिमु रे हां बुई लोगो अफतरी हनी अनि फुरा गु तिमाते दानले लिया बुई येसु क्रिस्ट लु लफतरी हबा कैसे मेलकिसेदेक मामा लावा बालुरु दुले अरिया गु बुई गबला ईदा गे अदुग वगु लिया बुई लिया बुई लु लफतरी हबई ला लुगुंदु गबफुला लु लबगरी दुलु सुंदा अनि हां ले लरिया गु बुइंगियो लोगो येसु क्रिस्ट
7: अबा फादिरि बुगुया लुसुंगा इतर इमेलु किसेदेको
4: कुमुगु वति लुबो इति बिनादि गुमादि ले लिलुरु दु मोइसेसे लदुगा देबिलिति अनि मेसरि मीत मबाफु ति लुरु दु लिगी लु ला सालबरु निया ग्रीके लिदा गे अफिगो लेमे गोति अनि अबा इसेरि एमेनिगिनि ले बुइति माति ले इदा गे बे गयारा ला वयारा फदुलु बुइंगियो अनि ला बा फिन्यु ला चोरि बुइंगियो एमेनिगिनि ले लु हेसुस बला वफदिरि हा हिबिरि फदिरिगु माफिन्यु वति दाले लिचुगु बुइ हबार हौ आहि ति लोगु हेसुस ले लाउ बुइ फिन्यु लिचुगु लुबारा लु लारि हे ति दाले रेरु बुइंगियो
7: फिन्यु बलि बुइंगियो ले अबुरे मे अनि मसांसि रगो लुबोइ ललितगु अबा फादिर बुइया लुसु मादा
4: लिगि हेसुस लुबोइ अचोरु रुबोइ अबा दारा दु बुइति माते लुइले फ्रुमियत हामे हिबिरि फादिरिगु चिलुतिया अगिबे दगुआ लोगों दु कई आबा लाबुरी होवेगु सियाति हसीगिरो आहि ते हेसुसु कई मी वाला लुसुंदा मास गिरु बेलिफिस ते कई सिफादिरे लुमुंगामु लिगे गयारा लुबो ला सालबरु निया हा आयारा फदुबाय लुबुइंग्यु लीदा गेले तीमा तीमा ती लुसुंदा लोगों दु गबगरी ती सुंदा लुलायु मगो लुबुइंग्यु आवागु हेसुसु लुबो ती फादिरि बय इनु तुमा ती ले वसुबु दिरुबे हरु मलिकिया उति उरिबनी लीदा निफिगो मीतरांति कई गफी गोदी इन्युरु अलगिया इन्यु तुमा लुई सुंका तैसेलु मीतरांति कई ही बिरफादिरु इन्यु तुमातिया हगासु बे हदगर गदु सागवेजु फुरुमे लोगो हफी गोंगोनरग लारी गे लोगो हफी गों ही बिरग्रीगी लुबारे गेलीरा अदग लुमुति हेसुसु अदग गदुनी आबान गवैया लुसुंदा दाले लिचा गो बे लुंगवा लुलोमे लोगो हफी गोंग्रीगी वगरी हाते बिलिबन्या हागी अलीचु गुबन्या लिलुरु दु मोइसेस कई सी फादरी आहे तिलारी गे लिदान लिलुरु दु आबा लाफि रुबुइंग लोगो लिरे लु लादग नि फादरी में ले उओ बे मेगे ति लोगो लु सुआदा
2: हेब्रेओस कैपिटुलो 8
4: ले सुदिन तिमा बे लिदा गे सुन ले वरिय गो बे लोगो नि हिला मा फादरी इनु तुमाति वा मले इतरत अनि न्युरु हले लुई गे लो मेरे लालाना लारुई हबुइंग सियलो अनि लसरवी दुनिया कई सिफादिरे लीदा फ्लसुले सांदु तिमाबे तीदा सांदुआरियो तीमा तीमा तो लदग बों वबुरे में बुंगियो मामा तो हदग ग्रीगी सुनफादिरे इन्यो तुमाति लिचुगु निवा लु लिचुगु इदेवे से लु मादगर गदनी लु बुंगियो लिगे गासु लुबोई गिन्य अनि हिला सोम काते लुंती लदगर गदनी येसु क्रिस्तु लु बुंगियो लु हमग न्यानी ला येसु क्रिस्तु बोवगु मामा ये हमग फादिरे लुगुंदु अन्य गो फादिरिगु अदगरग दुतिया सेगुं लिरुदु मोइसेस फादिरिगु हगिया हदग नि हवादगरमै लुंबुरी काते लियावरगुति लेबुरी सियालुबै सुबुदि वमुति लोगु इयावला लुगुंदु लुबाबै लदगनु मोइसेस लुबा बुइंगियो आबा लारिया गों बुइंगियो लुं
7: अदग बुइतिया सुंकाते केसि इयाव तो नरुफु दुगोंबो लुगु गुगु
4: गामलुमु वैरिगुति लफादिरि हा येसु क्रिस्तु सगला हफादिरी हां फादिरी गु उबो बुई तुमाति दरदुले वोग बेला बुई हलुमा बुइंगियो आनी बुई तुमाति गिने फुरा मासले लिचु गु बई इसरी दरदु लिगे लुगुंदु लु हमग मे हा बुई दुला फुरुमी ति दरदु ले सुनसुई न गु बई मेमे के रुति व हमग आबाण्या लिबिया मा दरदु गा मालुमु मगुंदा ति बुग बुइंगियो ला फुरुमी ति दरदु लदग मबफु हमा वगुचे गु लु हगुफुलिरु लुमा दरदु लिगे आबा तिलारिया गु ति दान लेरेरु
7: Lania menyari habule mebungio. Lachilu gobeye, lunadudu iseri darada, amalila na huda, luma Israel. Mita abai kei daradu lena dedu vei hama habuchegu, lewe yule nare tutupo ni hahabu luna sadaro ni ehitu gine magufu li bukamuti meha ni darada lejeti nigi rupani ya hongua ni nyelaliebu abureme
4: ni hadaradu le lumbo inaduguni ama linasi yung israeli lari jemi buri veyu ligi linya lariyegu abureme
7: nichu kubo iniluludu litong hasajuna abame naburu ganitita hanigi.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Me megue nuevo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Padi irguñe, meja buricata y buiti le meja lumbo y la nido ni Cristo, on grigi. Haluboiti ayarfa du baño lumbo ingio, le da gen hata animalo le, adagara wagudubay lumbo ingio, según liluru du Moisesi. Siente meja uara gohama, sun suina gubay, etar. Lumhamuga gayara ala, la roma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa, lauduru, aba hamuga masigiru hama, adagaragada. Gama lumon, sariviti adagaragaduni burile, lularita guagudunia luagun hafigun, sagu irumu, kai sinya luboe, lagitaruni hata bagasu, luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
2: Mapusa nukibu adakara gudini ni idewese. Ruru kutibu awa ungu bunu. Mabuna atibu lagu ni adakara gudini ugu dawaribote. Nigu ni lagu adakara gudini lagu fiko. Aba tindarinya bu, niubi hedina ubo wagun, nunda dugu ni bugunda mbungi ite. Itera kaisi furu ini ya la mwagu titambelenu.
1: Furumie, larinya galuagu mabusa erun lambu ingyu, Magunda aligia lao adagara guduni ni hao anima alugu ichukuti yalu ni adagara guduni gudawa guduti. Logo figo, lao sun ligia lao burikata ile uwagu bailarinya ka buingio leida angia Moisesi hongrigi yalu hadugani. Larinya ka Kristu lari igie.
2: Nyubi hatina alu hadugani bugunda bungi.
1: Mini la lira, nyubi halilang Kristu ubo wagun lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na Hadagara gudini wa animal. Non lichu gu inseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingi ulun laruma da gudini wa ligibu gen lau lomi Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugini aban meme adagara gudini lau sun sinyan lan lagidaruni adagara gudini ligia figo. Ahinti Jesu Kristu abar gunyi weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru luege longwere buingiyo. Ani hinyi ngueto, agura baha lichukunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasu, aba labu idura gudunia lani gubuingiyo sunsui nguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong. Danle lariyangu.
2: Ani adara tole nube na gudunia hama lari kepo imeleyu ligia. Linya lari yang gua beri. Nih cukup bayi ni lulu tu itu hanyi. Abah ber na berit ni lita hasamina.
1: Lari gini, lari yang.
2: Mari tak berdiri di hati nama logo hafikum. Nih logo beri beri betul ya hati gua.
1: Dan lubai le ferudi nawa ali figo ulun sunda. Memekeru ali amu ada cara gitu ni logo figo. Lagi lubai ti nitu hino. La ulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebelu rumlidu mfulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugu bu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo. Aba ima le anikibaliwa lidu ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wa ma wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau du na harumat. Itara meme wa ma derek dago lidan wafinye, masansi ragun ga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, Hechu banya lumidi ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lunlagusera guduni wabuingyo, Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati liluru du

0: Moïse si l'ogulunti la longue ingridia ligi. Wait mati, sufri le adina buha, mebere se banya lauli rebuingu. Mebere se hagia laulita, anaba hamisifiri sandule insi abubu in home. Lita Jesu Christu, ligi a choru balin, lidara dubuingu wama, le aroma da gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingu le ariangubi.
1: Aula lubu in la baita within the grigi, aula lubu in la fire within the lago hafigu.
0: Arinya gatiginye.
1: Na kusere vitu kwa ya nubutu nye.
0: Fugia bugrige le wagote laburi haliganyu buingi ule mingu abai. Harita kwa huma logo buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndaligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu ladiga Haibugun Luma Christ. Ibiri sufritinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya oseruni. Gudeme habutun meha hon ha furisurgubany. Igira gwagda tun hungwa la ugundani no lagidarun le huma boyhuei. Subudin humoi logani la kate huma sielu le buitimat. Le siyamboy lagidarun huei. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afayeruwa hosielu. Gagura asuhuma, lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse rumbu ingiu. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbu lichungu ni buingiu huu sielu. Tarinya hene lene rumbu ingiu logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
1: Maana hali, afangimbi le lube liyami. Madale se hagubo isarani tam. Ahile nariche wadu nubilagu lafinye, labaga idu. Ahunle feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia mitra antiwa kai grige ha agiri budubanya hari gon aba heferi diru hada angieti wa ha esefru banya ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinye ni achouru ni le gumuti logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinya ni, wasibudirei logo buingi ula adigubali ubo, laru gulereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinya aveli, lichi gaba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lumbuingi u. Lige leresi birubali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarienhe lereru buingi u, logu lubarage boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingi u lau ya ubo wogu. Ani sinyati lagunda aru buingi u, wau ahi mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wa yarafadu lu buingi u, gasu wafinye nulogu anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Laulafinye unoe na lelawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bugura. Lausu marihi gili lagura aba ladigu ni lelubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni lun lasalbaru hausuntila na luba. Itara linya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingi ulu luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lu. Aba ladigu ni le lubai buingi u. Aba lafu idun lagaire gine ibidi ugalu halinyo mbo ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nye ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu. Ligia meme ginye ladigu ba Isaku, le liro iluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia luma ge buingiu. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladigu ba buingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere iluma ge buingiu, luntagarudun. Garutu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. la usun luboiti weyalela Abrahamu lungarela nyubuiti lu gadiga wagumboi la sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye laguburi sagon le larubi beya le sinyaboi labahudun hilagwati yansungurige ha meresi birunga hamo isun le framase luboi bungi hon gamalumon ariha hamuti liabu indisegen aniaba hasubudiruni abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo grige harita kumanyaita arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me lu hamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri budu hari igu nyingi aba ambuga agaira bui tumati habuse ruboi agaira ule siya luboi ligia uo luboi nibuse gari la buingio lu habugi ute boi la aba laranseru aba uburugu aba tamehale laucha gubali buingio Abrahamu laularia gulun lu lafaru ni lira ule Isaku hila gubailun la takara guduni lun afinya memeti lu agu buingio rugu atiebe lungwa lu ledere geruni lira ule aba naguti lausun aria gali la abuga buingio lun lu agu saragu mayla la duke wagun lidange Isaku Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafula buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingiu lau lichuguni Isaku lari gulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau lau lafinye hakogu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo Jose aba ladimure haluagu lueri gubuingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. Laulafinye Jose, lubarege boilumi, ariangati logu hafri dubala, Israeli na hiptugi, ariyanga ligia, lunhanuguni labu hamagwa damele, higiruni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi gumoisesi, tale lagurya hobi, aba haramuduni logu uruhati, laduga harihi logu buidume reula, manufudetinya luai luru dule, lichugubai uruwe. Laulafinye Moisesi, dale wuguri hali, maati lula nugunua kaisi, tirau lirau, luruwe te hibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, laula sufri ru unabuguni, luigen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingiu lun, lichi gai laritagu. Laulafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu ruwe. Reide iti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lu buingiu le marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launaha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito lu dame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba anyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logu sedu weyu. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinye raabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyu. Laduga taramudunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logu obaidanu lun naburuha logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli luma hawagu profetagu. La hafinye Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyaluwe hafara wagun hilagu baitawu efeng. Aba heredun hamere banyi. Nyubu iti ya lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri asufuri uni maha tinya higira wagudniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hau. Abai chuni. Agira waguni lau gringri luma adoru ni friso. Afara wagwatiyan laudubu, asira hoatiyan hamida hamogwa, afara wagwatiyan tawefein, redeitiyan eibuganyahadugu, darugu hawogwa, larugu haura mudun, luma haura gabara. Udemetiyan meha, nidiheritiyan meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidan buri fulasu magairawat. Arabu lidan buri lagadabu gendubu wainamuti luma lidan buri huyu le muarugut. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy. Ligibu ge buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boy. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humaye lun hebela agdunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya Kaisi kubairi gu hamu gaginye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufri ubanya. Kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu ha. Agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu. Gunda huma lao le humat. Lugundu. Lichu kubai buingi ule emeke irubai huu. Arinya gali.
1: Naume irubadi huu. Miki irubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
3: Nabule mabungi witele kubale na manufu tapadina. Kapati kayara hama agiriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigibala buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lido mfulasu sandu timati. Barilei adakara gaduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loyu burugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, baugudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia, Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligia burikate ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu daragi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lu buingyu lungayara abai lan nidin arihang madisa. Ayumura guwati na lumbu ingiyo, lelani na ndarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dumbu ingiyo laulita. Lun luwadik maridu hida, lida sunkate lidange Yesu Kristo. lungayara abayla hadugni lugunda weriguni lung Kristu lung sunda itrala niduhinu ayumura guati na lung heresi biruni dimurele aburhanal behun tida murusungara dato nasubudira gudinye ginye hun logo furi halila waduhe timoteo furisugugi ahinyubu ifrese nanugubay numagwa damele nidi arihung mabuiga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye mabuiga hanya italia na hun binela buingyo sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyurubaya lida ubaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya ready barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gud.
4: Hanugu ya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubay hon ha hinsi ha bobanyalu. Ahi iti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigia logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Larenga aba hidage lu.
5: Buidu la lidi mbu. Darugu wababaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hula lira. Itara lien la susire du luma afinye ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadugbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke abakate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afie te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibo bafinyeru, ibidio gotau buge le, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagufuliru le borungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinya timenga Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi gugiri richagwati.
4: Nyariya muguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la buguri luago buiti lela digbe. Ani mama regu luago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. tohoru li da dan le sgulbe. Sibi lumut bungi ukai si richagwa tu logu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu li da ge amu uma. Itra ke hilanyu li la ugubu ahi uwa tubai uwani li da. Hilanyu li egine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da temelereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun, wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu lwagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itaratia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itaratia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagudubu tungwa ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi ilumo inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu atilida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shuta uhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gube lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gagani go, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilo, bunagwa te ilo lu la luba honu aba ibagri leri chagwa tihada, lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4
4: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, ketisiyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Gamalumo, weri timati ide mo ele lichu be bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
6: Lumuti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni ide rago lumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubaiti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Gagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gida humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguwa gida huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Le adimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, ladimure henya vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
4: Ida lensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyinge hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le, hugia risite havuriba bai gaburi. Chuluha liyora luu hayahuwa ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya rang. Aba me hagurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Laguwa hanya lubai tifayi tilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hane adagi metia hagia huwago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girigi agunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame ge le hariyagu uwa, luginye uwa la. Masiye diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budaguduni, subudi humui logu furume guaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumi etu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
6: Au Feduru. Aba lani Jesu Kristo apostolu, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi lwei hageira, lobo guponto, Galacia,
8: Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguyele, anua diralaya baya bungiu uguchili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga humalu beiti saragu areini, luma darangilu luma giambungiu. Ruma ma uedi gunilu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Cristo, luago luweni lugu de me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudini Jesu Cristo li dagie oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusunda, le sinyabi la daseiru, sinya ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana bay la, wabihi ni asalba rune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu bay bunhinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, a sufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. La diga itare linha la hafinha kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyeri bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubeiti havandu ne lau cha vagun hafinha. La dimre ba Jesu Cristo buiti huago, dai mele la giri budu ubowogu. Ibihu baginye ueri guni luma inebesei luma gi. Hisi atin Jesu Cristo hun, lausun hun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luago. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau lueri hafinye luago Cristo. Wago meha salbaru ni le halgu daha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumre hatinya meha loagu areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ahagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agia ti, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarienga sifiri sandu, le hada abai hon. Aba la subu diragudu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buri dan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubuidu haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni dame le lagiribudu Jesu Cristo ubowogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungi.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Ah, aguare lubungi keisi huguchi, bungi le ababay, labuli gaburi, lagusere gudini ya sun girigia, lunti huwaru du luma lau inebesei sun da le lubei habagari duni ja ubowogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata, laulita Cristo la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne bungi ubo. abalaran serulung Kristu bala wasal baragule. Luago lubeiti hafule sei la cila gua Kristu lido lagumuhou dale. Lidagnye Kristu. Aba hiabi lunga finyinu luago bungi le asar gudubalen Kristu lidage oweni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi. Lunga finyerun eni ruhu mei sung hemeni giluago. Wento. Lauga gamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hidunga nyulwegi Hesu Kristu hung le tima timati. Lunti lebeti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubai ibagari. Le ginye, adura rubai lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itarahanya sungirigia te hidu. Liabi hawairi te lufuliri hidu. Dan le lasamu hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahi lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, Ligie ugano le lani la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri marasu alugu. Itara kei habu seruni, irahinyi ufigiginya, miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun, haturi hanun lerenu bungi ubuidu, luganyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humalo ilubei letima timati, luago buidu la abureme. Ayara fahowa humalo beiti lu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu, itara linya kei aba dubu, Anua diruti lege begiti saragu. Itarelinya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itar huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagia Hesu Kristu, lige ginya taniangu bilerenu bungiu.
10: Niti gaba dubu siyo. Dubu leti matimati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani haafinye niti yalago, buidu belidi hon.
8: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengo bilerenu bungiu.
10: Dubu le augo mebele se hama abunu mutinya, ligia le dubu leti matimati.
8: Ariyenga tiginye,
10: Aba dubu achuge wagle ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asal baruni. Tugego tinye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranse runi bungio. Ahen tihuguya le finye biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri bidu tinye lu uruwe le bungio. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubai bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, lulido lueiri larugunga le lichugubai. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto, Kudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yung hisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiyan bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tumahuwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lu bungi. Itara luba. La usun la adumre hama vuriba huwagu. Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, dai me la chid nu veju lu la gusar kudu ke silani gu ama babune me Kristu ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sung gumadi ja ubobogu gufli huma lu malugunda uruwei ke ligia la inyu timabei ubara lu mahama gumadi matiha lu na habanya lu habai chunia ha salufri banya lu maluhichugu Uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busianti bungiu, luha diga ni lelu baibai. Luhama ni chagudini ya, haibide ya wabanya au. Habusian banya, haduma ni haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigi ya livre tinya. Gama lumo mosera kumei livre, luha diga ni leburiba bai. Lubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudin humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufriru nin lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou, ma yeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, Luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lum Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, gonigilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwaru lung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buiduwei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara uwa lamuga nikata lularedarunum lida hafuri idu. Abagari dhama sun huguya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una bugu ligia me hanangu hungu. mango yuguda huma vuribani luagu vuribani ni anabuni luagu anabuni ubargen lira agu yuguda huma abini runi lugundu lungheresi biru abini runi lumage bungyu laguaru lugundu tarihane lerenu bungyu
10: Lebuseti, la bagari bu aba I bagari buiti, lumagene aba I bagari lani nan kundan, lunti luni giri nungi nyenye, wile dimore amribani, marinya galigine me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buji bui, alwa halai terangilu, awa me lafala bui, la diga gongi giri monti ya wabore me, bugi haru chango bani, agamba lai fafori ya idundu, anganya ha adiga bani uribati, magunda ti bungi ha.
8: Kapagi ganyana la diga uribati hun, Ahang icha go hung wa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watunga hanga sufirira la diga suru la hikabri. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habure me tida hanigi. Aransanyu huma sungwada lu honabuni ha algudutun kalalebu nebe hemenigi. Gamalumu, Aduga humai lau isiani luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungyu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, Nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bo hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalini hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanenguwa lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sungangeligu, Amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
8: Ligia lubaiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lun tiginye ananse nyu amalu wa sufriru ke ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu galifigou luagu. Lula bagari dunin, Libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahamuti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, weli tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusara guduni ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chohoa lubei meha ugano luagu tia salbaruni, Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda mbungi. Lausu hilala hagubu, keisi lasusere duhon sun girigia. jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logie sunkate, nyei la saragu isye ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isye ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigrutinya buitinya, buidu la hoserning lubuyerigu idebe sile heresi birvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serividu hun amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei la usun ere le lichu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba ikabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling, uweri guni, lumo ubafu, lusundan, itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri da taha ningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi giragueto. Kama hamunga abakate hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, Tamele la girib du Kristu obo ogu la usun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba hida gien, lumama la loegien la farha, o loegien la liberuha. Ni loege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabi tilu midi. Ahien ti asufri ramutu luege en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu ueri guni lu bungiu luagu lira. Tiluha li dan lu lagumeseru aguseru ni anihama gien aguanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahien ti vama giba lube lagumesera aguseru ni ida habame ti ha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ahin tihene gulubei ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani. Luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungiu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finya tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu ha labuge banya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labuseruni bungyu, Mama la diga hafosurunya la. Adiga humei la diga busen huma hesere bidulu bungyu. Mama la diga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburia ha labuge banya haria ha huguya. Ocharigu huma, lu aba huma hemplu buitihon. Itara luba, tame le liabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni bure itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau unabuguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha. Walubo beikongu. Gamalumu itarago lumuti ha. Unabugu banya.
8: Rugu wa huma lube iti hungwa. Unabugu. Labu gine luha bubungyu leka bafu bai. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu loni girunyadun le tima timati. Agaguduwa nyuhuma, raguguwa nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti aluha kaba la lagini chagua. migir guag de huma hungu walun. Dereg degu huma lida hafinye. Subudin humi luagu ligia meme laginye, hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigia me sufri hadu la luagu murusudan, la digu babungi lu uwa la megeti luagu lubuidu higaburi. Dereg degu lida.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Choruño.

0: Nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abdo muliri be angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Suga frumeti la misel, mege gili biam, aba limiri no hasisi angeli lifidu, aba nagabu aba umala li lida ge, gadri larige letar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu, hasisi angeli le, taubai fidu.
1: Farara banya gadri angeli ha gira yumbanya, laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagi ya lu hafara gu Aba hada ge kada uro griye hilagube Ladiga arase ruwa yuluba ora ligia Weyu ligia hati ligia luma irumu ligia Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo Bia saa yanu miyun Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia Hamaha waniba ya hawagu nu Nyeye aba kate haniku wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachig gabayu hagia kei hachig linyo. Afriyeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hada ge kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube. Migiru hamai hahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba larinye gubungi unu.
3: Saraba amisura mundi templo bungi unu, lumalatara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu dibui, tibiti templo, ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanabwe. Lagu biya vei biya hati, aba menona ha biya gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chi anihu ganu luma gebungiu, lagu nidu biya sa, uruwa vevele, biya gefetia haguya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, luma biya lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo, ahengi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyu, Sun sui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari mu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ki yege feti ya hagia, luhadolo ni sielo, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayu lugini. Gabafu ki yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, asukari regudu ni ubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Dami le kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wabuihama abame hefere de nuribu abame lafaro ni yahilabu bui abame herede rurubagu dida lemeri umbe buguburu gule Jerusalem le nyilubo iladara watuwa Jesusu lagu gurua flashu nemele kama Sodoma luma ehiki abame karie lumie gerigia alida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagui.
0: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi ligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu yule, arinya gubayi.
4: Warihu mayano.
0: Aba hamuda inu sielo lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawe gu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichi gu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselo madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
5: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani haruweha ba lusunda.
0: Abati hele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya lwagu hala lelala narui hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungyo. Arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungyo. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma ge lubara ge furumi atida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamuti bu ladunga ragu balila onwe bu bubafu. Ani gumese debu aruweha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragutu ya hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi riha derega guanya bayhongu wabu. Hama sun hawuye rigu grige ha ichu gubanya inebe se ilu biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi uhama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanigu. Arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba di la sali regu aba ome busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura. Lu leikini tirag dame le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di hani le laut grab. Aba lagi daru niwa tirag tuwe. Aba lanugu niwa lumbungi luagu lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di lanyi lubai. Arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giru niwa. Nye lwagu milu bia saa uruwa weyweyo. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai lagendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le yeha bali sun ubo, ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu lanie gu aba umalili here tisielu nye.
7: Shiluha liya salpa aruni hon grige gubo wago. Shiluha liya narue hapungi uluma laguma liya Kristu. Adiga sagawa lile ichi gubei haduru mwadunga nyure ichi ganya hapa haduru weyo gu aria buligibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudu. Luma lau ugandu le hapuri chiyabai. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafi humu ula omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti wa kukurusu rugari lani dana.
0: Dati larihi bai dragon lwa kufui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwa kukuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugie tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunut. Luyebe la durugu dunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguea. Aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugugue. Gai timati dragon tumo uri tuguea. Aba lidi agenda guahama tiraha nyeha nyudume laule lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ. Abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yin lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho. Luma iri burile aubai la nabago ibungyo luagu kala lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. nyinyi yaba chengti logo aba lidagen lichigu monstru ligi wairiti lunyebe lafaru ni hilagubi gamalumo aba lareida gu liwon wairiti hanegi sungri ge lao monstru ligi aba hahu dragon lo dragon logo lichigu gumadi lu monstru aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago
5: uwati ni yaba kai monstru le kaba gayara lafaru ni
0: igiru wati gen monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luo ugo luma lu la nabaguni bungi Lumalu lagu madiha lagu biyame biya hat. Aba ladugu itar. Adi mune hatiwuri bati lagu bungi. Anna balai lir. Lani sanduariyo hamaha sieluma. Igiru watigi elu lagain dagu hama lani gu bungi yo dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya. Hiri buruwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
8: Lega rige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adaruwa, hanagu ba adaruwa. Haluti hafara wagun tawefeng, hafara wagu tawefeng. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gen. Nyenye biya ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gambalumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lu bafu furume ti monstru luma liyuan. Aba la digu, lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furume ti monstru. Le la reida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigiye, onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladugu ni linyewaru furume guarigu monstru. Aba ladugu gudu, aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani moment. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichigua aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herep luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu busiti te kate le lichu au le gufura ndati aturi hale linumenu monstru la duga linumenu la uguri ani aniha numeru ligia sisi sa urwa wen sisi
2: Apocalipsis capítulo 14
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadiri mi lugeri geluma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge, Gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibige waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madaragumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia anisalba wa hagia hadagi gerige haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
9: Inebe la bungi umu rugu kuye mewele kuni lu chinduza tanu la musra zidu. Utuko huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
10: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubung. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri toseru.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umalali hereti.
11: Le auduraguti lum monstru, luma tun liaba. Igira ligieme no la gurdinu wa lili monstru, luagu luomo o le reberugu. Lato kwe tivei le lanina, la narime ligani pungiu, le lesero kwe lidon likopo na ligani. aba men la sufriru la watu luma sufru ligibu gen mudun luma hagibu gen ahiligu hasambi baya la wari ruba lugumu de ni watle asufriru rudu baya lu sultan uwa bay emira guni ni beyo ni ayebu honha awuduru gubaya lu mustu luma tun liyawa ni honha gawagu bali liri
0: nye balari hiwa hadere bugulani gubungi ha nyudu baya lau lugumadi ani gufuli hagia luma Jesus abati naga bulani kwa ba umalali nyubi tisielu geno
12: abur habile fulese watin ha owetin lau hafinya lau habure me Jesus Kristi ahi itara liya lupai emera ubalita gen hawadi umari aba melidi leha dugubai uwar hama linya sifi isanga
0: Abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi nyeng aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida gele templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilu le nyebe ligi bogu duweri la nia galo
7: dabum baluba gule la diga chindu hada anu aluba hani la diga funali nadi
0: aba lasugura gudu no le nyebe lagu duweri la luba gle muargu gi Aba la lubaha. Aba eti lafri do abaya angeli, tida gele templo bungi to cielo montau gie la luba gele hamanatu. Aba lafri do abaya angeli lida gele tar. Angeli ligia, gabafu ti luago watu gemeti le luago bai latar ligia. Aba la guerun nun le tau bai la luba gele lau umala li heret. Aba la niye gulo.
8: Dabun ba luba gele to hamanaba. Aluba habon tiresi mi bai bai to muar gubon la duga funa.
0: Aba lasugura gudu no angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agay dina le lani na ligahi bungi. Le nyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida agay dina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gya agay dina ligia chelu numo linyo hafura no gabay. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walao.
2: Apocalipsis Capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busa inicielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubunwe bungi. Luma leremu mudun le itarabai.
6: Weriti ani mwiti sun le adiga balikbe. Wapure me bungi sunti gabafu. Suruyu liya sun le batudube. Uwara uwa. Buguye le luwe te sun le asha. Kabasa manufu de kwe wangundu. Kabasa madimu reha buiti buwaba. Buguye le bire di usandu. Hayabi ba lila sun fulasu, aba me hau dora ugun, la duga arihua li wangu kuitu la sun le batudubi.
0: Larigeti sun kate ile, aba narihini fulasu le standu tumabui, tida le tempo lo bungi, siel. Fulasu le nye inubai, le redera bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha hau baya sedu igei hagi, tempo lo rugugi, tau yenu hadura gu, tau tu linu to harumatu, ani miri tuguye. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagari ti hagia. Aba lichi gu aba kop lau ti golu lu kada aba hada ge sedu angeli gu hagia. Buin lia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagari bai nusunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweni gu bungi luma lubaf. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gu hagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templo.
8: Heiba aturi sedu kopule lauba ilanari na ligani bungi ubo wagu.
0: Abalidi furumi eti angeli, abalaturu nilikopu ubo wagu. Abalasali lego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagia lo. Abalaturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba la sali ya gumbarana kei hata hilany. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni huru wa angeli likopu luagumburi duna. Luma lisense duna. Aba la sali ya gu hita una. Aba na gabu la niego angeli le gabafu bai luagu duna.
9: Uwa la guati bu lau bagusa la gudu ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan an mima buguya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama bumutu ni hasandu bai. Buweto ati buraku da adibu hitun hong. Eres birunye le adina bai.
0: Agamba nagia la niego agu luige latari.
13: Aha wabure mebungi le sunti gabafu. Agusa ra gudadi blow isuruni luma richagu
0: abalatruni hagadri angeli likopu luangu weyu abalibihi weyu bafu lu lachura runia grigie lau lis abahachura nusungu be lausulira masakri hatia michi kuhagi weyu gunilo bungi anapa gori gama ibungi le gabafu be hawagu ige ha abalatruni hasengu angeli likopu luangu lala mungu abalilete nunuweyu gu labu gen liburi Aba berhagira gunung giri yang hanya yang ladaga hagari. Gamalumu ni itara masa siragut hagaburi luhigiru ni uribati le nyaha adagubay. Anna bagarug hamai bungi le sielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angheli likopu luagu onwe budu na yofretes. Aba lamabaydu lu nyay la umalu hasgira uruwe guha nyibi maya loige obo le nyige lubay labouchamay. Aba tnari yi hafridu uruwa sifri guribati liumu luginya drago. Limu luguinha monstro, numa limu luguinha profeta le yebe. Itrahanya sifrigu uribati hagia kai ua. Sifrigu hagia mafia no ha adago banha milagu. Ababuri hafridu ondaragwanha sun uruegu hauboa gubanha luba uribu le lanina onwebu lueyu ribungi le suntiga bafu.
12: Goni humatia, daduga sorni bai niabi kei liabi hiwerti ario. Fulese wabai le agagu duanyu bai anuha ladora gom luago. Lumibu kon laso rusu luilarihun libusi gai.
0: Abati honda ragunia urue gulida flasu le giri bai arum hedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angel ilikopo garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lida gelala urue tida templu lariye.
14: Adetuluwal.
0: Aba yelaba la piri hanika. Arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu walau aba haraba kanali heret sigilau su haraba kanali le dagali be luma ge nye kama giriki likibo bubo. Aba lafani naku onwe bu buru gulida uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abay chuni le lona habaylu lida liganyo. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gien laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gen hawagu gringe. Hurburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau maya sedu kopu. Aba lanie guno.
7: Higabu narufu la litabai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubuwa gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubuwa gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo luagu aba monstru funati. Biri wanyo linya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuagu. Sedu yang lichigu monstru le wagu bai tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyinyaba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
15: Babilonia towaidu.
0: Aba na subu diru ni luagu bacharu wa yola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luegi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri du nanigi. Aba tilariye guanga liligia nu.
7: Kawagu taweiri tabanigi na subu diragidali mini tawuri tobun lausumustu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mustu ule bairu baigabaga ritimeha. Gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalida gefusule mebe habai lubara gelidi lido unlagumu mulume. Hagano banyobu waguha uo peihiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagri, luma gela dugu ubou. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mustu ule meha gabagri be ani uwali. gama lumo aba yaliabi, mege tileli chuu a uluma gufaranda, sedi chigi ligia mini la sedi wubule wagu pe nyun tawuri tubuya, sedi meme chigi ligia mini la gie sedi uruwegu, sengu hadagi uruwegu hagia, gumuhali haruwega, aba hadagi laruwime, wento, le aba miabi gili, la meliabi hagumu hon larui habalwagu murusu rubidana, le monstru le meha gabaga ibe ani ua li guento li gie havidi be uruwegu la usumbi gie la aba hada ge sede ani lidi nya lido la gui cha wagu su sui na gubei disi ganchu le barihu bei disi uruwegu ha magume saruki nye banya ruiha gama lumo habihi bahabafu uruwegu lango aba ora ua ra luma monstru aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma harui ha lu monstru hagenta guba luma mutu gama lumo lagani rubanya Adega habure me sun habure me ligia, harui tegien sun kurui. Ani hagani rubagien sun lani guha, lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie, larinye gu angeli ligia nu.
7: Duna le barihi bai, le gibo gubei tanyura horu, flasubri, grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be urubigu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heki bei tegurugu, aba me hagu du nula watu gemeti. Rula li bungi utido hanigi lung ha dugu nile la buse rube. La huwara du lung hedere gero ni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihi bong tuguye omwe bu uburu gule aguma di rubali ya lurui tegu ubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús kata ile, aba nanihi aba ya angeli, larari no cielo ye lao saragu bafu, aba larungo gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala li hereti, lariñega.
8: Abire ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha umafia, harajo de guado de su, ha uye de sefri go uribate, hadi budinuru hiete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharo ya lao didenle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma luta tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
0: Aba ya tinagabu lariegu aba ya umalali nyubiti sielu gie.
10: Furika mababi loyenge hugile nanigu. Mafara hamato na lida tifigong, luma lida atabai chunwa. Datika kibe kwa litifigong, dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuribaya. Adega humatu Babilonia keita adega hum amu, fai hum doble lo ile tadega bui. Ruha maba umi ile here timati, bia uwe ya fitum, sugulo le tiki bui hum ama. Sufri yududa humu, kemene tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, adega alia la tati da tanigi.
15: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya aba hinyaru ilali tumari, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, Lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me tagudu la watu gemeti. La diga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba ya tuma lida salufu riluma irisini. Kuteme kwa tuge meho, dame harihini, lugumule ni tagudu. Aba me heredenu, disa, le hanofu delue, tabai chu, aba me harihengu.
14: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibi. Babilonia uburu gule gabafu bai, lidar gumusu ora liabi babaichu.
0: Ayahu hatia gie ya lugura hatia buriha ubogo gubanya, gudeme gwa ligia uburu guligia hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanaha bai. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi, hemeti, kupali, mira, ibinyei, diwei, garaba, fulua rufinutu, luma turigu. Baruti ya gia anima lukuhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lu, halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
16: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu sarago. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi ya lida uburugule Heredro badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinyagu
16: fugiabu uburugu wairit itara linha meha ke aba uri tau tadara gutolin finut tuma dagu to koloru guchu luma funati la utuende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
0: sumbri tarine ugunei pasajero madulugu Hama sung hana dagi me banya banana ha aba herede rundise. Dati le harihini lukumule li lagu tu uburugu aba haguaragu harinyaga.
16: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki habulu ayahuwa ha asakri ha aguara ha.
3: Fukiamu Babiloni lewe weiwe disi enyaye me sung ha lakune bain wakoru banana ha. Laulirisi, anilidara nungusu ora, kuriyo huwa, gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, buguye siyebe, huma huguye apostolu, hama profetebe, hama sunlani bubungiu, la adiga libungiu iriche hun, laulasiye diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarebe kei aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
11: Itara luba, larari regidini wa Babiloni, uburu gule weyibwe, Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu digia lime, arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu, Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama haa lani gubungiu, luma hata suha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Hagua raha.
14: Alleluia. Lani mungu ya salvaruni. Weiri guni lombafu. Kaduga abusira kudati lani wani luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoto agadi ubali upo lau kakalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuaku.
0: Abaya, hagua raha.
17: Alleluia.
14: Alleluia. Magumu baila muda ilu tukumuleli.
0: Hati wei gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mucho chile muo rugu Hudugu wa telu bungiu le nyubai luagu lala Aba harinyagu
3: Itara la, aleluya
0: Aba tilaga bu Lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu
18: Buku ma uwayi guni lu bungiu Sunhu guja le esezi dibali Ani inebe la kum Weyanga nimbrigini
0: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agua raha.
3: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti paikabafu aruwe. Gunda kukoma, buingi wa malau gundani. Ruwe kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tau tadagra gune linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abad lani yegu angeli nu?
13: Baburka, fulesi watinya haa misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abad lani yegu nu?
13: Dimuri buri inari miti, le lani yegu bungi ule.
0: Abad nahu durangu ligibu ki angeli ligia, abad lani yegu nu?
13: Madruga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu duragua. Ugano lela nugube Jesusu, lida ularugunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
0: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribay, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. nyenye saragu ridi labulu nyenye gie aba iri buru nyu lwagu ani ligier gnye asubu direi fende otu dogu oto lwagu mon lau hita lerenu mungi uliribe hafala reiti sudaragu hasielu mayatau hadaragu linu to finu tu harutu haruma warinyu hagi hawagu gabayu haruti nyenyu aba efei hamana tu afriya tu liumu lugu gie lu lachu agunia necha ni gutao apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau ti grab aribi chogolo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beruwa yule iri le tuagu lida luma lagu liyad
16: haruwa ite sun uruwa igu habure me sun abure me igu
0: apa narihi aba angeli rara lida veju le agura gubai lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu lariniga
9: Higogo, ontara ko huma lung ome boladina ragdu boingi. O huma muga hagru duru ego, humati matinya ama bugdunya kanya tinya. Hagru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagru du sun hawuye ruku girigia, dantu ha itamuni kai ha amama itamuni. Dantu nyuguri dinya kai waina muni.
0: Abad nari ni mosturu, hama luru ite gubo, hau hanigu ontara guanya lung, agenda gu lumalewari ibe lau gabayu haruti hamalani. Aba la dengri monstru uare luma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligi buge monstru dauburi milagru ligia e ye dalaya meha profeta ligia ha igire guagi da bai hongo lu laburu du liri monstru hawag hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yeti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru Ahibiri, aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumu lugu gien le warihu bai lagu gabay. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20
0: Lari gien, aba narihin aba angeli larayi nun sielu gien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba lari gudini angeli ligia Dragon, le binad hev, le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irum. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu da. Aba narihi ni hala buriha, ibihu bai ubafu lu hagusara gudu, Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumba ya. Lu monsturu. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri. Hereberugu o luagu la harini. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa. Uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ahayati. Hahibiri hilaguanya. Masa aru te lida ge oweni, darime lari ge milu irum. Aniha afurumi ya tibai, asa aru ni lida ge oweni. Fulese watinya, suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aru ni lida ge oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara ge lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irum. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudun mafia lida ge ladarunio. Aba me lafridu lu leyeha ni necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti aba hafridu suda ragu hagia lida nge sungu bo. Aba hegeye da guni flasu lenye habai lumutu ni ya bungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulu sun da. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. waini mwenye hama nyibiri ginya rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hila guanyo lagu brikate ileme hadugu bai segu leburi wanyu bai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bai elita. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hila guanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lido lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lau ti watu gemeti.
2: Apokalipsis, kapitulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu luma furumi ya ti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma ge bungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere ti sielu ge.
19: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, ani hagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigaha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yu?
20: Ariha ba, adega dumuti sun kate iseri ya.
0: Ariha gatigie?
20: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari ge, aba lari ya gunu?
20: Sunha nadegu ni sun kate le, au alfuwe, lumo omega. Lagume seha, lumo lagumu chagule sun kate. Le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida agen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi lubali uriboni, heresi lubay sunne luboy habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufi de banya, ha mafinye banya, ha yere hebu banya, ha gafa ya de banya, ha ahoru ha banya, ha abinye ha banya, ha ahuduragu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada gesedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu huu igei, aba lani ya gunu.
21: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mudumu weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu naluwaku waba uubu, weiriti ani inyu ligia. Aba lanufu dini, omwe buburu kusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie, luma gibungi. Amiri yeti uburu kuligia lau, larungu ngabungi. Itera liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo ngati kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyu ligia. Lau dusu bena keyaku lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri dusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uru aluege norte, uru aluege suru, luma uru aluege ubo ile nyihi luba ilali dawei. Dusu nye dubu lebu barie iluligia. Lau, hiri tusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubarie ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura ni barieru uru wa wei gadri metru luweiri segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la digu wa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. wende ki dawati lebo bari ilu ligia lau sunu yeri dubu bui duburit. Le furumi yeti lau hasipi, le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le liwidu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure mebungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La diga le guanarig luweni gubungi yu ruti larungonga lu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligi. Heibu guba sung nechani gu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligi. Aba me hanigu ni luwe ite gubou haweiri gu nyehi. Lu lichu gu ni lu bungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie arie bu nyehi. La nigu ba haweiri gu nechani gu nyehi. La usung harisi. Mebele ba ini kata viye ti nyehi. Nile adigu ti kata ili uribati o geye ragwaditi. Hari gu banya buri wanyo banya iri. Ti da liburu to lani na ibakari. To luma bon mudun hagiye rigu banya ibelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Le ishi gu ba ibakari. Harugu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuni. Nyinyi duna ligia la mida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago bia loba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gu bai ibagari. Le agii du bai dus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei lu labu genla lenye na kubungi. Nye imbe ilala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Aba me, hangu durogu lani gulu. Hagagi budaguba, duma bungi. Nye imbe igie liri hereberu. Uwa alime ari ya bunye. Hagana uti ya nye, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga daga duba, wabure me bungi yu hao. Aba me haruwe ha, sunda. Lari gie, aba lariye kung angeli ligia nu.
21: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafiye runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
12: Ariha huma, anate madise. Kulese watile dugu bay kasu lau lugano te bungi yu le buru yu bay tida liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lari ye gunu.
21: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu, hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu ni baitida liburu to, lumla bungi bahu duragun.
0: Ani ya gatigie nu.
21: Maramu da bai lugano te bungi le bolimu ni baitida liburu to la diga garafali da lumla gufliru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Haviye banyalu ha sigiru lida haviye. Anha ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ugunfuli meme hama.
12: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega. Furumi ya tiluma agumu honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
8: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi lida ge limtin veve lane na ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogu banya honguwariwa. Hama sunha, hinsi ya habu banyalu eyeragune, herederu babougudi.
12: Ao Jesus, ao nahanali nani angeli, lula subter gudini sumbri katile hontila na burligilisi. Ao ladugo wagu uroi Davide, ao nia warugu mabon tolani na binafi.
0: Aria gati sifiri sandu, tuma adari.
1: Higabu!
0: Legia gabu bai, aria gala.
1: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busieti gurana lita ke duna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichigutilamu kate ile. Lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilida ke lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to. Lagi daru baginye lufana lida ge lini titi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninye gati.
12: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
19: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
4: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigwagu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abraham lumo Davide. Abraham lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haula mulenu. Huda lugushi Faresi luma Sera. Tamare tugia hagushu. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu lugushu Akasi, Akasi lugushu Esikiasi, Esikiasi lugushu Manasesi, Manasesi lugushu Amon, Amon lugushu Hosiasi, Hosiasi lugushu Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangreni Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasalbara gule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagiri hon wasalbara gule. Itara lian ligabri lagiri hon Jesu Christu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ele, Lige la rufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
22: Ose la bunga wabunga biti,
5: Manufu de Gavalu Beresu Virunu Maria Kesi Gumani. De Gairahu Le Lubu Itagara Juni. Numo Niasifi Di Sangu Liabi. Agari Di Baba Irahu. Aba Mibishu Ni Niri Jesus. Itara Luba Liri La Dega La Salva Rupanya La Lumutu Ni Lida Di Hafigo.
19: La Susa Re Dubai Sun Kate Le. Lo Lagunfu Liri Dumure Le.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Abalarinho ogunu olun lida wenedi lu lidi galilinyo. La tilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argube Galilea. La susere dube sun katele, lu lagun fuliru le harinyo gube profeta guluago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia. Aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
2: Asakri ha huma, ladiga yarafa le larui ha buingi.
0: Juan le, ligia le wagu be mehe laburiha profeta Isaías itere.
3: Agam uwati, lumala li aba giriia aguar ha lida fulasu magaira wati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti luba.
0: Lautu lura kameyo la dere guhuang, liabi la griga lirana wa guero, chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba la puriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ya lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lo agustarag haya la grigia lida gietia hadamri fariseu gu hama saduseu gu nyubu itia luha badi seiru. Aba larinya gu hon.
2: Arasa hewe huwye le. Kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni. Logu figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihua la mga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma hida agwa. Ladugu wagun abramu wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabui du tili chenwati aba lagudu au lauduna na badi sero arufu de logo sakri hadu la ahi tele lumbu ilia binari gi la badi sero badu lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligai ni lau anui haru lichobu le luhaburu La ruma da gdu bai trigu, aba me la nua da hani lida ge sagadi ma bai hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me sagadi le ma bai heli, lida watu ge meti le menyi gu chadi bai.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ye bai huang labadi seiruni, aba la rinya gu Jesusu.
2: Au lu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu ulu na badi seruni.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Itara luba gwento. Ladiga lunti wadiga ni le lubai bai bungi.
0: Aba labadi seru agaduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
5: Ani halirio ni hinsi ebo inu. Le awwe ome gulandu munda.
1: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumeigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba loucha guni. Larinya galun.
6: Ahen lirubu bai bundiu. Saligo gita bai dubu le feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
7: Tarin hare leneno bungiu. Mamar gubai tau fein ha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau siun dumure le larinya gubai bungiu.
0: Aba tilanigo ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
6: Ahin lirubu bai bungiu. Chuba bai aja luhunabu. Ladega tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulun huni giru nibu. Hanegu batipu haha burugu. Lung macho gara gula bugudi luagu dugu.
0: Aba lunabu ni Jesusu larinya galun.
7: Arinya gatugin lereru bungiu. Mausha gubai babure me bungiu.
0: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubayi lun luma buri luwa irigun. Aba la rinya gulun.
6: Nici cu băi sunt le bun. Aha, buahu dura huanu.
0: Aba tilarinha cu Hesusulun.
7: Disse ba noi mafia. La dega tarinha le nenu bungiu. Lun ruba babure me bungiu bahu dura cu. Lun ruba ghinie beservida.
0: Aba tiladise du mafia lui. Aba hayabi angelugu eservidei. Dale la gambu băi Hesusul o agonie la Juan Frisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaumu, aba fulasu le laru băi duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du băi sun le, lu lagunfule rule la bruha băi mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu băi.
3: La geire Zabulon luma na fetali. Lida uma no bagu barana. Luegi ergo le nyengi lubei la bom chavei libiti cordana. Galilea, le nyengi lubei agana vaha mama banya kuri. Kui ha meha lida bibuburiga, ariha di ava ome bularubu. Kukui ale meha lida bai la munyonga, lani na ovene, arugonga lida mali hau.
0: Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga,
7: Asakri ha huma, la dega yarafa li la ruwe ha bongiu.
0: Ei buga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, lige larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari be, haguri eti, aba larinya gu Jesusu hon.
7: Fala humana, aba me meseni hadun la udra, anaha regadun me gurigi anu lunani kume.
0: Frese, frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugun memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida ya nu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus si sun Galilea arufu de heina tida aburi haligili si huriu to lida aboncada fulasu. Aba ha lapuriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesus lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufuri hebanya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida ageburi fulasu de Copulina, Jerusalem gia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itera.
7: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lu hebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugani lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugani. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridubanya luago darangi lagu. La dega laguwa rubanya bungi yu keisi lirahinya. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luagu hadugu ni lugunda bungi yu. La diga hebele ruba lidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
7: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa. Kabagia un huula. ओवाले में होला निकाऊ लोई दिगे लो ला गुरुनि अब मैं हदग रगनी गुरी गया इतरा ही के लांपु हों ले लो बोले अब उबूर को ले लागु ते अब वो बोसिया ते लरा मुदगो फुरांगु ते लरी हिनु मैं बेदू ति गिया अब लांपु लो लिचुगु नो अतब गिया अब गाफु लागु दाबु लिचुगु वालु लरगो गा दाग दन हाउस सुन हा मुन दबन इतर हो मगिए दुरुंग वगु त हुमे ही लांपु हाता गरी गया लोंदा मेला हरी हिनी बुई ते ले हदग बे अब मैं गिए हदि मुरे हा बुई ते लागु वागु छि बुंगी ले सियलो बे Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubao. Magidarunga bai ni aba punto, ni aba lektura lida gia ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gye. Arvu dah ligia hongguri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luara gon. Itara ginya la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Nariya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago wariya waguwa li lame ha hon hagucheko lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo nariya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma garigia lile di Lagusa ragu duwa ba. Leane kuti lu gurigia lile di bidio wa tau, luau ginye uma lu mafio gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luau gun lani bungi yu latare, ba unyeng, ababarita guni luau anihi la kate li dan furume wargu gurigia buba. Igi rabai le lubai bedebe hani nyeng ligibu gen latare. Aba me bidi arandara luma gurigia ligia. Larigie meti, Gayara halime bagiru budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri duba di gulay nyingin dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumia warga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubaiti la figo gita bagu le bonwene, sagabai, fui bai buari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene a figo gita batipu, durubai. Fui bai buari wa, buiti mate lu le feri deroni aba lida ge omega guni le buago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo wagua ti mehe ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, lu ti lichi gung gara da lani na igire guni tu. Au narinya hare hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la diga takamare don ligibu wagun, aba tagano luma amu uguri, Adika gada lumutu furumi yate uguri aga barahane. Leginye aga mariditu wuri igira wargu la duginye ginye aga barahane. Aga mbaat nginye luago aninya wagu walame ahon hagechago lun hagunfliron lau lel haninya gubay lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyeru ni kawo wago. Ni luago sielu la duga ligia lala nabay laruen ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luburu te bai waruwe te bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichego la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La diga furunye gwarigu amu kate hariya gu lue lira lumaginyati mafia. Agan badun luago wani wagu walame ha. Agu luago ari luago ari au nari hane hon lo mag yugudu huma uri bani luago uri bani lo barage lira ahi isi gagari ge gufu den luago aba logo higibu ruya humile aba obo lo le alugu til lanugunu ligibu gen luru tu tuwege hisimisi igre humile lugi en lanugunu habite ahan la fosra aba gari ge lo hanuga aba nuguni luago aba maile Baru melau biar maile. Furumya warga le amuri hati apa kata ihoma. Roh melu, misi kahoma igi yang hanaga luagun le afure dehati ihoma. Agam batun igi yang luagun orang yang agu alameha. Hinsi labu madobu, liyer regudame bagani bu. Aku nari hari hong. Hinsi ihoma haga ni hong. Bini ihoma yang meha iya regubalu. Adega ihoma buiti hong ha liyer habuba ini hong. Afuri te hugia me lu bungi yo awago ha anaba gubalu. Ha uri babay au seruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chin bungi yo le siya lubay. Le ona ha bali weyu hon buiti ya hama uri bati. Ona ha le huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lubay hinsi ha bubanya hon insi da hon. Kaba kia faye ti heresi diro luagu lira. Adega hamu tigin ya salufri ti ha gubra ha bali lisensi na gumadi itar. Ahen honu guin lubayi hamada gu habu sarwa. Kabui ti harufu tubay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bongi yo adega hamu tigin ya. Uwara gu huma lubayi ti keisi uwara gu la hagu si bongi yo lesi ya lubayi.
1: San Mateo capítulo 6
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
7: Gonigi huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunrugu harihun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hon. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Adega ni lira, lungrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadega ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa abakati ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Adega humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadega bai labu gen libidin wa, liishi kuba hafayiru waha. Taginya le hafuridu lubungi yo. Mitara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lwago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lo bungiyo, bela huma hirumu rugon, daru huma ime hu benari aba me ha furi dun lo hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani liishi guba hafayiru waha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubanya lu bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi yu subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wagu si bungi yu lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uon. Migira bawa lu waburha lidon ucha wagunye. Disse gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wairi gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubai ti. Ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahan uwa ferudu na huma amo. Obai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigong.
0: Aba larinya gu Jesusu.
7: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. agi ya hadu go bali tera lur go hari ni guri ga lau hayu nani ala nina ro ha go lagu lau la hadu ni lira ibi hamali ha fairu wa ai hugu ya dale hayu naru si ba hu mai higibu aran se go hugu ya me hungu me fe ha ma mo ga guri ga lau hayu nani ala hugu si ru go ba bungi le mari hi be ge fe lau hayu nani ala aba meti li si go ha fairu wa ha Mondra go ma irisi ni ja bo go lenye lo be ga yara la ha hu chin ha mutire ani ga ga da diligi yakate legi nye hi lo be ga yara la he beloron hi veru ti lo hi veru ha Ondra go ma irisi ni cielo lenye lo be sin ya la ha hu chin ha mutire ma ga da diligi ni kata me belu ha gi ya hi veru ti ya i veru ha nye la de ga lenye lo muti irisi nye nyu gi ya ha ni Ago le lampo bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lao sumbugubo. Kama lumo ahi sandi lubai bago. Lida bai luburi ga sumbugubo. Ani lubai ti luburi ga lubai lampo le bida bai. Ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gien lun. Liere go dame le aba lun. Uwara kwa bai luma aba hata gie, lisi ke meme beresi ni luagu le aba, siyati le seri dunwa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun, ni tuagu daugu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini, gebegi ugubu sigo tau daugu. Arihane huma hontu nuru haa mabanya garaba lirugo, Mabuna guhanya, malubaha, maridu hamaya lubaha ni lida alagai, lausun lira, ruti haguchi, le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matu, sigu hau dunuru. Kage hida gega yarabe, lishu gumbia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luagu. Ka wago hadihere tatuagu dago. Ariha kuma ida lia la lawena mudun fuluri. Lauson mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo lauson luwende gong, mewende ti meha la daura gong keifulure. Ainti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uwinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya ringa, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi ya halani gubo le, luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yo sielu le subudi hebuba li kati le hemegi rubai. Alwa hahumai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da hauma lubai ti luagu haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidirguti, lene guga le lanugu bai cada vez yo lumago.
1: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginha.
7: Michiga huma haduro amo. Michigo alamo gaginha hiduro. La duga keili gabiri hichigo haduro amo. Itala ro baginha lixigo no hiduro. Le au bai hamisra ha, lau baginha la misra ha bungiyo. Kawago haria ko ilirara ifele lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kau wago haniaga lo hibiri, sagane lirara ife ile bagu rugo bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugo ya le, sagahu mi durusu le lida bai hago furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megine hani peru la hagibu ge buiruhu. Tukugu wahanyali, Garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba melishi gong hong. Halwa ha, aba mehadari rong. Dan huma luago bena, aba meladaruni ya huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ye leishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lishi gong aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahi lubai ti lau lubai son uriba huma, gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go, gubu megi alishi ga hugu chi bungu le selubi kate buiti hon ha amuri hati nye luma. सो आदा लुबई ती हदग हों आम ओकेले हबू सरु बेलो हदग हों लदग लिगी या लरिया को बेलीलुरु दो मोइसेस ये तो महलीब्रु प्रोफेट को बेलु हम लिदा गे बेन ले बुरुर बे लदग बेन लु माउ मले अनुग बे गुरिगी या लिदों फेरी दिवो तू ले बुरी ती कबारो ग लिगी या नहीं अनि सारा गुहान या बेल रुतिया लिदा गे आही ती बेन लु माउ मले अनुग बे गुरिगी या लिदों इबागरी ले मकुम चदिती बुरुर लिया मुरुगुआ मी बेतिया अदारी रुती गोनी हुमा हाई प्रोफेट को जेती हन्यु भी बने हूँ कई मुदू बहुग दिगे हबीती आही मुन दगे इतर हाँ कई अनि माल को गाँ थी हुगोया गयारा बह सुब दिरू नि लुआ गुले हदग बई मालू बहु तु बई बैली दागे ही यू नि ई गुती दागे गुरी भी यू सोलू बई ती वे वेले बुई ती ली वे वेले उरी बती ली वे वेले बुई ती सिया ती उरी बला ली वे वेले उरी बती सिया ती गे बुई दुला ली सुन वे वेले मबुई तु ती ली छाउवती आ बला गु दूनी वो हसुब दिरु बाण लुबई ती ये ती हगे या लुआ गुले हदग बई मामा सुन हारियो की तेनु नबूरे में लुहे बेलुर बला ली दों रुए हनी ले सियलु बई हार गु बया दग बली लुगुंदा नुगु ची बूंगी ले सियलु बई बेलुर दामे लचिलुरु वे यु लानी नगु सर गु दूनी सारा गु बयारियो गु तेनु वबुरे में अपुरी ची होती वो में हती लुआ गु बीरी सगा वगी सी फिर उरी बतिया ली दा बीर अदग वगी सारा को मिला गुरु ली दा बीर अब अमे ती नरिय गो हों ए बीती गो बई दो नु दिसे हो मानो हुए ले अदा गो बई उरी बनी ले अगाम बुतिना अदग ले ले नु बई बई इतर लिया के या बा उगुरी गु फुर न दति ले अदग बई लु बा लिगी बोग दु अब लिया बी गो हुया अब लियु रु दुना फुगु वगरा बली तो गु मुन तो गुया मुई गुदू तु लदग लुआ गुलना दु बुता बुनु आही तिले गाम बुतिना गामलु मदग लु मु तिले नु बई बई आबा वगरी बी दे गोताव लिगे ले आबु नगु बई लिगे बगु सागो आबा लिया बी वहुया इनु र दुना फुग वगर बलि तुआ गु मुनो तुगुया माला नारी मे ताबुर हा
0: दा लासु रु बई लदिम रे हा हेसुसु मा लुवेरी हनी ग्रीगे लौले लरुफ दह बई लदिग लौला उबाफु लरुफ दह Mama kei arufu da hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
0: Dale larai rubai Jesus loige wubu. Saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba wugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
8: Nabureme. Abu busien gayarati barei da guagadinina.
0: Abati la guru Jesus luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
7: Busentina, areida guaba.
0: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
7: Maringa baitia nikaun, nyudur guba rufu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe sele guagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu areida guati gula.
0: Dale lebelu rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabureme anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago gariti luago.
0: Aba laringu Jesus lun.
7: Nebuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
4: Nabureme madinat na lu bebelu runubion. Ariya gubu dimure ya aba melare da gunubuin. Nariya gubu lelera ladiga au labgenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anya he ginye sudara labgenya na gumadi ha. Dale nariya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariya gulu aba lu liabi nyubuit. Dale nariya gulu nubuin lu ladiga furme gwe kate adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesus le larinya gubai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
7: Ninaru hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma aburamo, isaku luma hakobu. Lida aruwe hani le sielu bai. Ainti haya be lumbanya lida hama aruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. aba me hada runo lidon lueri aga iluburi ga, aba me hayahu waha, aba me lagiri ahari le lueri hagari gu.
0: Aba larinya gu Jesus ulugu mada ligia.
7: Baiba bobion, la dugu ba le wagu baiba finye rabon.
0: Aba larei da gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladari runo lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba laguru loago tuhobo, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandi bay. La susere dube sun le, lo lagun fuliru lemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bay luago Jesusu.
3: Barulu huki wasandi, gidale wagari.
0: Dale larihi bay Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure lun hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gu lun.
9: Maestro, Buset na falaru ni bulenye hilu muti bide.
0: Aba lona bu ni Jesusu, larinya galun.
7: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti ya ule uguri gara uwergote. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
9: Nabure me, buset na falaru ni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me na falaru ni.
0: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
7: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
9: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
0: Aba lona buni larinya gahon.
7: Kasa wawu hanubu deda. Logu watafinya hugia le.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
10: Kata isawu giri le. Agamba lubalen garaba li luma barana.
0: Dale la chileru bayi Jesusu lou bafuru gu duna. Hagiru gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou ya nusifiri gu uribati ya, ani hanari metiti hagayi. Darilu sinyala hasigari grigi ya lidage umaligia. Aba ti hagua raha harinya ga.
11: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lire ubungi. Biyabe sanga sufiri la lidwa, lubare gelidane sufiri ni.
0: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
12: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruha.
13: Awa bure me fulesei bawa.
0: Aba ti larinya go Jesusu hon.
7: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiluru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hongo guri habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gin.
1: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyura gu lou bafuru gu duna, aba latiliri lagairon, aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya gu lu sandi tiligia,
7: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu da tele liru du Moises arinya guti hongo rugu.
8: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinya gube?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinha guhon
7: kansa wago le deba be hisamina itara kati masamene go be larinha guniwa feru no ti bifigon o ti saraba beibu naru da liti hon lago ga bafuna aule wuguri kara wurgoti lu feru na na figo
0: aba larinha go lu sandi ti ligia
7: saraba utabum bubarari beiba bubion
0: aba lasaru sandi ti ligia aba lidi lubion dan le hariba li grigia katele aba tawairi du hanigi aba hichi wuwairi guni lubungio luago lichi guni ubafu le hon wugirinya aba lidi Jesus unyengia aba larihinina au le giribe Mateo le aburihba luon libruto agubraha tina meha lisensu na gumadi yu niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia dale lasigribe Jesus unyengia aba larinya gunu
7: falabana
0: aba nasaru aba na falaruni larigia yu liya Jesusu eiga saragu haya gieti ha agubraha bale lisensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulu dante le harihi bali fariseo gu kate le aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu
14: E dali a salegre bai com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigontinha?
0: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
7: Amagadinha banha, me megiruti em Surúcia. A sandi banha, agia megirubanha em Surúcia. Urende humei kala la nichigo baile wago bailarinha go bungi yu tida lerero. O sente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harisha kwa banyo ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan siro ni hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
15: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
7: Kaera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tiyalido amba marie dan lea ni hala adari ya hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon aba me ta khairi da gun to nyuluhuru bon. Aba ti mame ati la weyri dun heiriti. Sinyati ginyan teseruno diwen to iseri giru li dun uweru le binadu hale. Ahen ya digo itara Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri diwa ligia me ti uguero, feri diwa diwen. Ligia lunti luba y teseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
0: Da nyenyen luba y Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gu lun.
16: Sun le tove nisani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenyongti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tou lo lese ha hita tida agye. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agye, aba taguru luagu taru ladarago. Darinya gatungu warigu.
17: Lahuru guha guhuru. Tagu ladarago. Nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
7: Raguba gurasu nirau. Areida guadibu laduga bafinha.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale latiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha. Aba larinha guhon.
7: Urih mayagi, mau engiru irahu to tarumugunya.
0: Aba hehera halau. Dale frigi delanya sungrigia. Aba lebeluru. Aba larigi duni tuho birahu tuguya. Aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asusteru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia. Aba hodi biama ugurinya. Marihi tia larigi agura heina itara.
18: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
0: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachilere marihi te hagia lumo, aba larinya guhon.
7: Afinyetun san luagu kayara la narida wagu duno.
0: Aba harinha gun.
15: Aha, afinha tua, wabureme.
12: Aha, nabureme, afinha teu.
0: Aba laguru ni resusu hago, aba larinha guhon.
7: Itara lá, kei ligaburi, afinha.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du resusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni hebei hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahe da guni le ladigi bai resusu lida sun fulasu geyegu lo. Dans les Afrique de Hama, les gens qui ont fait des grilles de l'Aba Wuguri, Maria Gaditi, Gawaguti Aba Sifiri Wuribati, Aba Hayabi Lou Lou Jesus. Lari de la Sagaroni Jesus Sifiri Wuribati, les gens qui ont Maria Gaditi, les gens, Aba Lagumesero Adimureha, Aba Lawiri du Hanigi Grigia, Aba Hariagun.
10: Marihi Nyahagi di Valipele, Hageira Israelin.
0: Haringa ti fariseo gulogu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hania le lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, ladega nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grigi hagia.
7: Saragu hanya grigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmiti. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmiti ya lun halubaha.
1: San Mateo, capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagale, eibuga ine lia Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chu lani disipulu gu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Jesusu.
14: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagma nule mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya gu hon,
7: Mali hangidun san lagu leme haladigu bai David lagu abadan. Dan le lalama chubai, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luba bungiyo, aba leigin tida ge finto sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiri guruginya nu lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladigu bai David, ligi buge bungiyo. Adi maliha agidu tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwey re mera gu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwagi li gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafuti nagin yao le wugiri gare uwa rigutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Yengyen aba wugiri hilali aba luhabu, kaiti busyeng hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
8: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Kahita gen ahin galungu lubay aba mudun, aba tegwa do lidan aba fusu lidan luwey remera gu ni. Lumidi ubay la asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay ladugun buiti lidan luwey remera gu ni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
7: Tule bay buhabu.
0: Danle la tule rubali, aba larayda gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subudi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu niya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nyenglan. La sustere duba y sun lira, do lagumfuliru leme halarinya gubai profeta Isaías.
3: Aniha, mi buen lena nua di rubai. Lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungi. Michigu bainari sifin luar. aba me la rufu da hong ne chaniku. Ida luba la ganyara la huwara dung nigibuli. Magayin da gube, maguwara dung, marain chubay umana. Gudeme ha bubay hong girigi ha gudeme banya, kei si aba maburu le barugu wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adriga lali laruwe hale uwara guwabe, aba me hichuguri nechanigu hemenigi luwago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu hesuso, marihi liya madimure ha, lounye aba sifiri uribati. Aba la sagaru ni hesuso sifiri uribati ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenba ya, aba hariyagun,
9: Ani hafuna sala diga wago bay Dawidi.
0: Dale hagambu bali farise ugu kate le aba hariyago.
7: Ugiri le la ulubafu beli sebu le mafi le habu tigu sifiri wulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu le harita gubay aba lariyago hon.
4: Urumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende guhama kwa lagun ichibuba. Aha ya gini afani rago walile na aba ugurugo o aba lai duhenyo no ladiga uribu si aba ihadura no. Itara linye ginyati ahi la sagara mafia lile di ligia kwa nari gafani rago bay anide lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinye gato luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rugu uribati. Ahi itara linye lubay kati ichi gubay ubafu hon ha hani gu luha saga hani. Mafia o dibungi agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu dalumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belur waba gurigia lubi waba uguri hereti lun la nugu ni lillago ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara lala nugu ni lillago. Le mama bai numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bai numa, chagago guagudati. Uguya, alinya gaton luagu laulan lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi guarga ginya le hariya guti furumi guarga kati uribati nuagu au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kate le buibai tida anigi ligia le ringe gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kate buiti le ringe gubai ladiga tida in la nigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kate uribati le ringe gubai ladiga tida in la nigi uribani. Nariya hane hon, luagu dame lala chileron luweyo ya guseruni, sun gurigi ya gefeba ya luagu sun timuri malati le hariya gubay. Lidiga luagu ba le bariya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba hariya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
14: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gie la bungi ubiabi.
0: Aba lariya gu Jesusu hon,
4: Gurige uribatia, ani magunfli runtia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederu honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederu aule uguri garuwarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haasa aruba lida luweyri aguserunni, dame la agusera guduni uagurige halani na danle. Aba mehishi gong haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichi gong haduru. Ladiga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina.
7: dan le lafri do aba sifri uri batili la gya bagri gya aba ibu ganya halaf li dan fulla so ma baiti alwa le meragu da madari lani aba lanya gulong worug nagir buda ti don noba tonye gye lubai nafri da dan le lagir budu aba ladari ro negri gye bugali gye kaisi aba muno to malato abu to ho waro aran seru aba ti lidi aba le abi hau sedu sifri uri batin segolau aba rebelo rusun hagi yaga na wali da guri geligi uri bati mahaliti lega da bali sigolau meha furumi itara lubagiya ti la susere do hon guri ge uri bati halani na danle
0: yengi li Jesus adumre hon guri ge liga ti abi lugu shu hola mule no aba herede ru bogudi businya te yebe hadumre haluma aba lariya wagunu alu Jesus
3: anu ha buguchu hama bamule nu ya bogudi Busenti ya hadimre habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
7: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
7: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo Capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus o mundo de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kateihon lo hempulo, aba larinha gum,
7: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago, e da afro reina lani lila nade, Aba labur han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labur han labad nagon dugu lenyin lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chun furese ladiga mahuli lila mua. Dan le lasid nuweyo, aba lasiran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labur han libri ilo labad nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti uruwa uen, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
9: Kasa wagu badimune ha, hongirige lao hempu?
0: Aba larinya gu hong.
7: Huguya. Subudi gu dalali bungi yison kate aram dawati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, li chiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagidaruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba herederu kamamarihi ti. Agamba hamay le narinya gu bay, aba herederu uga gufaranda hama kamahamuga magambu ti. Awagu lagun flira le mehalarin ku bi profeta Isaías dale larinya ku bai uguya agambuba gamalumo ubai kufuna da huma harihuba gamalumo ibidi bai hon kala lila bai le harihubai ladiga dere ruhani ge guri ge ha daruha lillahu hagambu ane daruha ligiye hagu ai hamuga mitanati arinya ti hamuga lau hagu agamba hagi hamuga lau harige kufana da ti hamuga tau hani aba hamuga hayabi no Aba hamugati nagara ni hahon. Ain ti hugi ele nani gubay. Kuleisi watun la duga arihatun lau hagu. Agamba huguya lau harigi yugu. Ni naru hau. Saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufliti ya luma bungiyo. Abuse erunti ya hamuga harihi ni le harihi bai gweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bai. Gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu nagu ti ilag. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itara hanya kei lila nadule abu habi lidon uma. Aba leabi mafia, aba lasagaro ni ugani buiti le abu nube tida hani. Ila le abu habi lidon dubu, itara hanya kei gurigi agambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malag lela madura tihadan. Dante lele chile no dan lun hocha wagun luma haiba hon luegi en uganu ligia. Aba hachugerego. Ilo le abri hobe lidun hiyo. Itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu. Gama lumun. Weiri tumati hafudun luago kate le lani na ibagari le. aba leyedo ni irisini. Sunle aba lafaro ni ugano titage hanigi. Migiru titi lun la lubo hon hata gurige hagi. Kamalumo, ilo le abro belido mua buiti, itra linya kai gurige ha gambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba luba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kai lele ichugu bai sagu lagu aba.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Darán,

0: Aliasa la furendere ugrile sun lichu aule idaliasa gayara lubali milagro brile aduga
1: diraga sarafangile maria lugu shugon libu kenya hakob jose simon lumo hudasi yagi hagana wala mule no hamalit no wagana wa alia getila subu dire sunle
2: aba hamaharu luheresi biruni aba larengu jesus hon
3: unda tinha songuri yelau ama profeta Mama regali ligia lida kia fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hamalu wago.
4: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambu erodasi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
5: Hua le abadisa habai le, sara hada ki hilanya. Ligia gabafu lubei lu ladagu milagro.
2: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lou gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodes gasi lau. Businyati ebeti Herodes laforeni Juan hilagubei. Gama lumo madiga lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinete luagu profeta lan Juan. Danti le efeduhani luagu lagunfuli ru Herodes irumu. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi. Aba mehelarinha gutun lou finyu. Luagu lichigu baila frume guarigu kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gutugu chutun. Lo tamuri hani labu lo buhuang le abadi sa ihabay. Lo lichigu tun lida aba asiyad.
6: Aba tamuri hani luma ita.
2: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kay ariyaga lali la lau fiyo. Agamba hamaya misra houtia. Aba lariyago lo lichigu ni watun. Aba lariyago lo ladirirun wa labu lo buhuang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani guhuang. Aba haniguni lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia. Aba hafuri du lida geburi udu. Aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagulu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariego lani Jesusu disipulu gulu.
7: Dari galitia, aniwote grigia gana ute lida fulasule. Ona abaya grigia ha. Yidu hamamu galidu mbulirahi fulasu yarafa agaiha heigi ni nu heigi.
2: Aba laringu Jesusu hon.
3: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba haringu lu.
8: Sengiri ginyon fengi wa maja hama bia udiro.
2: Aba laringu Jesusu hon.
3: Baruhu ma unu nya hon.
2: Aba laringu hon gridia lu hanyuru luagu hidu. Aba laringu no sengi fengi hama bia ma udiro hagia luha burugu. Aba larigi sielo, aba latengiru ni bungi utuago, aba tilaguba chagunu fei, aba lichigunu hon lani disipulugu, aba hafare nhanu hada gridia, sun hagia hauti ya kimule, larigia, aba habuncha gadu du sufania tau to igiragut. Sengi yanu milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama iranayu. Aba launa hani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin rogun lu bafuru gu sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ide lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye Jesusu labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanye la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ini ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu wagoduna, aba hanufude dagu, aba haguara gulo hanufude.
7: Ufio!
2: Aba ladimureha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
3: Gabura suma oi. Aule, manute de uma oi.
2: A balerinha go Fedro lu.
7: Abureme. A imbuguia lu bay. E buga da banaguinha ligibu go duna chilila nibu bay.
2: A balerinha go Jesus lu.
3: Igabuti.
2: A balarairo Fedro tira de ogune. Aba lagumestero eibugo lenye hin lubei Jesus ligibo buduna. Dan le la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagumestero abuluche. Aba laguara gulariaga.
7: Se fubana na bureme.
2: Aba larga duni Jesus luhobu aba laria gulun.
3: Logo tiginha bafinha. Kawaula logo dumbi bafinha.
2: Dan hadi nubei tida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida banya ugune. Aba hahu drogo ligibuge Jesusu. Aba harinyago.
8: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
2: Aba hahin roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwago dini lida sun fulasu ligia. Aba hanigo niya sun sandi tiele nyehin lubay. Aba hayum ragulun lo ligiru lurugu. Aguru taru ladagrago. Sunha aguru baru are dagwatiya.
4: San Mateo, capítulo 16.
2: Aba ho di fariseu go, hamasadu seu go aria re Jesusu, do habri go duni tida o sadara. Aba harinha go lun larufu dun aba seini le sielo gia tihon, afinha hamamo ga luago luma gia la bungi o leabi. Aba larinha go hon, rombo weio arinha gatun.
3: Buido peida la duga funati sielo. Bina afin arinha gatun. Ulibo paida ugunya la duga funanyo linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugia le, subudi ti luago ligabri da hon, ani bindi ya tin hon luago chuluha lila li dani ya salbaro ni. Gurigia uriba tiya, muwa ratia ha, amuri hatia saini luha fiyano luago awla anugubi ya salbaro ni hon gurigia. Gamalumo, marufu dubi amu saini hon luwe li saini honas.
2: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uraguba y disipulu guluma Jesusu lou bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesusu hon.
3: Goningu gu ahumati hon gu loi halebi ni fariseo gu hamasadu seo go.
2: Aba hagumesaru disipulu gu arinha gu hamagua.
9: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
2: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
3: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logo atiginha hafinha. Uaga ligo funa da huma. Marita gon huguia tuago sengo feito na fani rebon rata sengo milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igra gotu. Bulei guado funasa toi cedo feito na fani rebon rata gadaro milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igra gotu. Idelinhaga me fen rubei luago mama la tuago feina dumreha. Dalenerinha gobei hon. Lum raunigro gon hongo loi halebi ni fareceu go hamasado seugo.
2: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hamasadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
3: Katana salida harita gugurige au le uguri garuwarugut.
2: Aba harinha gu.
8: Anyahe ngarinha gutinya luago huan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
2: Aba tilarinya guhon.
3: Ati huguya, katana tilida harita gon.
2: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
7: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
2: Aba larinya gu Jesus lun.
3: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebon. La sub dirag dun nugu chibungi le sielo baybun. Narinya harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baytuago. Ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, lafara guduba sielo.
2: Aba tilarinha gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagumeseru Jesus arinha gu hon lani disipulu gu furango luago lun tilan lidi Jerusalem. Luago gien, asufuri ragadube ila wugirin wairi gute lida hafinya huria ama habutigo hafadiru niigu huria ama rufud hatele luru do Moises arinya gatigin hon luago la faruba la hilagube gama lumon la saruba la luago luru waweyo aba ladinho ro fedro lo Jesus unyenge murusu aba larinha golun tousun lanigi
10: mambusera lei bun giulira labureme siati la suser ducati lei bun
2: aba lagarara go Jesus aba larinha golu fedro
3: dice banoi mafia babusera unye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi masam naritu bukei bungi basam naroke ugur
2: aba tilerinha go Jesus hon lani discipulo go
3: Le busenti la fala runina, bule le katinye la, awanda le sun luwuye re sufri runi le nubi liabi lun nuwegye, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalan. Ladega le busen ruti le sefura gu lungu wa yao ubogu le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri yao ubogu nuwegye, di bihu bai ibagri le magumu chaditi sielu. Kagye hu la lungu rigye la ganyi runi sun le lani na ubogu le, Le ferdi reme lubara sielo, uati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwa rahama nani angeliku. Niabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinari hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigoti.
4: San Mateo, capítulo 17.
2: Si si veyo larigia, aba la nigu ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi ho luago aba ubu inyot. Hagia riguya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibugin, aba lamiri do ligibu ke weyo, aba taharu do ladarago ke larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Elias hameha abagari dubanya lida danle segiha libayi. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
10: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
2: Da aniha lubayi Fedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobura gunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia.
11: Ani hani re le hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, atude humile luboiwe.
2: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba laringu hon.
3: Sarahuma, manufude da huma.
2: Danle harihi bei, Marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariyagu Jesusu hon.
3: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
2: Aba tihariyagu disipulu gulu Jesusu.
8: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
2: Aba lariyagu Jesusu hon.
3: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan obe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
2: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu Juan la leme abadi sehebe, ligie la Elias ibe le wagu be la dimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahuduro gu ligibudu, aba larinya gu lumo.
1: Nabure me, gude me la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu. Barano mutinyaho, hombani disipulugu, sen hamuterei da guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larinhaga.
3: Ligia mafinha ti, gurigia uriba ti. Atribai sa dalo naredero huma lubaga yara la hafinha ronuago. Ida mesa lagumucha mafinha ni lehinda bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uriba ti ligia. Aba la saga bu ne lida ge irahu ligia. luma ge ore ligia aba larei dagu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harien galun.
9: Kasa wau siyan wabani sifiri uribati ligia sagar?
2: Aba larien gu Jesusu hon.
3: La degali logu hafinye, ni naru hau luago ahin la ibiha hubei hafinye ibi ni nyura rau la kei aba tagu mausutasa. Hanie gu balu wubu le, gidaba yagi en, bai balida mamu fulasa. Aba me lagi daron wubu ligi. Uwa ni kata hasi ron ahin ibiha hubei hafinye le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gu nyen afuri eduni loma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
2: Dale eibu gai na habai uwa lobo wubu galiliha, aba larien gu Jesusu hon luago le derege ruwa balan, ligi le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu fedru. Aba harinya gulun.
0: Ma foi hati sa humuistru tisensu na tempulu?
2: Aba lona bu fedru, aba larinya gulun.
10: Afai hati.
2: Dante le beluru fedru munadon. Aba lalig duni Jesusu fedru lubara ge gayara la ladimre ha. Larinya galun.
3: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinya gu fedru lun.
10: Haterencha.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hati lile na fulasu mounlu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu, mounlu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba mebadigi ni furumi yeti udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidiru gubi lumba faye ha wa wawuwa. Barubai aba mebafaye runi.
4: San Mateo, capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hali guduni harien galun.
8: Kata isan weiri gutimabe lida larue habungi?
2: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba larien gu.
3: Ninaru hau, lua wangala miyabi lun hitara don keirahi, mebelu badun lido larue habungi, itara lia lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara baila, kei aba irahe, ligia weiri ti mabe lida arue hanile sielubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warugu lefugo guduti aba hadage hai seri genyabu nye lida hafia nuago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma adan nyebe ilag. Gama lumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Fuibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria guñen la, hane angele gu ligibu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feridi halibai niabi, au le uguri gara uarguti. Ida liya harihin lu, ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri, te feridi raba hada gien. Ma ligri banya hibri luago uubu, aba me lidi alua hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira, chouru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha ma yuri da gubanya. Itara linye gienti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feridiru ni aba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obia gurigi haun lu sun lalearinya waguti, anyahi hamamuga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hau, aba me baringu ni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gasu lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamgwa la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago, laguro wagu baginye sielo, ani leha faraga dun yau bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinha hereguinha hon luago anhanya la uara da bian hidangue yao bogo lun hamuri ha abacate luma bungio le cielo bai, lixigo bai hon. La diga lenye hamuti biama, a urua ondranho lida niri anahinye hamidango.
2: Aba la yara fa do Fedro lu Jesuso, aba larinha golun.
10: Nabureme, atri boi sa waiyo sa la diga nibiri aba muribani nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wei yasu.
2: A balarinha go Jesus o lun.
3: Marinha go tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu na bani. Dari urua wein disi wei aso sedu. Ligia itara linha lubei arui han ile se lubei ke aba urui le nyubu bei lun laranse han luago senso hama lumusuni. Da lagume sarun bei adugue, ligia hanuga aba le aduei rubali sarago minyo no fiado. Ke ma senso lubei tun la faye han. A balarinha guru e lula la luguru no aidamu ni me liga tau son lumare, liranhenha, luma son le lumabe, lula fairo ni la dueha. A balahu drogon muso ligia ligibugin uruwe. A balayumura gulun, larinha ga, nabure me, gaguran so ba no ba, na fairo be son le na dueiro be bon. A balagute me dagun lun uruwe, a ba ferut na lani la dueiro ni, a ba ligira gaduni. Ke lafri do musu ligia nyingia, itera la duna gu luma aba musu liledi le aduiru bali atri fiadru. Aba largu du ni luegien ligina, aba lagumesero achokre, aba la nyingu lun, faye bi le baduiru bali na. Aba te lahu drogun ligibu gen, aba la yumru gu lun la ringa lun. Gaguran so ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisuru gun dari la faye ru ni la duen. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le badu e ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme ha buban lun lbouba, kei gudeme ha bunna bun. Aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fairu ni sun la duwe ha.
2: Aba lasuru Jesus waringe ina,
3: Itar lubagin la diga nugu ci bungi le selbu hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti dange la nik.
4: San Mateo, capítulo 19.
2: Lari gya larinha guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labo te weyo libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut, aba larei da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu haburu guduni tido sadara. Aba halu guduni harinha galun.
12: Segun baritagu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guaru gu kate.
2: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
3: Maliha gindu san tida lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, dan lela duga balinha bungio grigia, aduga lani uguri, aduga uri, harinha gatiginha. Ligia ligru bai lubai wuguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba arigu grigia. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Ligia mon lubai lafani ragu ni wuguri le ladona wagudu bai bungiyo.
2: Aba ti haligu duni, harinha galun.
12: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: La diga ti dere ha nige laharu bai bungi lun higira gong hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumia. Narinha hane hon luagu furime warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. La diga ya ginya agabara hane.
2: Aba ti harinha gong lani disipulu gulun.
10: Ahin itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubai luma gamari do hama girigia.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
3: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginha no umbanya lixika bungi u bafo. Amunya guendarguti lebo na magamari do hama ugunia. Anyahen itargu banya no luma ge hagura hon. Hibri adugu arguti hon. Hibri Redi tia makamani duga lo hedere gere kon hongwa sun suino go boy lo he servido lo bungi. Lega bafu boy lo magamari don la, magamari dala.
2: Aba hanu guni wa iran hanyin lu hesusu lo lichigo ni lu hobu hawago. Lu ma lu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba laria gu hesusu hong.
3: Igre huma lu hayabi iran hanyin no. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiran hinya agya lela na banya aruwe ya nilesia lubwe.
2: Aba lichugu ni luha buhawagu iran hinya hagia, lari gya aba lidi lida agya fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
13: Maestro buit, kasa kate ibiti lubwe na dega ni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu baniga nu buiti, abarguinha buiti, bungio, a rebusem bubai bibihini, e bagari magumucha deti, gunfli balu magumadi.
2: A balaria go nibure gili di gelo,
13: kate iburi.
2: A balaria go resusulu.
3: Mafara haba, magabara haba, miero haba, madum haba ieni logo ni aba, e nebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon, ke bisi go bongo.
2: Aba lariengo ni bure gili ligelo.
13: Gufuli ni muti sunle luma gejiro ngino. Kagi yamu na mege irupai.
2: Aba lariengo Jesusu lun.
3: Ahi busen bubai buidu ba sunsuina gubai. Alugra bai sunle buma bai. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalaru nina.
2: Da lagambu bali ugri ligia katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau ironi. Aba tilarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule belurun aba risi tilidon aruwe hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene gu ti malan lastigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigur lau le belurun aba risi tilidon aruwe hani le sielu bai.
2: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinya ga.
7: Kati tiga yara bila salbaru.
2: Aba lariya gu niya Jesusu, aba lariya gu hong.
3: Sinyati ha salbaru gu gurugi hongwa. Ahin bongiyo, gayara lomoti son kate ya duga.
2: Aba ti lariya gu Pedro lun.
10: Wabure me, wagya, igira omali sun le meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
2: Aba lariya gu Jesusu hong.
3: Ninaru hao. Luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame lena nyuro au le uguri garo wargo ti luago nala yagata sielo lun narue ha lau son nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara gu dunia dusu kubay lani Israel turibu son ti ha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuwaigia eresibi rubasao wei asulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinya banya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
4: San Mateo, capítulo 20.
2: Aba larinya gu Jesusu.
3: Italinya arui hanilelani na sielu, kaya aba labure meishari le afritu bai binafi kwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadiru. Aba ladugun daradu hama nadagimi itinye lo lafayiru niye lo agu veyu. Aba lona haniya nadagimi licharurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafiye. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisti atinya magidurugu. Aba laniyegu hon, hei baginye nadagimi inisharirugu. Aba menafayiru niye lebegi huwadigu marihon. Aba haudin, aba ya lafredu amidirugu, furilige ladanru uru wa rabon veyu lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabanweyo, aba ya lini parkerigo, aba ya ladari rungu wugurinya mafisi yotetinya nyen. Aba lariya go hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba hariya go lon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba lariya go hon, heiba gena dagime inicharirigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba lariya go labure meishari lon habuti na dagime itinya. Waba hon na dagime itinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. aba hebihi ni faye ti lwago aba weyu. Larigien, dalila chiriru bai hadani ha atatiru banyofurumie, aba harita kon lwago gibe ti mabe ilan hebihi. Aba gien hebihi ni kara aba hafaye ti lwago rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyako, hanyumbi banyagumu honi, aba rigin yaura hawati gumari, aba labu bafayiru niya ke wagia. Wagi le wandu bane wadag mane luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulu aba hada gien. Nomada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gier luwagu faye ti luwagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu me hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumu honi ke na fayiru nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya lun na dugu ni le nabuse rubi la unisenso. Odi imuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya haagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. La duga gibe tiye aguwa rutiye. Gama lumu mibe tiye anuwa dirutiye.
2: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwa rahama. Aba larinya guhon.
3: Kailubai harihimi, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya li luru do Moisese. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe derege urunina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba me hadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange owe ni luagu lurua weyu.
2: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamuri ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
3: Kaba buserumbay.
2: Aba tarinya gulun.
1: Riega balu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bonwere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara te zaha wandu ni lueri agai igari gule lube ina wandu ni gayara ligie mehuwa rudu numa lida na sufuriru.
2: Aba harinya gu.
8: Gayara wabai.
2: Aba larinya gu hon.
3: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lube ina wandu ni uwa ruhugie me numa lida na sufuriru. Ahinti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lube nishigu ni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
2: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyindu hama bia amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariyagu hon.
3: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
2: Dale afuridena lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu bian marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinya ga.
14: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
2: Aba hadenha grigia hon lu hamanisho, ligia tima haguara gu.
14: Wabure me. La diga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
2: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
3: Kahabusen rubi na diga hon.
2: Aba harinya gu lun.
15: Wapureme, buseti wa warihi.
8: Aha wapureme, flese bawa.
2: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
4: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
3: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, Adari ruba aba burigu kuranyu nye lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niyano. Ahi nye adumara tihon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu buselani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya la.
2: La sustere duba ilira lu lagun filiru leme halarinya gubay profeta dale la buriha bay itara.
16: Ariega fuma lung kuburu gusiyon. Ani te buru itabu lau una bukuni. Wariyo la naga wagu aba burigi. Wariyo lu aba aba lirada burigi. Ani manu anahanti ilal.
2: Aba houdi disipulo go. Aba hadiga ni kay larinya gu ni Jesus uhon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadagra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harinyaga.
1: Uweri guni.
17: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
1: Uweri guni lukungi.
17: Uweri guni.
2: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
1: Kati sa grigia le.
2: Aba harinya gu grigia.
0: Jesus ule. Le Nazaren. Fula sule li da bui Galilea. Aba profeta ligia.
2: Larigia. Aba lebeliru Jesus ule tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hatinya. Hama agayin hatinya hanyembanya. Aba lagara baguni dabula burile adabula. Ha asansi hebanya sen sunyei. Luma hala ha alugure hebanya unhu. Aba larinya guhon.
18: Larinya herebungi yoti dan lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu marukei haba hiweru tiyan.
2: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesus sunyei tempulurugu. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu da tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha iranga yu tempul rugo.
19: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
2: Aba haganyi dun. Aba harinya gu lu Jesusu.
20: Agambu bunti ale harinya gu bai ha?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisanti da lerenu bungi ulenye lubai larinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buwairi gu yagunu meme loi sielo. Ani iranga yu nyubu riginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
2: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu Betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
3: Maginda digi ba.
2: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri du hanigi. Aba harinya gulu Jesusu.
10: Ida liyasa tasagri bitidibu igu to itara lifurese.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ninaru hao, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kate ilibe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinya gulu wubu le, gidaba yagin tabu babarana hon. Aba melasusere don. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo ahenya finye hubei hibi hubei.
2: Aba ti lebeluru Jesusu tempulurugun, da aniha lubei arufu dahanyei. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uguriye abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
10: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, ka ichi gubali ubafu lebon.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Nal gudan dagin aba kati. Ahin houna ba, aba menaniya gu hon kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo o di wugunia.
2: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
20: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu hon kala wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wugunia, hou seru gu wadi wagrige wuribala daga afinya tiin sun mutu lagu profeta la.
2: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
20: Ibidi ya ti won.
2: Aba ginyati larinya gu hon.
3: Marinya gu nubai ginyati hon kala au bafu na dugi burikate ile.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: na bagda wa aba kate hon harie ga imen no idalinya la harie lo nyenye aba wuguri biam yanu lisane abalarie go lo aba hada ye nirao beiba na dag mi ugunye lidan talu ba hon nindadur beibei abalarie go lisane lo mabusen rutina nidi larigien abala sans regularite on abalidi na dagime larigien abalidi uchileri hile aba arinye gaina le ile meme lerinye go baybuga lon le forumye tilo abalona bunle larinye ga aha nidiba kamalumu midite arinye go maiti no kage hada ge biango bayadugo balile labusen robe uchile
2: aba harinye go
15: le forumye ti
2: aba tilarinye go Jesus ho
3: ninaru hau Luego shorti malahe belo no aguber hatinha licença na gomati hama horu lidon larun habungi sugu hau. La diga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu ta hon ida lubala li gabri habagaridon. Ma finya no ton lon. Ahanya ti ha guber habanya licença na gomati hama horu afinya ti lon. Huguya lao sung ariga humani sun lira ma sain siragun ti hi gabri lon hafinya ro lon. Agamba humay aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ili chari ruko, aba ladiga barie rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntire bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigudunia na dagi mitinya musu hagia ulese heme aba afar hume aba hilagube chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigo hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungu wa rugu inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara lihilagu bay, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
2: Aba laligu daha Jesusu lariyaga.
3: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi miti ya hagi.
2: Aba hariya gulu.
7: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya haluti ya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
3: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu leme he aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure me adigu balin kate le. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe ha bungi huwe. Hugia le weiri gube lida hafine hurio. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Leti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumezeru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya guhon.
3: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bayi. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niwa afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bayi luma agu day hageira. Aba larinya guhon lumusu niya, aranse lisun kate ilumari, ani ya misra hauti ya hagura maduna matin ya loo ha misra hauniwa. Heba lubaiti luagu brilariga yoma, aba meha misra hania son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba haundaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hautiya. Aba larihin aba uguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihin gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larihin gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
5: Aba larihin gu Jesusu hon ha agambu bali.
3: Gibetinya agua ruti ya luhe belu ron lidon la ruin habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutin.
2: Aba hodi fariseogo, aba howeredu ariye kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Jesusu kati le wagoti gayara la hadari ru liduru. Aba tihona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariyega lu Jesusu.
12: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labariengo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu de uga nika wei, la diga nikata la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iromana odima buiduti.
2: Aria gu linya Jesusu lun luriba harita gu, aba larinya gu hon.
3: Bian wa tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
2: Aba hanigu aba gawanu lun. Dan larihi balin, aba lalig dunia.
3: Kaya wale lau bay sensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
2: Aba harinya gulun.
12: Liava luma liri uruwa iroman.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Ruhu meiti lani uruwa ilun uruwa. Ruhu meime lani bungi ilu bungi.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
8: Maestro, harinya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Bulei watan, la diga le bidin eto au ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu mariei, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lu bungi te bai Abrahamo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagia lun sonda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te lan, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
2: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le rufuda hati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiyo?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hinsi yela babure melebu bungiyo tebun tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lidage son luguma di bungiyo. Ani lele biya malida weri guni le negele, itra linya. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsi gubungua. Biyangu madi le, lige ebu belun sun lilurudu Moisesi luma harufu daha profetago.
2: Sun anyaha la fariseogu ondaregu, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kasa harita ko bai libugiri Kristo lela nuwa diro bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
2: Aba harinya gulun.
4: La diga wagu Davidi.
2: Aba tilarinya gu Jesus hon.
3: Idalinya tilagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi. Larinya hare bungi lo na bura me. Nyuruba luege nowere. Dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugode. Ida lubati la diga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
2: Uwati ni aba lounabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi algedagwe.
4: San Mateo, capítulo 23.
2: Aba tilarinya gu Jesus haulani disipulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
3: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen gu benhon. Gama lumo mafala ra humay le hadigbe la diga aninya gatinya aba kate hadiga amu. Ruha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya, Madugu tia ni kata lunhita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na lurudu le hichigu bai hawago. Hadugu ni son kata lunharihi ni gurigia. Hinseti hon lunhichigu tiranha ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lunhadau ragun dau o to dururutu. Usente haragudu ni lupuidu aga yubaru lida egini luma halau le hala weiri gutinya tida haligilisi. Pusenti lun habusura gon gurigi hon lau sarago inebese umada. Lungi lagu aruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra humalu laninha wagunu wa hon maestrugo. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginye ginye ha maestro, au le Kristu bai. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya melun laninha wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligi ya weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibilu benari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine gutilu bungi. Ligia weiri timaba ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya hahumai barana alu hagurigi alu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai apa hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gutun luagu le la gurigi ya ichi guti dimure ahin afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weiri guti mabai golu odi templo todugu bon lunsa agrau bai la golu. Arianga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia dimure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahin la afiron luagu kate le adagara guduwa boi luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao marihin kagi weirgu timabai kate le luagu boi lataru odi lataru le adigo balin kate ligia lun sagrau boi la. Le afiron boi luagu lataru mamaruginye luagu lataru lafiron lafiron yaginye luagu sun le ligibo boi lataru. Leginye afinro bai tuagu templo, mamaruginye ginye tuagu templo lafinra. Lafinro nyaginye luagu bungyo le agano bai tida. Leginye afinro bai luagu sielo, lafinro nyaginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru bai luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lunhichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebele sinyatun lau aruhu da anile weiri kutimabe li dan liluru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligeburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humime hadugani le libiri. Hugi adundu hatinye marihitin hugiye le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Fugiabugu huguya aruhu da atinye liluru du Moisesi hama fariseo ko biangu watigibu. aduga tun lo harita guguri ge lagu buidu la higaburi itrahia kei wero lumasia dole hachibu be bogu digi libiti ahi munadagi hibiti gui hi lauburi iveruni luma igadu fariseo gu marihitia aruma gu da humei wero lumasia do loragi gu gen furumie aba meginia la ruma du bogu digi libiti Ugiabu gu hugi aruvu da tinha li liru do Moisés hama fariseu gu, piangu atigibu. Itrahinha rahinha kei umuwa hu lea fainde hou te lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larinhi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Habu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luego, Hadiga, Wagunya Dunla, Hafara Gubalin, a profeta Gohagi. Gumu, Maiti Hadigan, Leme, Hagume, Serobe, Haguchu. Hebe Guguya Le, Arasa, Hebe, Pace in it. Either Lubasa has several lawyers suffering in Lelani, the Mafia Gatti. Ligia nona habalubai profetego, hama hachuba ya au, hama rufuta atin ya hun. Gamalumu huguya, hafara gubaya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon Sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu labri haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Jerusalena, hafara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti teredera huba malo ani narin hare hon luago mari hidigia humadi na la darime la chirno dan lun hariego bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungio.
2: San Mateo capítulo 25.
3: Aba lerie gu Jesusu
1: itara lubati arui hani le lani na sielo keitisi ni buri ginya hanugu banya halampu le galatigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida un mariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutiye. Sengu hata gen aranse tiye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tiye amu gasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutiye habu din lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, aniti adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubei lenye lubei lalugra hoa, agayi hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gong, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gong hon, ninarun hao ibidye tunno.
4: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya sulido amu fulaso aba lagu waru hon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadage keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo hawadi ga maridu ni, aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadi ga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gine, aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li iyu budiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni iyu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye, kei uwara kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibe ti mati labu guyon bariya ha, kei mongunda bugia me uwara noma. Lari gien, aba liyambi le resi birubai bian milu fiadra, aba larinya gulun, ni yubudiri, bian yin milu

0: Lu fi yadir bici kun no ani habiyan milu na ganyiru ligi bokun abalariye kun li yubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti bukuye kei gunfli bu bai li dan le murun suruguti nici ka gibeti labugin bariya ha kei mon gunda ba uwara numa ligi liabi le resi birubai milu fi yadir abalariye kun lun li yubudiri ni yubudiri subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidi aramu dey bisensu labugi ya mowa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalariye kon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lwey, ruh me ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bay, li chuko ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwey. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, awle wuguri ga rewur gati ubo wagun, ni abi makai uruwe ga yego angeli gunau aba men na nyuno lwago nala lau uweiri guni lu na gusere go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sun fulaso ni gibugi aba men na fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huniru mudum mudum hata ginye kabar aba men ni chigni hari chagwa men ligibuge bungi loege nowere hauri ba ben ligibuge bungi loege banya nubona nariya ga me hon halwege banya nowere Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai arui ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, runtu eigini no, dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi luduguti, runtu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichi ngwa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichi ngwa dona bun. Ida buga giya wariha bu keichi ludu guti, aba vichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba vichi ngwa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisiru go, aba wodin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni narin hau, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gena mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha lwege mbaye nubona. Dise huma nwey, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, mi chuntun egini no. Dale namagra gu nubay, mi chuntun duna no. Ebu gati na kechi ludiguti mi chuntun muna no. Mege tina dagwa mi chuntun no. Sangi tina, Dawa au miditon arihana aba me harinya go uriba tin hagiya no wabure me ida buga giya wariha bulau ilau mo o magrabu keche ludu gati o madora guga o low sandi o furisi rugun lu midira go wamani bu nanya go me hon ni naru hau lago furumi o wari gila kate ile madugun hubai hon gurigia kala luna bubai madugun humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati luha sufri runye lun sundan Ameti rishago ba nilegi buge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirigu hama wugiri wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hedere geruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligi hon habuti gu fader gu luma hon guguri weiri gutia aba larinya gu hon
3: afigo hadin la umetere gu aba guguri maduru ti lulonwe
2: aba harinya gu lon
4: kamye gele wam bugelu barihi laulira
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungua. aba habudu ni habuti ku fadir ku sensu ligia aba haria ku
4: Sienti vichu ku nisensu le ti don gafu to lage li sensu na bungi le dega le begi oweni
2: aba hawara du lo lagayen hon lo fula so aba wugiri le adigi be kate lo ti muwa lo sensu ligia lo habu na hon trenche nye ligia lo fula so hita lo bai liri fula so ligia chile lo mo dan le itere li lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias
5: Baruga buti darande musu fulata ligia. Ebegi lehichi kwe Israeli na lau bugir ligia. Aba hagai nani lufula su aba bugir le adagu bikati lau timua lau. Inaria nini nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligi bugiongo madimati le aligi dagubali. Larinya gahon.
6: Bugunya saharue tabai horiyu.
2: Aba larinya go Jesusu lon.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
2: Da buriti hichu gu habuti gu fadiri gu hama wugurinya weiri gu te liduru, mauna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerinya gu pilato lon.
6: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
2: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniye gumadi mati. Kagaburi lumuti mehe gumadi mati ligira gu du aba denriti hongurige lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, pilato, larinya gahon.
6: Kahabusa erube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristo.
2: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
7: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi le.
2: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama ugiri ya weiri gutia, hadon grigi ya lun hamuri ya halun lafuri gubarawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimure hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya guhon.
6: Kahata ge biyangu be hakusar bilo nigira gudunhu?
2: Aba harinya guhon.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba larinya gu pilato hon.
6: Kabatu na diga lau Jesusu leungu be larinya guwa Kristo?
2: Aba hon na gu sungu be, aba harinya guhon.
9: Dagu obay lu agu guruwa.
2: Aba larinya go pilato hon.
6: Kati uribati la digi bay.
2: Aba ti ma hagua ragu, arinya ga.
9: Dagu obay lu agu guruwa. Dagu obay lu agu guruwa.
2: Dale larihi bali pilato, lu agu siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariya gena
6: mama ulube nari hilau lawe ungiri maduro tle kuku ya lu hari hilau
2: aba hariya go sung gridia
10: wagi hama warahi wanego ba frumi ya rugwa ari guduru wa wu ugu lwagu lonwe
2: aba ligira guduni pilato barawasi aba launa ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa lari gen Aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luhaburugu le longwere. Aba tihahudro gu ligibugu. Aba hehera halau. Aba haria gu lo.
11: Kabaga ila haruwe te huri.
2: Aba gie hasuere guni. Anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gia hehera halau itara, aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi sinyo lou kate gifiti lu Jesus lu lato. Ou tchorig lumuto, mato lumuto. Dale dago hamale Jesus lu agu gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale in hanu la dere guhadago. Itere linha lagunfle ruleme he laburi habai profeta.
12: Agu reda tinha ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, ere de la tau na dere.
2: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurubei. Itere linha aburihoni ligia.
6: Jesus le haruwa ite huriyo.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
3: Bugie le ganyara bibagu lunu tempu, aba ya barara magudunu li daurwa weyu, salba go babungwa, ahen li rebu baybungi, lariba luwege guruwa.
2: Itera linha guia rehera ha habu tigo fadiru go hama rufida tele luru do Moisés, fariseu go hama wugurinha weiri go telau, aba ha harinha go hama gua.
13: Salva te amo, ahen lungua, sinhati la salva ragun, ahen ligia lubei haru etebe israelina, rarila loigia gurua, afinho amamo galuago, rula lila finha luago bungio, salva leite bungio gueto, ahen inaani lubei luago hinsie lalu, kei aninha galali lubei won, luago lira la bungio.
2: Anaba hamuti gia hiwari tia haa daguwa banya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubu ibai agambuti, aba hariyago.
10: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire gduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
14: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
15: wariha hanyuwe
2: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou hadibu aba lahure chagun umuho agu ya guati estaragu hadage afinye teluagu bungio Hame ha hila wanyabanya. Aba hafuri duga lida gen hamua ha, lari gen lasaru Jesusu lida gen oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihagu,
4: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye nusaragu uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe, yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye dena lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha, lo aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
4: Wabuti, arito gu omuti lwagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru waveyu lidage oveni, ona hagubo iba acoro dari umuh. Dari meliru waveyu, miabi hamamo lani disiplugu aribu, iberu hilugubu, aba meharinya guhon gerigia, lagu sara lila, wedi timah alimeti, lagu muhun yeni le segelo le frumeti.
2: Aba larinya gu pilatu hon.
6: Baruh mafiu sudara, heba coro humay umuh le lubuit duagai huarats.
2: Aba tihaudi, aba hachoro ni dubu le luagu bay umuh. Aba higiruni sudarago lun honigiruni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale las gribe lue yure meragoni ani aruga de in linha weyo de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiro aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luago umuha, aba lagidaru ni dibu le obe la dourua, aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladegrago, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
12: Anufude da bumaha. Se você tiver logo ala e não quer se sulegue, haga logo o logo grua. Ua tia, sará lhe que laria dune. E dou o marido em flaço leguine, no bem lítio do. Aba me rida em fuese. Aba me maria do rolando de si fio. Logo sará lhe lá. Logo a nigra lá rubacua, galileu. Nhei batarife. Aninhado do gado leu bem lítio bonito.
2: Aba rode uriã hagia. Ofu daguena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa guena ariye gain hau disipulu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulun. Aba hahudrogu lun, aba hauguru ni lugudi, aba lariye gu hon.
0: Manufu de dahuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyimba laan harihana.
2: Dale hodi lubai urinya, ligi hodi hadage sudara ha onigru balinya, aba hodi uburugu, aba habah daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba hodi abutigu ha adimureha hama ugurinye weirigu telida hafinye hurio, lu hebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinyagu hon.
10: Harinyage me luagu dan la leunha la arumugariabu, Aba la haya bilani Jesus discípulo, aba hibero hanilugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugulani kata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagua hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu discípulo, galilion luagu wubule mehe wagu bailarinya ga Jesus hon lu haudi. Dante le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun ayahe ilan hadagyan, logo ti hafinye luago ligye lan, aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gulhon.
0: Rula li sun upafu nun siye luluma ubowaku, heba lubay ti habuguri gurige halilu na sun fulasu, adiga humanya nani me disipulu, badise humanya lidan liri bungyu ugushile, lidan liri bungyu irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei luago anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
6: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu luago Jesusu. Kapitulu Aba.
15: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
12: Nona hanya nona gile bubaragi, lularan segani uma luba biabi. Agambu oti aga umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran seguma uma luba baburema. Daraku ma uma suruti luba.
15: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apuri chia hong grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom, badise iwa hagiyami. abati ha haya buin lida ge sun hudea luma sun Jerusalem agan bui la purichinha. Anti halle hagufe seruni hafigon abahe la badi seruniya huan lida duna le giri bui hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
16: Anite baya ba le gaba fatimat nui. Dari lu madina na ni lu nele mochu afara gade tagirga legeidi. Au lau duna na bad sarang. Ahi legia la bad sarabadu lau sefri sandu.
15: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine. Fula sule lidan bui limuha Galilea. Aba la badi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna rugugini. Aba la dara gun cielo. Aba la rinhin la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nua la rinhin aba umala le cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veyu nyen hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiyo. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui habungiyo. Asakri ka huma, afiye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
15: Logo aba weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gu hon.
0: Higo ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
15: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba la guaragun la rinyang.
17: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazareti, bia bia san luba giri chuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
15: Aba la denga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
15: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
13: Kate isa le? Kate isa iseri arifu da hanile? Grigia le. Gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
15: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limie di Simon tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesusu logu sandinyong lan. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu, aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba taraidagun. aba tasaru aba tatenirun hon dale laludun weyu gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uri batinya lun Jesus aba hondara gu sunlila na fulasu lubadu ben arida guagdati Jesus saragu sanditia halau tinya amunye guenerigu lugu yeri sandi sagaligia saragu sifirigu uri batinya hawai grigi migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia laduga subudi hamani katenye la luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye aba lidin simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
18: anya intasaragu girigi alwa hagu
15: aba larinyegu hon
0: keimon lidon buri fulasu le jarafobe apurichi hanamu gogi nyenye ladega lun lira niyabi ibowegu
15: itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sun fulasu asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesusu aba layumuragu lun larinyaga
13: Gayarati varido guagidna ahabu busen.
15: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
15: Kei larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaunye. Nyudurigo barufu da guabungwa lunha fadri huriyo. Aba mebichigu ni badagara gudun luago baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigia luago arida guati bula.
15: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunlea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sun fulasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
15: Atiriweyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia, darilun, mabara anya la ni benab aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loe gen tablugu muna loo ginye le nyi lubai Jesusu Aba hareira guduni sandi tinyenginye tidan lubarare. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinyi gunlun le sandi boy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
15: Nyenye nun hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyun banya nyen aba hasaminaru.
19: Kasa wagu ladimu rehe itara? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loi diga bungio.
15: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gu hon.
0: Kasa wagu hasami na reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagunwa lu sandi ti le. Ferudu na wali bifigo o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hon la ugabafu na aule uguri garuwa riguti lu ferudu na na figo.
15: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari, baiba bubiyo.
15: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi, ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. aba hichugun weriguni lumbungiyo harinya gail.
3: Mani hinya hagi di wakate yitra burita gaila.
15: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi. Le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulun.
0: Falabana.
15: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Ladiga sarago hanya afalaruti. Dale harihin bali arufu dahatinya liluru du Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariangu hon lani disipuluku.
13: Idalinya san legu imbei kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
15: Dale, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
15: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufuliru, luma bwingiu, haba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galungu.
19: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu, luhagufuliru, luma bwingiu, ahi bani gu disipulu kumayuna rutia?
15: Haba launa bunia Jesusu.
0: Kayara tifunage hayuna ruwa misra huti ya lidon aba amariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigi. La chili ruba da lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hutu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri giri ubon tahiri da gubon to bi nadu haru bon dame le tadin ragon la weri dati maba hairiti. Meseru wa tuginye diwen toiseri giri lidon aba aga iweru le binad hali, la diga tabousha gupe diwen iseri uweru binad dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
15: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasgiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
1: Ariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yuremera guni
15: aba larinya gu hon
0: malei hagidun luagu leme la dugubi David luagu aba dan dan le lalama chumbei ligi ya hau son libi yugu aba lebelu nun lubi umbungi yu dan le avi atari la fadiri wele inyu timabai. Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha o bon reigin no amo gurigi hawedigi a fadrigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi a hon gurigi haluma banya.
15: Aba ginye, larinha gun, Jesusu, hon.
0: Lu uguri la dugu a lueyuri emeraguni. Mama uguri a dugu be lu weyu ligia. Ligia, gapafuti neginye, aule uguri garo urguti, luago lueyuri emeraguni.
1: San Marcos capítulo 3.
15: Aba yelebeluru Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadariru liduru. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
15: Aba laligudu ninya hahibiri larinya ga on.
0: Kalumbi la dugunu lina luwele meraguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
15: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wuguri ligi.
0: Tulebe ibuhabu.
15: aba latu leruni aba laridagu aba ti hafridun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy aba hayabu ingwa grigi ya hudhegye Herusalengye idu meginye lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidongye lun harihini ligia larinyangu boy Jesusu hon lani disipulugu lun aran senyo hama aba uguni luba Lue hamur daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hongu luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahuduragun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadage harinya
17: lirai bungi buguya
15: aba leveri du niña Jesusu lumariña gun hamani katiñi la lari giñe aba lamuderun Jesusu logo aba wubu ñein luboye laguara honha umbaña labuse danle ondara laña aba lanua dirun du su hadagi lun luma baña lan su anda luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su wugurinya hagi Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi minilan lira lirahunyun wayuhuru Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba meja wigiri le afaguati lun hawanse rukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyu Jesusu kala susereboy. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Laduga hariyengu grigye logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyengu.
19: Gugri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
15: Aba ti lagua run Jesusu hon lun hayara fatun lubadun. Aba lichugun aba himpulu hon aba halariyagun.
0: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo. Fulmi aguar garuwi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chagupa. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia lagenda guame luma gua sinyabe iladurano. Lagumu chaguagu lerigube ilira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun la nuguni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudna wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
15: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule nule nye lubo Jesusu aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu aba harinya gulun.
13: Anuha tia bugu chu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
15: Aba larinya gun on.
0: Kagia nugu chubon hama na muleno.
15: Aba lariya gun, hawa gun hanyu banyake yegu lao, aba lariya gun.
0: Anyaha nugu chubon hama na muleno. Ladiga furumi wariga hadigiti lugunda abongi yo. Hagia na muleno banya, nitu nu, toma nugucho.
20: San Marcos capítulo 4.
15: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige lenyi luboy. Ke gibe nya luboy grige nyi. Aba ladinu Jesus ti don aba ugune to nyi bu dunaru. Aba la nyuru ti da aba heredu sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu kate hon la ejemplo la rinya ga hon.
0: Agamba humano. Nyi aba abu nogote aba lafuri don abu nogo. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida geluagu uma, aba hayabi dunuru, aba hegini. Libri, aba labur halabat naguan dubu lenyi lumuti uala sarago mua, aba labochun furese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur halabat naguan hiu, aba laweina mudun hiu uara luma, aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. A nem entelida aguinha, abra te lida um mua buiti, aba la bocho, aba la weina mudu, malu buido a luba hou te lida aguinha. A nem lida aguinha, isso que te darão de in logo cara aba ilo, libri, rute uru awen, libri, sa.
15: Aba te larinha gun hon.
0: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
15: Lari guinha, dan lelereda rube Jesus labugua. Aba hayabu indusu apostologu hama hibirilanigu, aba haligudunii kala lila bai hempulu le, aba lariye gunhon.
0: Huguya, subudigu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kubai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi ya nuhagiribu no lubungiyo, lunferudu no wala hafigon.
15: Aba, larinya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiyo. Ayahe ngurigia, itara hanya keilela nadu le abu habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiyo, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu ala luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo, gamalumo, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni, aba habusi anu gama hamani sun kate, sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi, migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, Aluba ho tikate buiti hada gien ke lila nadle ichi go bedarandi agu luago aba ilo uru wen osa.
15: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gun wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Ua, luago dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun monada. Ua ti lubaiti ni katale ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Ua ligia ni katale bidi wa ti luma subu dirua baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
15: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lunle hagambu bay. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bay, lagida ruba loy.
15: Aniya gatiginye Jesus.
0: Itaralinya lorwen habungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi yeti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ila we lau ilu, dati le funale lila nadu, aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
15: Arinya ga tiginye Jesus.
0: Kasa la nega be la ruwa ha bungi o kaha muga himplu ga yara be wayu surun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosuta sa le abu nu ti li dan mua. Ligiya aba li dange ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Kama lumo dan le labu nu aba la weiri dun ligiya weiri ti mabu iti dage sun hidru ga iguwa tu to li dan bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le li chigubay.
15: Itra linya ha larufu dan Jesusu logu laru in hapungiyo hon lau sarago himplu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la kufura nda hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin habuingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura nguagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye ndubwe aba lanie gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
15: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia. Aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwara hama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
3: Maisturu, meberese kutu pusala uatipira kuala.
15: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagun.
0: Manibu, derega da guaba.
15: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ati larinya gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
15: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
18: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
20: San Marcos, capítulo 5.
15: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tidange uguni, aba liabu in aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafrid. Ladiga nyi la laganowa, ani uwati ni abanga yarati laguraguni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun aryabu vejuagu, agwara hei na logu buri huibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihin balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugin, aba laguaragun lun.
17: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
15: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lun masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
0: Sifri uribat, igira bay grigia le.
15: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
15: Aba lona bun larinya ga.
17: Lehio ninya. Diga kipetio.
15: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini luwa iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isarago buiruhu. Eiga nyanyi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun. Harinya ga lun.
17: Unabawa hado buiruhu hara. Rubo mawo luwe belu ruhado.
15: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loe grigia ligia. Aba hebelu ruhado mbuiru. Nyeye nuhawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu wa loe gen wibu. Aba haburu habarana hon. Aba hanyara tagu. Aba tihanufude dagun ha onigiru bali mbuiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbui le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arihi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ele buka kawagu bai sifiri guri batia luma hawagu tiburi ku on abati hayumura gulu hesusu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu bai hesusu ti do guni aba la yumura gu guri ele buka kawagu bai sifiri guri batia lu lu lidi lu mahati hesusu arinya garagti lu
0: bai babu bi hamu bidu hin aba me babahu daguni sum lela dugu bai babure me bumbi buagu la ulugu de me habu bon
15: aba lidi aba lagume serun abahu dagui sum lela dugu bai hesusu logo lida sum fula su de capolis aba tawiri dun hanigi sungu bai dan lela giri budu bai hesusu tida uguni lo bafuru gugie duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba lere deru nyi laru duna aba tilia bu aba hada gen tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le lari bali bugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyang
16: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
15: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigi afaluruti aba buriti hamuru daguni hesusu Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago anivesitali sunle tumat marei daguntu. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Aba tagambu ladumure hon luagu hesusu. Aba tiabwe lanaga agen hata saragu grigi. Aba tagunrunu ladairagu. Ladiga tariangu tungwarugu.
7: Lauru kumehna guru no la dhira ku nareita guba.
15: Lida ora ligia aba lere derun lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa luogu areita guwa ula. Aba te lasandirun hesusu luogu areita guwa gudali lan grigye lau lubafu. Aba lagara ragun hawagu grigye ha lanaga gien banya. Aba laligda ha larinya.
0: Ka guru bitu agu na dhira ku.
15: Aba harinya gu lani disiplu gu nu.
18: Hariya gu piye te luki be grigye ya alwa gu muru gu hanya la. Algu da hagi di bu kala aguru bi wa.
15: Aba lariya gu hesusu ke ye gu lao. Alu haka la aguru bi luwa gu. Aba tiya bi uri tugu ya. Adada garena lao anufu di. Subuti yun te ile ya susere dube itu. Aba tahu duro gu ligi bu gen. Aba tariya gu ni sun inaru ni lu. Aba, larinya gu hesusu tun.
0: Nirau, arida guadi buladuga bafie. Baiba lau daranglo, arida gu nyulida ge bisandi.
15: Nyengil hesusu adimure ha. Lige hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboi augai logu tisandi lirau. Aba harinya gu lun tuguchi irahu tuguya.
5: Hilati abira, igira gu bebe maestru lungu aguento?
15: Agamba lumuti hesusu le harinya gu bai. Aba lariya gulun wugiri ligia.
0: Manufu dedaba, afinya ruguba.
15: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huwa le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubi yon wugiri ligia. Aba larihini chakaguwe hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeleru aba lariya gulun on.
0: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itera. Mwome tuti ya irahuto. Tarumu garugunyi.
15: Aba hehere haan lao. Aba tilafuri dagiduni ya hesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba lariguduni tuhabu aba larinya guntun.
0: Talita kumi.
15: Mini lan lira bu narinya ga saraba. Leda aura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi uhuru du siru mutau aba tawairi du anigi grige hanyimba aba lichu hesusu dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikau aba ginye larinya gu hon lun hichugu egini tun.
20: San Marcos capítulo 6.
15: Aba lidi hesusu nyengye aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuriyo. sara guhanya gri gya agamboy aba tawari duhani gi law larufu da aba hariyagu
8: alia funa san la frendere gri gya lesun le kasan du yeri lichu au le luagu bay idalia sagayara lubay la dagu milagro sara fangai galle tiru maria le libuya santiago jose huda.
21: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Elítuno.

0: Kemu wemera wali dama fulasu le darangilati.
1: Larinya ko bali lira la de ganyi nyenu la saragu grigia. Ibiri nyundu, ibiri nyumbu. Darilu madani la Jesus u hamalani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti. Aba ti hayabu ingwalida gesun lirangu nifulasu eibu gaina. Aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimundu hamu niri. Aba lagume serun arufu ta saragu kate ihun. Dale taru hali aba hayabu ingwalani disipulu aba harinyagu lung.
2: Taru hali tia. Eni uoti ya gana uti ya lida flasule. O una habaya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
0: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
3: Bayara tifunagi ya wodi ya gai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
1: Larinha ga Jesus hum.
0: Atrinhong é fém hum. Ei bari hum.
1: Dale harinhi barum, aba harinha gul lum.
4: Sengu fém hamabia udru.
1: Aba lanyura gudu neguri gya sagadi hum. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanyugni Jesus sengu fém to luha burugubon. Hamabia udru ha, aba larihi cielo. Aba latei yuni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sohunu, lu litu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule, larige, aba habu incha gudun duzu faninye, la utife fein, luma udru igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, urinya hama irahunyo. Abati ladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaidon. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu ruga le buga labu wa muaru, abalarihi logo ere guhali la hon lun Ehemha ladiga abarunye la garabari. Duba laruga abalidin Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyo ula. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyangu.
0: Ganigu huma wei. Manute da huma. Aule
1: abaladinu ibun uguni hamu abalagalu marungarabali abatawiri duhani dilau adiga uwa gilela gufuranda hamani milagro lelatigu bitau fein logo gabafula lusunkate bererugu hanigi abahanyoro guni duna abahachiluru ena sareti abahagirunu uguni larudun kele aube hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsung fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu ni. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe lirangu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha. Luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hadagi arufu datien lilurudu Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalengi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hadagi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagabori aguchago lumigi hama magufli runga hagia lao echu nile lanina la chibu uhabu kai lubudu dale hayabu magiru drugu gie maigi banya machibu hama hahap ani himburi gie sarago luyeri echu ni hafalaru kai buri la chibu ni oweru saudi oru bolu asie abati haligu duni fariseu guhama arufu dhati ulilurudu moisesi hagia Jesus harinyaga lungu
4: Kasa wago mafala habali mbani disikulugu binadu hagabri waguchagu Heigi mboi lau nubie hahapu
1: Aba launa bunia Jesus
0: Linari un profeta Isaiasi Talen larinya gubwe huwago Lagu biangu wala higibu Larinya hare Grigi haa Hayuma rurugunye hichiga inebese ino Ahu tuhaniki Tise tonoi Malati hau duragunu Ladiga leani gunye hakuma din wuguri ya harufu daha
6: Aba larinya gu Jesus
0: Igre humale lugoma di bungiyo Luha falaru ni binadu hagabri binadu grigi La chibunu wa saudi ya ro, wero lumakati libe inalera. Maestro gugia buiti huguya. Igra humuti luguma di bungi luha falaru ni binadu higaburi. Anega ti meha moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu chin oto lugu chon, sinyati nedera gu nibo, latiga sonle numa bay, arinya gadina lagu lula nishiku ni lu bungi. Luago furume guare con la le arinya guti itara mama le la lunti litera con niña la guburigo la ulira me pegue guda huma le luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira
1: aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya gu hon
0: agamba humana sun hugu ya kufuna ta humana me uwa ti ni kate belu ruti lidon grigi lula vie da guduni likibu gen bungi yo Le afri du bai tidang la nige grigia ligi avia da de gudubali ligi bugi apungi.
1: Dan le ligiru ni Jesus grigi hagia, aba le belu rumuna dum, aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba la rinya gun hon.
0: Uwa ti sa kufuran da homa, uwa ti sa kufuran da homani, lu agu son la le e belu rubai bogu digi en lidon grigia, si ala la via da guduni ligi bugi apungi. La diga me belu ti tidon la nige, luraga irugun le belu ra. Nyengi aba ya lafri don lida gini.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiyo. Arinya gati ginye.
0: Anati le afri dobe lida ge gurigia, viye da gudda lumuti ligibu ge buingiyo. Ladiga lida gine gurigia, otida gine hanigi lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kati uribati le, tidangi hanige gurige liabi, ligeti avieta da gudubali.
1: Aba lidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba larinya gu Jesus utun.
0: Nuti nedara gu niya numuti ha huri furumia. Mabuidi utin, nutagida runu wa fein hawe isani gu, lutisi guno hang only.
1: Aba tonabuni, tarinya gu.
7: Ahana bureme Gama lumo Ibini only Ha Labu gebanya dabula Gayara tigine Haigiti dageti Fefento Haguabon isaniko
1: Aba tilarinya gun Jesus utun
0: Adimure hadi bubuidu Gayara halibidi Kureha sifiri uriba titi daginya birag
1: Tan le tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesusu lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon oginye, luma lidange buri fulasu lanina Decapolis, aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru, aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu luagu lun laraida guagdu. Aba ladinho no Jesus ninguém lá o Hawaii grito. Aba ladaru bia lira hinyu luhabu lari gerigu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragu. Aba larinho.
0: Efata.
1: Mini la lira taraba. Aba ladararu lari gerigu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba larinha com Jesus rolou uma barra da Guhamani e Nicão. Tatma larinha com rolou uma barra da Guhamani, ligue a tua rabata da Guni. Aba tiburi, tawai do Hani de Sarago, aba harinha.
6: Atleta Lumuti Sungati Buido, Garilu, Lagamba de Tinha, Magamba de Tinha, Adimuregu da Lanha, Maria Gaditinha.
5: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida Dan Ligia. Aba honda agu sarago grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani disciplu gu, aba larinha gun hon.
0: Gudeme tinha grigia hanu, ladega uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba honda bunilani disciplu gu harinha galun.
4: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
1: Aba lali guduni ya Jesusu larinya gahon.
0: Atri yonfei huma.
1: Aba harinya gunlu.
2: Sedu.
1: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disciple. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igiragubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu mguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifariseugu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti, Ochoguni, aba hamuriha, lun la rufutun, aba milagru hon, sielu. Aba lawara go Jesus weiri, aba lariyagu.
0: Kasa wagu hamuriha gurugi elani na dale milagru. Ninarin hau, lagu marufutun bela milagru hon.
1: Aba ligiruni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafurugun lagun. Bule hamuti disiplugu, anugu eigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
0: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
3: Ladete mandu goma fein larinya gu bayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
0: Kawagu harinya galwagu mandu gu hama fein. Uwa gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linya santitere hanigi. Marihi tunsan lau hago. Magambu tunsa lau harige iruko. Marita gung hamali sa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau tife habudun.
1: Aba harinye gu.
4: Duhus.
0: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gaduru milu. Atri yengi ya faniye bui habudun.
1: Aba harinye gu.
4: Sed.
1: Aba larinye gu hon.
0: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba laniguni wa aba marihiti luun Jesus, aba layumarago luun lulagurun luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia, aba laniguni baugu din loi flasu ligi, aba lahuru dagu arire luagu lagu, aba lichuguni luhabu luagu, aba lali gudumi ahenga yara hali lubai larihi, aba larihi, aba lariyangu.
6: Arihanu muche ugeri, gama lumo. Narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyanga inalu.
0: Ebelu rabati ya uburu mo, marinyanga upei meluni apanyi.
1: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplugu, nito mbuyi, nirohi inflasu lege yegubei, lau uburugu, sesarea, Ne Filipu. Umada, aba lali gudu ninyo lani disipulugu, larinye gahon.
0: Kata na sa harinya gugurige.
1: Aba hauna bu harinya ga lu.
4: Anyahin harinya gutinya luago kuan lale abadi sa ihabay buguye. Hibi di harinya ga luago profeta ba Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
1: Aba larinya gun hon.
0: Anti huguye. Kata na tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedru lu.
2: Buguye Kristo bay.
1: Aba tilarinya gun Jesus hon. Lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagu meser un Jesus warufu da hon larinya.
0: Lonti na sufri no sarago aule uguri garo uruguti. Weiri be hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafin huri yu me beresen ni nao. Itara lubagi en hauseru ni na habu tigu fadri gu hama arufu da hatin li luru du Moises. Narinya hare hon lagu na farua balahi lagu bay. Gama lumon na saru balida gen owe ni lagu luru wa weyu.
1: Furangu ti larinya gunile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun aden halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larin hawa gun lani kisipulu. Aba lepe chuni feduru, aba larinya gun lun.
0: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukela sami narubungi. Basami narun kei wugari.
1: Aba tilagua run Jesusu hon lani kisipulu gu hama hibir grigia luhayara fadun lun, aba larinya gun hon.
0: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. Daduga le abuse rute le sefuru ni li bagari, le feri di rubai. Ainti le e feri di rute li bagari ya ubo gun nuege, luma nuege ugano lani na salba runi, la salba rubai. Kagi e hula lun kurige la ganyi runi sun ubo, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefuru luwani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hakibu gen kurigi ya muwa ratia anika figo ti ha. Na nego baginya busiga no lao aule ugeri garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
5: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
0: Ninaro hao, la guanyahe la hata ge haya banya weto. Maui banyadari harihni la chilurun la ruwe habungi lau ubafo.
1: Sisi we yulari yen, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu yedagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
2: Maestro, li dadan vahala ya. Adiga ama urwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
1: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu Fedro kala larinya gu bay. Aba larari rundure le nyen haboy. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala li lida ge duro iligia le arinya gu bay. Lina ora ligia, dan le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei lwe dige Jesus. Dan le arayre ina hama lwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wuguti. Ligia harai dubali kata ile hadangwa, Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abat halgu duni Jesusu harinya galun
4: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moises lagu lun tilalia bi Elias furumie lubara ge Elias bin le Kristu bai
1: aba launa bunia larinya ga hon
0: inaru ni le harinya gu bi lagu Elias balan nyubi furumie anilaran seru bai lan sun kate Kagia tarinya gu bilereru bungi nuago aule uguri garo uruguti. Ariya gu tulagu na sufri ruba la sarago ani mabahu dun wa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Eliasi. Aba hadugu nigurige sunle habusen ruba ilau. Kei tarinya gu nilereru bungi luago itara luba la la susero dun lo.
1: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi sarago gurige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyenye. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugi du ninya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama,
1: aba long na bu aba hada gen hanyi bu aba larinya bu
8: maestro mi hanero na nugu bu ani haba sifri uri batlo agu merero gutala ni lu mut lare gu de sifri uri batligia la hu churu ni muoru bu aba lafri ha koto limu lu gi aba la kri halari la de bilu dia tiitar amuri hada na hama bane disiplu gu lu hasagro ni sifri uri batle loi si hamut
1: aba long na bu Jesus aba larinya bu
0: Gurigi mafia era de ti. Atribui sa da luna redero ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni lehida be. Baru me ira huli gya nyaho.
1: Aba hanugu ni nu. Dale larini bali sifri uri bati ligi ya Jesusu. Aba lowe hagudu ni ira huli gya. Aba leiko tu mu arugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligi mulugugi. Aba lalugu ni Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
0: Atiri da lau itera.
1: Aba larinya gu luguchi
8: luma genyero gili gibel waya su lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu lai belu lafaru ni hilagu bay ahe lubay ti anihe lubay ti gayara lubay batugu sumu kate budeme wama bu idre go bawa
1: aba larinya gu Jesus lu
0: ka wagu barinya ga ahin gayara lubay son kate gayara te lulen afinyo bay
1: aba laguara gu luguchi irahu ligi
8: Afinya tina, idara go bana lutima lagongu du nafinya.
1: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
0: Sifri magamba diti, mania gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
1: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kutu ni Jesusu loe gen lupa bu. Aba linyuro guni, aba larara mu. Aba tilebelu rung Jesusu muna dong. Aba hali kutu ni lani disiplu gu, danle habo waraga anyaluma, aba harinya gulung.
9: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gun, on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
9: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai naligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bay la, hilagu bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufude tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba larinya gubuihon.
0: Le abuse era utiligi la forumi eti lunte como hon ni la hada songo bay ani lungi ele servi du hon songo bay
1: aba lanugu aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanugu ni luha burugu aba laniya gu hon
0: gurugi ele recibi ruti aba irahu ke le lida niri recibi lumutina ani mamorgi au le recibir recibi lumuti gi nungu chile au na habalina
1: aba lariya gu hualu
4: maestro Arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laniya gun Jesus.
0: Meberi dira humai. Ladugu watini aba le digati milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi gwarga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi uwarugle afigo nguduti aba hada gen hai seri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luwago ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu Sego lau hamoga badaron lau biang bai buah bu mafio gati. Nyelubai mawen hama hever.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le yara fanya lubo ilun Jerusalén. Abahachil run ligibu ge flasu buri le beti fahe luma betani. Le una bubi libidi wibu oliu. Abalaria go Jesus hon bia hada angelani discipulu go.
2: E bali dan lere adule wagi bugi e bay. Tamele hachil run nye. Adari ruba aba buri go guranyo le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deime, aba mehanugu ni nyahon. Aho alugutu wakala wago hadugi le haria game lagu buse lani Jesus lagu lagu jugutu bila furesa
1: aba hodi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mpena bau gudi lue umu aba hafara gaduni aba harinya gu hada ge hanyi banya umu darugu hon
3: ka hadugi bai ka me hafara gadai buri gule
1: aba hona bunia kailarinya gu Jesus hon aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadau ima darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu ima luba lasugu ni Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
4: Uwerigu ni lubongiu, biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebongiu, biniwati aruwe hene le nyimbi bei le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lidalinyu wage isielu.
1: Lari gine, aba le belurun Jesusu Jerusalem, belulgira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulu gu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo Betania gine, aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
2: Maginta digia ba.
1: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hongurigia. Luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugia lau anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
2: Larinya hare bongi utida lereru. Luba na afure iduni ligia batiri nuba honson neshani. Ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu da tiin luwai. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habai. Dan le lagunye du bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafi aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida gie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha la lumagin tilagiru. Aba larita kufeduru logu bugale asusele dubai aba larinya gu lun Jesus.
5: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari sikha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
2: Afinya huma logu bungiyo. Ninaren hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gedaba yaginya dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logu an afia ni tida la negi ani afia ligia lagu lagunfli ruba la le larinya gu bai itara luba. Ligia narinya gu bai hon lagu son la le hamuri ha luma bungio ahi afia hubai lagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri idunya la ahi anihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugi ferudna lanu hugu chi bungio le sielu bai. Ahi uwa ferudna huma uwe baigine ferudu na lani hugu chibungyo le sialu bai hifigo.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibuga ina lubai Jesusu templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa wairi kutinya lita hafinye huriyo. Aba haligu duni arinya galu.
6: Kau bafu badagu isunle. Okaichu.

0: ba futbolu ba dagani
1: abalona buni Jesus ariya gaina ligia hon
2: nala gudan dagin abakate aha na hauna ba ne go be hu kala au ubafu na dugi burikate ile ka uno habali huan abatise bungio odi wuguni
1: aba hagume serun adimoreha amagu aba harinyo
3: aha wani ga logo bungi la uno habali Larinya kubungu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga. Lagu hauna hala wugunia. Fugia bugu wagi.
1: Luhamu ga. Hauna bungi itara. Anufu detinya hawai gurigia. Ladiga subuti hamani sun gurigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
3: Ibidi ya tiwong.
1: Aba ati gine larinya gu Jesus hong.
2: Maninya gu nubai gine hong kala au gu bafu na duke kate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumes un Jesús, a timore ha hon grigia ha nye baña, la un himpulo, a balarinha gun hon.
2: Nye nye me ha ba uguri abu na gutititi bu bebe li shari rugo. Aba la yara gun lao. A diga ligia aba age di no, lu laribi chawa gun tira bebe li don, tuma aba muna lu onigi heti. Aba la ha yahani li shari hona dagmi tinye, aba li diga weyason. Dale la chilu rubi talo wa lubahani, abalona ha abalu musu amuri helufara hamagiye na tagimitiye. Abariga harigudini musu ligiya, abahabule seruni, abahona hani larigon michutia ni katalo. Aba yalona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamu rogon dubu luago, bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yalona ha laburi meichari abaya, abahafaru ni hilagube, larigin abalona ha sarago. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsi ya tilo. Lagumu hon oura aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadagi meitinya hama kuwa. Ani halayan lube libini alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lidagi ya fulasu ligie.
1: Abati lalig daha Jesus.
2: Kabati ladiga labure meichari. Liabiba, abame lafaragunia nadagi meitinya hilagu bai, abame lichiguni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinyo bilerenu bungiyo. Dubule meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, aniweiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, La dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gugudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
5: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoini abala diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
1: Subuti ilmute Jesusu logu binya wala hagip. Abala rinya gu hon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
1: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni abala ligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
1: Aba harinya gu lung.
5: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lung uruwe. Ruhu meme lani bungi lung bungi.
1: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyiti harinya gu lu.
6: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyiga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Marie tinya sedigubai hagia tuma. Ua tinya aba garuti tau. lagumho ora abagnye towe wuri tuguya aniha le wagboy waligdaha dang mele hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari wuri tuguya hadange se duibiri guha larige mari hama sun hagia tuma
1: abalaniya gu hesusu hon
2: le guato la duga le bini tauti le nanu bungi hon ni luaguti lubafu bungi damele hasarun hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba michi con hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo ahinti luagu sara hama hilanya lunya habagari don malinha humagi lo san liluru don moisese luagu le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti larin hare lun au lubungi te boya aburamu lubungi te isaku lubungi te jacobo animama habungi te hilagu anyabungi yo habungi te mima aginye Yetaraniya lubaiti huguya weiriti habule idago.
1: Nye nye yaba hada angi arufu dantia liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu. Aba liabuin lubarun aba lali guduni larinya galun.
3: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligere gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le wirigu timabe, ani le libia malida wiriguni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi wiriguti lo e biamale.
1: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
3: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu abar gunye la bungi, luagu uwa la amu, ani luti hisi la bungi umu tausun wa nigi, lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were, luginye hisi hama wabiri guwongu, kaisi wishi wa wongu, gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sugi lausun wadagar gudu, lu, luma sun kata ile agudubai luagu latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
2: Madise ya dibuluwe lila na baa laruwe inhabungi yo.
1: Aba maniki henyala lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Italiasa harinya gubayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yo lona bure me. Nyuruba luwege nowere, dari nichi gunia baga niyo labu gion bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gihimati ya hawe ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya tihon lon haibu gu tau dawu wa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon umada lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Ariego hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fugia buri to hilar umari. Aba tichu que bem gawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon.
2: Ninaro hau, lago gibe ti mala tichu go buri to sugo hau son ha ichu go manha senso tido um gafo to. Ladega son hagia, lidagele igre go bei hama hichiga. Ahon tuguia, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
4: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
6: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubule auba itadugua, malanani me buri.
1: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wago ba sun le.
1: Aba ti houdi, logu wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya lubo Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andres, aba harinya gulu hagiya guarugu.
0: Businti valu barinya guni von. Ida mela la susur da sunle tu templo to. Kaba sa seni luagu chiluha lila danu lagu friru sumburi kateile.
1: Aba larinya gu Jesus suhon.
2: Goni ge huma. Meye da gualau ni aba. La duga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwa da. Gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La genda guba aba fulaso luma aba. Awuri buhaligie me aba agairo luma amu. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le. Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hongwa, la diga hedere gruwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida buri haligi li sinhuriyo. Anagu balun hakuse regutuni wa hagibu gen gomadi matinye luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igine. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hagibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baroni honson nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere gruwa hong lurdu go, Magibe da la harita kon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bay humay. Aniyaga humay le la rinyago bay bungi hon lida ole ligye. La diga mama ba huguya dumre. Sifri sandu ligye ba dimre. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hilago bay. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bay sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hilago bay. Iyere go do ba lun sun ubao nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mou la lun nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha baugu di banya mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume urinya hada gaina telidon wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bay asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera du digi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bay hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon. La dura agu bay luagu linsin ya bohon laniko haanua dira lanya banya. Ahinti aniya wagu wahon, ariha huma aniha Kristu bay, o aningi taa, mafinya na huma. La diga hayabi bay yehati aniya ga hawogo lagu Kristu lan hagiya. Hibri, aniya ga hagiya me luagu profeta gu hama, aniha yeni me. La diga basayini luma milagro lunhe yedagu niye ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi ni huma. Aniya ga nali hon lubara megiyo. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la higa yubawu, Luma gya lidisi agay ubaw dari lumo lidisi agay siyelo. Ufuna da humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba tiha subu diruni lagwa nitele la lidani lubachogo. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni narahaw. La ulasuse du balan sun le lubana gen homi gungurigi ya halani na dan le. La sigriba siyelo lumo ubaw, ahi nerero, Merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susera du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiyelu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubayti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilira oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubin egin, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariyaga ligi ya lule lagu bi bena lun lounigiron. agago duanyo homa lubaite dadaga bidhi ti hu kabala ora nagiru buda ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala o lubala la ruga o binafila nyubi duguni sodni nadari ra me arumuga le nanyo bai hon ariya ga numuti hon sungu bai agago duanyo homa
4: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga liveyo luba lueyro esefurini. Lida gie fedu leñi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigo hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaruni hilago bai. Aba hariñago.
3: Marig da umay lida fedu loi hafudu grigi.
1: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya lubo ilu agu dabula. Abati ebi aba uri lao aba budeni bui lao ibinyi le emet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teser uni ibinyi labu lugu Jesus. Aba haganyi dun hada yin anye imbanya aba harinyo gun hamagu.
7: Kame sale feri diruo ibinyi emeti le. Gayara ti hamuga gu laluguru luagu saragu sinsu lu hidera ugu gudemetien.
1: Aba hebetuni, aba lariengu Jesus.
2: Iger homon, kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidara gunia da le abuseron. Ahin au, mawa ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai. Hurugwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lidan la furumi ya waru kufulasu lidan suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagun.
1: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti ufadiri gu lun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le deregeru ni Jesusu hon. Le furumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini. Lueyeru la farun mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
8: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de sefuruni.
1: Aba lona habia hada ge lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura. Aba me harinya gu nota bure me muna. Larinya hare maestro. Aga unnege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon. Tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseruni egini waba nyen.
1: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaya ilariya gu Jesusu hon. Aba haranseruni egini lani na lueyiru esefuruni nyen. Da le lagunye du bai, aba lachini runi Jesusu hau duusu disipulu. Da antile, luagu ya nulubai dabula, eiga aba lariya gu hon.
2: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bai noma.
1: Aba hiru dagu, aba hagume seru alg daguwe, aba harinyang.
8: Aufu na san.
1: Aba larinyangu Jesusu hon.
2: Aba hidagin duusu gubai. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinyangu bilereru bungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubai la.
1: Tale anyaha lubaiga aba lanugunu Jesusu fein luha burugu aba letengiru ni buingi utuago lari igien laguba chagunu aba lichugunu hon arinyagai
2: ohuma nugu bule
1: lari igien aba lanugun aba veru tau diwen luha burugu lari igien letengiru ni buingi utuago aba lichugunu hon aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwin, darime weile lube natunu iseri tu uyeri diwein lida larue habungi yu sielo.
1: Lasuru heremu ha uremu lumbuingio, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, ladiga tarinha harelerenu bungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidagi oveni, nidi bagali lea hubaragi.
1: Aba ti larinha gu feduru lun.
8: Gayara ti higiru nibusun ha, ahin au, migiru nubadibu.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
2: Ninaru bau, arie bumeme le, lubaragala yugur hagayu bian wei aso. Uru alime weya su beye degunao.
1: Aba lariyangu.
8: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye dagumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinyaga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbungi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la dita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa ihuma.
1: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahingayara luboe masufuri irun lani le lumboe la susere du lumu. Lida aura ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
2: Bungi baba. Gayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la keina busero. Keila papusero.
1: Aba lidi. Aba ladari rinu ya disipulu gu arumo. Aba larinya gu lum fedu.
2: Simon. Barumo gu nyasa. Siyati sabu ga beredero ni aba aura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguye me loi haigu wa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyilia la sifiri. Ahi ugu po. Debi liti.
1: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo. Arinya ga inameme le itimure le larinya guba ifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru wa weyasu aba larinya gu hon.
2: Harumu gunya meme sa emera wa huguya. Buidiru gali shiluhali aura luna derege runu wa aule wugur garu warguti ahaburgun ka figu ti. Sarahuma, keimon, anite li le lube le derege runina.
1: Nyengi li hesisu adimureha, ligia la chiluru huda si le aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu datia niluru du Moisesi, hama amu gugurien weiri kutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda sinhon ita.
7: Le uguri lena churu, ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigri.
1: Ita la linya lubayiti dan le lachini ruboyi, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
7: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu. Aba hanigu ni adoro. Kama lumo. Aba lalu kuchunu aba hada agen. Anye ibe elefente. Aba libu guni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabe. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hage.
2: Kau wabu hiabi tau efen. Luma webe lumu hanigu ni adoro. Kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha weyu huma na templu rugarufu da hahon. Madal hamutina. Kama lumo. La suserdu bele luta gunflirun lereru bungi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibure inti afalaru ti Jesusu. Darugu laugua tarugu aba nsidi aba harigudini. Gama lumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habu ti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wigiri ya haa wairi kutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin. Chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larudurugu watu. halu hati habu ti kufadiri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu luga yara abailan hasie duruni lumu lafaruno hilagubay kama lumung madari tiyan lidurun saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu mura du tiyan laule harinyagubay nyenye nujee tiyan asa rutinyan harinyag
7: agamba tuwa larinyagu nagirisha gumbo templu to to hadigu mwugani apa menarana magudu apa templu lida iru weyu to mama hadigu mwugani
1: ni itara muara dunti alau le harinya gupe aba ti lasa arumfadire le inyu tuma bai hada agi sun hagia aba larinya gun lun Jesus
2: muna buti busa ni kata idalia sale harinya gupe buaku
1: aba lere deru Jesus u maninyu muna buga ni kata aba elalig dini fadire inyu tuma
2: buki esa Kristu bai le lire bungiu le lu bai le salbaro ni agri gali dage hafigo
1: aba larinya gun Jesus u lun
2: aha Aw, ani huguya ari hubadna awle wuguri garo waruguti nyulwe ngel longwe ne sonti kabafo ari ha humi menia bili na dueri sielu gi
1: abati leheri dagunu fadiri inyu tumati la dagragu le ligani abalarinya gu
2: kam wobu serubi luli chugo fela gu gweto agambo humuti la nabagu ni bungi laulerenu idali hari hi luli de
1: abahabutu hasungu boilu la farunu hilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura guwala ulijibu Abule serei Ariye kati
9: Ariye kabaige kala kayo haboibu wago
1: Aba buri hakayo waha Sudara ligibu wago Nye inye Feduru buririgu Ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri Le inyu tumabu Lale tarihi bali abachara guwala rigurigu watu Aba tariye guni Aba tariye gulu
10: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
1: Aba leye dagun Pedro larinya.
2: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimerha.
1: Aba ladire run lida ke flasu le nyi luboye. La bachara walu la yara fadulu lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba gayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on anyimba.
10: Aba giente hada gelani gu Jesus le.
1: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun. Hanyi banyalun fedru.
11: Inarini. Dui aba hada gien. Tadiga gali lene na buguya. Itara linye badimure akeha gien.
1: Aba lagume serun fedru. Inyaragua luma afinyur.
2: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia. Aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Abati larita ku Feduru logo le larinya ku boibuga Jesus lun.
2: Lubara gien la yuguru haga yu bian weyaso. Be ye da gubana urwa weyaso. Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
1: Laruga binafi, aba hondarago habu tiku fadiri gu hama arufu tatien liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri kutien lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linyu ani lurudu. Ariha gabalan hadiga lun hasiye diruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun Pilato. Aba laligudini Pilato Jesusu larinya galun.
12: Ukuya saharu etapai huriyo.
1: Aba launabun Jesusu larinya.
2: Ukuya kwana rugu larinya kubali.
1: Aba buri lichu gunhabu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilaligudini Pilato aba larinya gulun.
12: Mona buti busani kata. Riha bati ila bijuru itu buti.
1: Mona bu memeti Yesus ni kata. Aba tawiri dun lani ki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igi ragda aba aduri ti sagu fedu lelwe yure sepuluni. Le hamuri hagri ge hada gen aduri ti. Yini ti aba aduri ti giri ti barawasi. Tuara hama amuha afar habanyu giri ge ilagu boy. Lida inyura guni luagu kumadi. Aba ti hajabu giri ge Aba harinya gulu Pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
12: Busetis saluni gira gudni haru ita huriyu.
1: Larinya gubali Pilato lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugurigia harinya gahon lun hamuri halun ligira wagudu na barawas. Aba ti larinya gun Pilato.
12: Kati habu seru be nanti gulau le wagu be hari yang gaharu itu huri.
1: Aba hagu aragu.
11: Tahu apa yang lagu guru?
1: Aba lari yang gun fila tuhong.
12: Kati huri betul ada gitu.
1: Aba ya hagu aragu.
11: Tahu apa yang lagu guru?
1: Kaiti pusing la pilato lerete rompui tu ama grigia aba ligira gudin bara wasi lari jeti launa ha abonche Jesus aba letere geruni lulatara wagun logo guru aba ti hanugu ni sudara lidun guduru luma urue aba hondaru niwa sun sudara aba hadira gogu duni tawa aba dugu funat aba hadudu na bariki lauti bibi aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu hariya
11: gapagarila haru ite huriyu
1: aba hakayo ha labulugu la aba wewe aba haswera guni aba hahudura gun abusura nu lari gi heher halau itara aba haraga chuno dago funa tuto adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gun luago aba hasagaruni nu hadara guni luago guru Yenye haba uguri sirene na giri kisimo. Lugu cha Alejandro Lumarufu. Yebu nye Arabu gini. Tanle lasugiri ube nyingi. Haba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Haba hanugu ki Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ukubu. Haba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Haba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuruni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladavira ladavira nefu bina afu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nye
2: haru ite huriyu
1: dago tiengi bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubaguna dan le buri tihasu gringrigia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
5: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duru do Moisés, lao, aba harinha com ama.
6: Sefu ti amo, anisinhati le sefu rego longo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe o mamo galuago.
1: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu lariyaka.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
1: Mini lalira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba hariyaku.
13: Agamba huma? Lagu ahelu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
11: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rara bailigibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
2: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyeye nuginye urinya ariya kutiyantisegi. Nyeye Maria Magdalena Salome tuma Maria to luguchu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamu ti Jesusu al itere go amuti tame alle Galilea lubai. Nyenye nuginye sarago amu uriya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun laniki. Lila nafulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lulubai arase hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu Jesusu uoga ni murusu anufu de lida aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo hilala Jesusu abalona ha logo aba habuti sudara no lalg duni ahi inaruni luboi logo ilala dale lariya guboi lu logo inaruni la aba lichuni pilato lugu bu Jesus lu Jose aba tilaganya Jose aba ngamisa finutu aba lareira guduni he lugu bu Jesus loige guru aba loburo guni tau aba lichuni lidon aba umuho achigiti logo dibu aba ladoruni lau aba dibu Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari ifrasule nyi luboi labonua Jesus.
4: San Marcos, capítulo 16.
1: Dale las gribe lue yemera guni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu ju Santiago tuma Salome ibini lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu dimaso lafuna dinya laruga aba houdi logo lumua. Abati harinyagu amagua
10: kaba sagidre dubule ke lubeneri muha
1: da harinybe uwalila unwe budubuligia lita lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wuguri ni burengili nyunye luigi ya lomere tao aba gonu arutu aba hanufude dagu aba larinyagu hon
12: manufude dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo gurua Uwatia, sara lida geoveni. Arihe huma isa flos la nyelubay lichugua. Heiba, hariyang me hulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nyei kei lariyangu ni hun.
1: Aba houdi burinya hagia, aiba kwe na nyeinye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Mariyangu tiinyati, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari gine Lazaro Jesus lida geoveni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tu Maria Magdalena, to meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati, aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iru ni hadan logo longwe, dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti, lari gine, Aba larufu dago Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu kwenye luma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen lige larufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon haa. Arihu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariye gun on.
2: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finyo ni tia luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia ha siadiru ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amudi mure ilue heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me haraidagon.
1: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layuru luegen longwe nebuingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulazu. Jesus meme idara gualumutinya ani choru gudale uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
14: Uganu baiti le laburi haboi Lukase luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigubai. Gibenya garige ochu tiyan haburi hakate lebri ladugubai bungi uwaganagwa. Afaguati ya haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali burikate iligia. Lumage lagume serum, apurichi ha hagia luago, au alaga dahadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume serum, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile harufu dahabai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, Hadagete gien la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagu atin ligi buge bungiu, gumfuli tien luma, adaga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai, lagaba veju, le dali dani heseribi du lani gu sakaria si kei fadirigu, ligi buge bungiu, segun hagaburi, abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligi buge bungiu, Aba labri halwagu sakariasi, sunti ania la kupali agu dahowa, ania hagarigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagu angeli ligia lun.
15: Manufude daba sakariasi, ladiga agamba lani kwenju bayumarugu. Tagaru de Babu Maria Abairaha, Abama Bichu Kuhua Lirimi, the Quinch of Baniki Lau Unda in Babu, and the Sarabu Hapagina Unda Rutina, Lau Lago. La Duga waited to be buried to give you a point, Matu be doing me pin, and the Queen Luba Lau Sifri Sandu Luma de Baraka Lago. La Duga Balum Hakiri to Sarabu Hata de Israel and Lukapunta. Lady Baluba Luba Kurimi, Lau Lubafu Luma, Lani Prophet Elias Sifri. Lu laranda la gubni a gubni Muhammad Salam. Lu gini fune de lu ha mabucha banya lu gama de banya la. Itara lu ba laranda runi a lu ba haras runi ha bore.
14: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
16: Itar bagen na choro ni kate ile. Au tau su numeri derebu gu gadiu.
14: Abalaria gu angeli ligia lu.
15: Gabriele au lu buin buin. Ligeun habolena dimur habun lu nichu gu gano kuitilebu. Cuento que me fiero que fue lo hago leer nadie muy bueno. Veré de la manera que veré me lo hago a subir la bufla de bacate le da le da.
14: Sundan le, haña hati buga grike bongo di agura bahisa kariasi. Oiriti hanigi lo hago le lusan duare rugu. Dan le lafu di duboy, sinyan la dimure hajón. Abati hasubu di runi lo hago saligo la somu kate ilu san duare rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadagayen du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
10: La digunye bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
14: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
15: Flasi watibu Maria, alihi abore mebumbu.
14: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
15: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai laruweha.
14: Abati tariya gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubai ala susare dukate ile. Mamari gidi nagu.
14: Abati lariya gu angeli ligia tun.
15: Ya di pasifri santu guago. Aba me lubura guni bulbafa pungu le inyo utmabe. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu tini. Dira pungu lupa laguaro. Ya di bidu heto Isabeli. Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lubaiti. Tomeha wago go hariega lwago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai na ituago. Ladiga uwa tunikata lasa rubungi.
14: Abati tariye gu Maria.
10: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinao.
14: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no wabai budi wubu hudea, abata beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariegu lo umala lihereti.
10: Binila dibubungi usugu hausun hinyari, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfili rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
14: Abatitania gu Maria.
17: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu yale lidamu. Umagi ngele. Aria go basung grige lago flesa iwadi na la diga diga li bungiu le sunti gabafu kate waina muburiti nida sandu tiliri ani su anda go deme habu beila honha inebe habu banyalo adiga li onve buburi kate la lubafu adiga li luni kata hama habarugo banya hongu gidala nya haga bafu banyalida ge hawairi go abala diga ni ha una bugu banyalu wairi go hama habu gala ma banya buinga de lumuti lau ilago Ahin tiharisi banya, michu tinikata hon. Idra galumutia Israeli na halu buing. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
14: Abaterederu Maria keiburi uru wahati nyi, larigin abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan le hagamu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma luagu lividu veyu aba le resibiru ni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
10: Uwa baliri.
14: Aba lariyagu tun.
18: Kagie wako uwa tiniaba hadage biduhanyu giri tihuan.
14: Aba halga dani luguchi irahu la useini kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
18: Kata ibei funasa irahu le, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
14: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru harinyaga.
16: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon. Wagiele lanigo ani salba ladio la diga ruha liaba e sefora glei le gabafu ti won hadange la diga wagu David le meha lubuen itralia meha frama selani bungio hadage lanigo profeta lumage meha binaduda logo la salba rubadi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yere habu mayo itralia gudeme habula bungio hon wagachago Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue ilidara dun le sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu waguchi Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawai wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwerani derege gwenye wagie wongwa lu sunda le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la nibungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude mehabu. Lularugo ngadagudu hauha lidabaya luburiga luma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugu lidon uma le lani na darangile.
14: Aweri daina ligia irahu ligia, aweri daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
4: San Lucas, capítulo 2.
14: Di dombuga dan ligia abalarinya go urui Augusto, luhaburi dusun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburi dua. Ligi la furiduba y Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu Judea li don fulasu le giribay Belen, Lenyi lubay laguru hoa Davidi, kei le ladiga wagu lubay Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uwaratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyin Belen, abalachiliri dan lu tagura ha Maria, abatagaru duni tigira manyi, abatoburu guni tida lagay, abatarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigun. La daga uwatila ubarun hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon, abalarungo gadagudun, loyrigu bongiu hao, aba hanufu de dagun, abalariyagu angeli ligie hon.
19: Manufu de dagun, la daga nihe yoganu buit nanugun hon. Lepuna besara bukunda ni humu sugrigi. Luangu agro hoa de la aba salba la gule humu unye la deira Davidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le lari yangwe humu, atari rupai rahu ligi a uburo kutida lage, roun lida haika gile ibiani.
14: Ida ora ligi a, aba hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
20: Uweri gu nilu bongiu ida li wa misiana.
14: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
11: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvo.
14: Abahodi fresha goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ronli da hega gale ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, Abahabao dagunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigayna uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihibay, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, Aba le recibiru ni seini tuagu lousterun. Aba lichugun Jesusu luagu, idi me mele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinya hanyane tida liliru dubungiu.
19: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
14: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinyaga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, luagu mongwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi be lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lubongiu ariengena ligia.
5: Nabure me gayara halibigiru ni na lun nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
14: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
5: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
14: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hadagi ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Gueto, gather.

0: menye kuchat.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladigubai. Lubarage ladig erodesi gasu lau, adigar galginya abakate uribati ladauru ni huang furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huang, dan le labadi se hebani ya gerigia, badi se guatiginya Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagan buni walariengu aba umalali sielu gie.
2: Ukuya niraldu, le hisie beinu, le aubi nagunda.
1: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bongiu.
3: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
4: Ahindiregu bai bongiu. Saligo gitabai debu le feime.
1: Lariga Jesusu lun.
5: Tarin hare lerenu bongiu. Mamarigo batau foi em Rabagari da Gurigia. Rabagari do Baguinha, lau hagunfliru ni do Murele larinha gubai bungio.
1: Larigi abala nangani mafia Jesusu, logo abavubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
4: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahudurogo nigibugi, bani bai sun gubai.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
5: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugu ba bungio le babure me bahu duragua. Ani lunugu ba guinha peseri vida.
1: Larigen abalanugani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templu abalarinha gu lun.
4: Ahin lirugu ba bungio. Chugu ba bungu yage lunguna bu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna ba bungio lani yangeligu. Lunhuni giruni. Anugu ba tipu haha burugu. Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
5: Tarinha haneginha lerenu bungiu. Moucha gu abai abure mei lebu bungiu ten.
1: Tanti le madai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu di da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la weirida abalabelu rutidon haligili si huriu di da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha di da lerenu bongiu abahichu guli libro profeta Isaías don dan le ladaru baru aba ladari rulenyi lubai lariega itara
5: anihi lani bungi yusifi risando nuago ladega anua dira ladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiu ona haladi na lun nama lihania ha nidihari banyati da hanigi lun afri da gaduni adarutia lun nichigun arihini hongu marihitia lun nesefurni hau serua bunye uribo luma luna dimure haluago lidani lufule sei bungi yu hongu rigi
1: abaladoru no Jesus liburu abalichugu no lule ida habai templu rugu abala nyuru keiti hasigiru sunhanyi banya ariye goi abala gume seru adimune ha lariyaga
5: gunful heli dimuri le igibugi ugunye
1: adimune hetiati sungu boi boi du luago Jesusu weriti hanigi luago lu boi du buri dimuri le lariyagu boi halu gudagu buriti hamagwa
0: mama sale lire hosele
1: abala lariyagu Jesusu hon
5: subuse tinu luago hariyagu balanu surusia agari nugu ba bongo Harinha gubaginha no, a gamba de logo buricatele de cabalo bem cafar na uma. A de gabaginha ya bagaira.
1: A bala seguiu a dimure a larinha.
5: Nenaranhau, logo ela niaba profeta, erecibiru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lameha sarago urinha, hahilago anhabanha umarigo, hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Itabi mahu la huia logo uru a irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilagwanyo umarigo hagia haga nobun Israelu, lono he tumo aba toaga nobun sarepta, jarafalon uburugu sidom. Nyenye no mehaginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedigye na amang le siriana.
1: Dale hagambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nyi lida lue yuremera guni, weriti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba lagua raha itara.
6: Igira bawa, kamesa benestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungiu le sandubai.
1: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
5: Maniba, furiba lidagia wogere le.
1: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agien mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gunhamu ago.
0: Kaburis adimure ile, adimure tu ugeri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
1: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu, aba lidi lubion simon. Sandinho ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma no gulu Jesusu lu lareida guagadanu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali du veju lu lareida guagadanya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwarige sandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
6: Buguya lira buibungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederuni luoi lidi, aba larinya guhon.
5: Kasu gien nishiguni uganu le lagu tilaruwe habungio hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira nona hawa.
1: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili sihuriyu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, Abati hayabi sarago gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya esen hetienti dagen. hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalarien gulu, lula dise du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagume seru arufu da hongrigia nyingi. Dan le lasu rubei la dimureha, abalarien gulu Simon.
5: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nyingi.
1: Lariega Simon lu.
7: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariebo, eni manyungu tiva nikata, kamalumu unke buguye lubea riengu balin, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idere guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin, darie belu tadibiragun. Dan le larihi bali Simon Pedro kata ile, abalahu drogun digibu ge Jesusu abalarinya gulun.
7: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigine lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
5: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru ni sunkatei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumunogulun itere.
8: Napureme, gayarati barei dagwagetna, ahabu busen.
1: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu, abalarinya gulun.
5: Pusentina, areida waba.
1: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
5: Yuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wago beilarinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu geigurigia luago areida wadi bula.
1: Eibudan, eibu laburu choguntima, luago Jesusu, Sarago hanya gerige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitien lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, La olareida guaga dini sanditia, abatiha yabi fiu wagurinha, barina aba waguri, derega da gualeti daba ubarari, aluga tihebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tinha haliege bela hebelura, ladiga kibe gurigia, abatiha wariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, abalarinya gulu sandi tiligia.
5: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu da tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
9: Kata isangrigia le menebe na habuboy lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
5: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garu warguti.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
5: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugin, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gubungiyo. Abata wairi du hanigi sungu bai, abahadimure alwagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautu wairi anigi.
10: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
1: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida ge fulasu ligia, abalarihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi lubai lagubura ha, abalarinya gu Jesusu lung.
5: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
1: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesus lu bien. Ninya nuti saragu agubu la tinha licenso na gumadi. Hamai amu grigia nyun lagu dabula. Hama. Aba hagume seru fariseugu. Hama arufu da tinha liluru du Moisesi. Adimun helagu Jesusu. Hama lani discípulo. Aba harinha guhom.
11: Kasa wagu hegi be hama agubra tinha licenso na gumadi luma hama amu gafigotinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
5: Hama gadi banya. Memegi ruti surusia. Hasan di banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya lu hasakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
9: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahen bani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
5: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
5: Uwati ibuguti murusu gamisa twegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri titon guero iseri. Itara luba le serivi don guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginya. Larinya guba, buitu matu to binadhu.
3: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu le lueyu remera guni e bugina linha Jesusu la badna gonadu hamalani discípulo gu atu reina hagia discípulo gu trigu aba refer reni lau rabo aba regni lila aba tiharinha gu rada ge fariseu gu hon
9: kasa uagu hadiga wadagon le mão lu muti ladiga lida lueyu remera guni
1: larinha ga Jesusu hon
5: Maliha gidu san luagu le la dugu bi Davidi luagu abadan. Dan le la lama chubay hausun ha uwaru banyan luma. Aba le belu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugu tidagin fen to sa agreu bon. Hau ligia tidagin ru ligia hon ha uwaru banyan luma. La usun fadiri guru ginyan nu laye be lumba yin heigin tidagin fen tuguya.
1: Ariye ga tiginye hon.
5: Ga bafutina. Au le uguri garu uwaru guti. Ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidan yaba veyu. Le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka la harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bei uhabu.
5: Saraba, rara maba wakibuginya.
1: Aba lasaru, Aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
5: Nal gu dadun luagu abakate. Kaga yarabu ladugun lida luweyre emera guni. Buiti odi uribati. La salbarunio ibagari odi lagidaron.
1: Aba tilarinha guniye Jesusu son hageegu boenlahu. Aba larinha gu luwugiri ligia.
5: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagayin du saragu. Aba hagumeseru alugidago hamagwa. Ida luba la ganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubongiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia guinye, alugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga arei da guagu da lumuti esungu bai lau lubafu. Abati la rihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
5: Fulese watu hugi ele kudema bai, la diga hani hale laruwa inhabongiyo. Fulese watu hugi ele afagu bai ilama uweto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ele ayahu bai uweto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugu nihiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda nilida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profeta gu. Fugiabu gu hugia le risi bai. La diga hibihe huma lisung ugunda nile lumbe hibihi ni. Fugiabu gu hugia hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu gu hugia haeher habanya kwento. La diga hayahu haba lau iru ni. Fugiabu gu hugia danle hadimur ha sung gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimur ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti ni. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba ni hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi yang habu banyak hong, insi yang hong, kau bui ti haduga bi lau lir, la duga ibi ni gafiru utia, itra liyagi haduga. O ahun la haduga bui ti hong rugu haduga banyak bui ti hong, kau bui ti haduga bi lau lir, la duga itra liyagi haduga gafiru utia. Ahun afure deh hong hau wagu banyak hari tago lau hibi ubala hamagi, kau bui ti haduga bi lau lir, afure deh hatinya gini gafiru utia hamagua, agora banyak hagi ya heresi biru murusun roy jalanu. Ahin ti hugu ya, lun ti hinsi hama haga ni hong. Adiga hugu ya me buiti, afurite ha hugu ya me, magora bahanga ni kata lemenyo gua. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi ya le timati mati. Ladiga ligi ya, fulesi he buti ginye hong ha metengi radibanya luma hong ha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gua lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa huma muga ginye. Ferudu na huma, ferudu na wa huma muga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Laduga ba hon kai guberi ga haduga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
5: Gayara ti funagi ladunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumuja laturi ha, itara rugu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifile lida be lagu bibria riha ani masandi bumuti durusu le lida be bago idalinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira re ifile baguru gubai ani masandi bumuti durusu le baguru gubai biangwa tigi bu hugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lamu gabari hini lira re ifile lagu gubai bibri bui dulu basagarone uwa titidi buwewe buiti lunguri balalin uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi ele buidu bay kate buiti la rinyagu bay laduga kate ila buiti titambay la nigi. Gurigi ele uriba bay kate uribati la rinyagu bay laduga kate ila uribati titambay la nigi. Laduga luagu legibe bay titambay nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga luagu au la habureme bay animadugu humuti lenu baybay. Narinya gali hong ida linya la le nyubu yubay nuo ane adiga li le nubay bay. Itara linya ke yama uuguri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ane madunga lumuti le nubay bay. Itara linya ke yama uuguri le abu maru luba ligibu agusagon. Mawagu buriga, danti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagun, aba teiwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubai.
3: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi roma na nyei, lau aba lumusun, weiri tilisien lun, sandi musu ligia, jarafali lulowe. dan el gambo boy ufisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya I da hafiye huriu, luha yumono gulu Jesusu lu lidi arido guaga de lumosu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumono gulu tausun hanigi harinya galu.
0: Gadunati lu bidra guni ufisi le, la duga hinsieti walu, ane ligia guana rugu abuna guaga de barun waligilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadago ariaga lu Jesusu.
12: Napureme, madrin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimure, abamelarei dago numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumhadi inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba liabi, nyibuiti. Dale narien gulun numusu lun la dugu furme gwerig katei a dugalumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau guri ligia, abalarihi hawagu grigi ha falaru bali, abalarien guhon.
13: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina fia ni weriti kei la fia uguri le.
1: Danti leha chilir bai uguri ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, aregda guali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwere ine hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larien gutun.
13: Mayahu wahaba.
1: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larinya gulun hilali.
13: Irahu, bu narinya ga saraba.
1: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigye kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariyegina.
14: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
1: Ariyega tinye ginye,
15: Nyumbi hebungi uidera wawo, wagiele lumutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, la dugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu walau. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba launa hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligie lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyi lubai Jesusu, Aba hajara fadu aba harinya gulung.
16: Lone he diwa huang le abadi sehabwe, alig dapu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lulubay wagura buamu.
1: Didameme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti larinya gulung.
13: Eba, Hanya gaime le harihu bai luma le hagambu bai lung huang. Abahu da wame lung luago ariha ya la marihitia. Eibu ga ya la maibu gutinya. Ari da wanya la lautin lepura. Agamba ya la ha magambu nya habanya. Agu ju kwanya la hilanya. Luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigye le meferi dirubali la finya nuago.
1: Larige houdi, habu ga luna habanya huang. Aba lagume seru Jesusu adimuleha. Luagu huang hongirigia lariega.
13: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha. Aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luagu hala wenda gubanya adoro gong, agana wahagi ya buidu, tida yanula haba uruwego. Lidna linaru kati, kahidi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, lagiya ona gale le wau baitaniya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubaragiye, lo laransi ani uma buba. Kainariya go ni hong, uwa gili profeta weri guti loi huang hada songurige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti ma bai lida larui ha bungiyo sugo lau.
1: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariya go, lo agurricha la bungiyo, la ularinya go liyumu luge huang, Luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahayati hibe age fariseugu, hama arufu da tiyan liluru du muisesi, maha tiyan meha lula badi seru niya huan, ani meresi biru hamuti le labu seru bi bungi ula digu luagu hafulese. Aba laniya gu Jesusu.
13: Idaliyan sa ha gabiru giri ki halani na tan le, kansa le nega bay, itra hanya kei irahinyin ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwen, aniya gatun luagu ga wagu lan sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo uwergati. Le egi bay ani gura ligia, aniya ga luagu gaigati na, kata di nuguya, ani luagu hama dana ga figu tiya hama agupe hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, asu banya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pay bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru gu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinyi luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu warugu.
9: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
1: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
13: Simon, ani aba kate lu nariye gu nipon.
1: Lariega fariseu.
9: Ariega baino maestro.
1: Lariega Jesusu lun.
13: Nyanya no bian wogunia, doetinha senso lua bafure de rete. Abahada ginha doeti senga santenario. Leaba di misa. Keiti sinha lubei rafairuni, abaferud na lani afure de rete ligue hatue rabiango bei. Ariega baiti no, kabagi a hada ginha hinsi rabuti malua afure de rete ligue.
1: Lariega Simon lun.
9: Lida narita gun, legibeti mabe la due, ha.
1: Larinya ga Jesusu lun.
13: Rishati le barinya gu bay.
1: Aba larihin Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
13: Ariya gu binya santun wuri to, deluti na bubiyun, michu tibudu na nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wag da tumuti nugudi lau taguira, aba tamabay da gudun ni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumage ne belurun, meredegi li tashuha ni nugudi. Michu tibu garaba nablugu, ahun tuguya, Tugwa tu ibinyi hemeti luagu unugudi. Liga nariye gubay buon luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
1: Abati lariye gu Jesusu tuwuri tuguya.
13: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisura houti ya hanyumbanya lumanyi ariye ga hamagwa.
10: Kata isa wugari le, ibinyi lubay figou ferud nati.
1: Aba larinya gu Jesusu tu wuri tuguya.
13: Salba wadi bulida ginya bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenya.
3: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyinditi adusu disipulu gu luma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatinya, Luma Sandi, Ninyo Maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu, danti le ondera guanya, Aba la dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
13: Furiti aba abu nagote abu nagwalila nadu. Dale afuru hei nalani aba labur ha lida gen luagun umo. Aba hadugra gunin asigritin. Aba hegi ni dunuru. Libiri aba labur ha labad nagon dubu. Dante le labouchon aba lasagrun laduga lumabay fulaso. Aba labur ha libiri labad nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahichu bay uwara luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen abur hati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia buiti la lubahon kada ila ruti san agu.
1: Larigie, lariego ni Jesús kate ile, aba lariego hon, la umala ligereti.
13: Agarige rigut ni lo hagambo, agamba humana.
1: Abati hal gudni lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le, lariega hon.
13: Uguya, subuti gud lali bungi yu kate aramu aguati le luago ti bailaru eha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, La ejemplo, la rin wago wakati lagu te la ruin ha bungi hon, lo ibidi bai lan lila kati le harihi bai hon, lo ngin uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba la rin gu Jesus hon.
13: Aniha lila ejemplo ligi, lila nadu le reno bungi. Ila uti le abur ha bai lidan uma, agi agariki hagambu ba li le reno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida roni tida gen hanigi luma finro hama, masalba ron hagiyame. Ila le abro be lagano gondubu agi agirge ha gambu bali le nero bungi aba heresi biruni la ugundani gamalumo malagle te hada buidu afinya tin lo agu murusunda gamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ile nadle abro be lidun hiyu agi agirge ha gambu bali le nero bungi gamalumo muruso muruso aba bule de na hamale la dega idiheri irisi ni lumo ugundani le dani na ubole sinyate ti la luba hon hada gi Ain ti lela nadle abro hobe lidon mu abuiti agi agrige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buit adig hagi kasu law lereru ebu hagi ke lubudu alu baho wati kate buiti hadagi
1: abalani go Jesusu
13: wati grige ebe du tilampo abaladore gun law law somu kate olishi guni la tabu gi gabana inyu lichi ge lun larego kadago do monada lugayara la harihi ha belu rubanya habaru Uwati lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la da lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagida ruwa baluai.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinha wagu lun.
16: Anu hati bugu chuhama bamule nu bogu di, anibu sente harihi nibu.
1: Aba larinha gu hon.
13: Hagambu balin lenenu bungi yo, ani adiga hamai lelu baybay, hagia nugu chubanya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladi nun Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulu gu, aba larinha gu hon.
13: Kemun lo bafuru gun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin roguwa, Aba la rumu gu Jesusu, aba la furu aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, gerafa lu hadibi rugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
17: Maestro, maestro, wadibi ragua.
1: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate. Aba ti larinya gu hon disipulu gu.
13: Hagai sahafinye.
1: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
7: Kati funasa wagirile, gumadi lubali ngarabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, ligibu gegali lea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhali wagiri ligia, hausifiri guvuribatinya, Madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibugen, aba lagua ragu lariyaga.
6: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napu luma sufri ragudu banina.
1: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariyagu Jesusu lun.
13: Kabir.
1: Abalariyagu.
6: Lehiyo, niribay.
1: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladiga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagia, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga loago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagia lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagia. aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifri buriba tinha hagia loi bugiri ligia, aba rebelo rohadon buiruhu, aba ti hagu logu buiruhu hagia hongua, loi giaba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani a buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagoi uburugu luma arabu. Aba ti houdi go grigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, aba hadari ru niwugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidogwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau doguni luagu tilareidogu ugiri le gawagubai sifiri uribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba la yumrogu ugiri le ida gebe hafri da sifirigu lun Lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
13: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladugubi bungi yubon.
1: Aba lidin, aba labahu daguni le ladugubi Jesusu lun, lida sun fulasun ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyuhanyali, aba tiliabin aba wagiri giri tihairo, aba hada ge tabu ti guhaligi lisi huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumro gulun lulidi lubiye, ladiga aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabibai Jesusu, aba hafalaru nisaragu grigia, dare lun hamuru doguni, ninyon ti aba wuri hada, duusu irumutau lau lesen hanhita utidagi, vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyahamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la daragun, li da meme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Jesusu.
13: Ka guru benu ago?
1: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ola luagun, aba lariengu Fedru hama libirigun.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibu ago?
1: Aba lariengu Jesusu.
13: Guru alu nu ago? La dega sanditi na lafri don ubafu ni danginye.
1: Dan le tasubu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia, ka la lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
13: Nirao, arida wadi bu la dega bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiege hairo, aba lariengu lun hairo.
17: Hila abira, maberese digie ba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengu lun.
13: Manufu de daba, afinyarigu ba, aba metareida gumbira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
13: Mayahu wahuma, mwentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalariga duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
13: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, abalariengu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalariengu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalondero niya Jesusu, lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, lumalun, hareida guagudu sanditinya, abalona haniya apuriche huganu, luaguti laruwi habungiu, luma areida guagda sanditinha, larinha gahon.
13: Manega huma ni kata huma gualago huayesan, ni badu, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Urumi aguare gumuno tonyihin lumuti hachilura, reide huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenyin lumuti merezi biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du ni kalike luegen hugudi, aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafri dun disipulugu haguya, Aba hei bugu ni sun li rahi in fulasu apuri chi hei ne huganu lagu ti asal baro ni. Areida gwagi da hagi esandi tiya li da sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gu madi mati erodesi lagu sun kata ilela digi bai Jesusu. Ibidi eti luo kaba la larita gwa. La diga nyinyan nwariengu tiyan lagu sara la huan li da age oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin li da age oveni. Aba la riengun erodesi.
12: Au gwa narigu o na haba ya dure ili chigu huan. Kati funati le wagu bai nagan aba la baha da wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanugani alidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagun lun.
7: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon,
13: ruho ma egi ni hon.
1: Harinyaga lun.
17: Sen girigia fei wama, hama bia udru. Hawa gubarigi yuda gai ha egi ni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugurinya, Aba lariyangu Jesusu hon lani disipulugu.
13: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige lagubachagu no feng, luma ui, aba lichuguni hon lani disipulugu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungubay kimule, da lehabu da habaru igira gutun, Bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri dinya luboy Jesusu labugwa, nyinyan nulani disipulugu diseru luwe, abalariye guhon.
13: Italiya san harita gongorugia nuawu, katana san segon hagia.
1: Abahariye gu lun.
15: Anya hengariye gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri ariyaga Elias. Anya henginye ariye gutinya luagu abala hadage binadu profeta gu Asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati lariyengu hon.
13: Age huguye. Katana gya lida harita gon.
1: Lariyenga Fedoru lun.
7: Kristu. Lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba lariyengu Jesusu hon. Lau eregu. Lumariyengu hamani kate leni kaun. Aba lariyengu hon.
13: Nasufri ruba sarago. Aule uguri garo warigote. Hanigu badina uguri ya weri gote lida hafiye huriyo. Haputi kufadri go, hamaruhu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lidange owe ni luagu luru wa weju.
1: Larigye, aba lariyengu hon sungu bai.
13: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radiga leabuse rute lesefru ni libagari, leferi diru bai, ahi leferi diru ti libagari nuwegye, lesefru bai. Kage hula lungu rige lagayro ni sungu bau, ahi eferi dira, O laguni chagun la lungu, le anigu ti busiga na nuwago luma luwago nereron au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni narin hau, luwaganyahin la hata ge hayabanya kwento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, lariyengu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luwago aba vubu afuri da lu bongiyo, barulumu ti Fedoru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumugu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adisa deinanya, biyan wuguria hagia loy Jesusu, abalariengo Fedoru lun.
7: Maestro, lida daa wahala ya, adiga oma uruwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumaba lu Elias.
1: Gamalumon, ibidi eti meha lu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwairi, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladega hadari ragu hongwa, luragirgu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
2: Anihaniru, lehisye bainu, agamba humay lelu bainu.
1: Larigela dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu, luagu labugo rigali la Jesusu, abaherederu maninyu, Maria gu hamuti kati le harihibay, luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, abalaguarha abavuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
18: Maestro, flesa hiabubanu, Ariha bay nirau le ligi erguny bay. Ani aba sifiri uribati luago. Dale larig duni, aba lagua raguag duni. Aba loeha, Afriha ligi a hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti ani mahati ligi duni. Ayumuro guadi na hom bani disipulu gu. Lu hasaga ru disifiri uribati le luai siyahamuti.
1: Aba lo na bu Jesusu lariega.
13: Ugu ya gurugi ya mafiyere ditiye ani uribati. Atri bay sa dan nenedero huma luba gayara la hafiyero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bay baro bay bero yaho
1: danye bele lidi irahu ligi lu aballahu churuni sifiri uribati muorugun aballowe hagduni abaladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia abalareida guagduni irahu abaledere geruni luluguchi abata weri duhani gi sungu bay lauluweni gu bungi sunganya hala lautuweni hanigi Laulela digubi Jesusu, abalaniya guhon lani disipulu gu.
13: Agamba humai kate le boidu. Nadere geruwa ba, awle uguri garuwa rgati, ahaburugun nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gubay, la diga darunyo liya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lu lafuna guagadani lelaniya gubay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hamagua, Luagu kala wairi gutimabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina. Abala nigu aba irahu lubadun. Abala riyagu hon.
13: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri. Resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigin le una habalina. Le lubayti unabugutimabay hida. Digia wairi gutimabay.
1: Abati lariyagu huan lu Jesusu.
10: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Laniaga Jesusu lun.
13: Meweri dira humai. Ladiga le mama bay wagani wamagi anyain.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larigid anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lohalonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
10: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
1: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
13: Mama niyabia awle wuguri garu wargati agini chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
13: Daritinya kasiga muhuyi lu hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Lariyega ya Jesusu lun, aba?
13: Falabana.
1: Lariyega lun?
16: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larigeme aba mena falaru nibu.
1: Aba lariyegu Jesusu?
13: Igira ba nyahilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apurichei uganu laguti laruwe hapongiyo.
1: Aba yati lariyegu aba lun.
18: Nabure me, buset na nafala unibu. Gama lumon, naibuga yebe ayoro gong honha wabiebay.
1: Lariyega Jesusu lun.
13: Le ishi guti luha bulagu wa wawuhu gulay. larigen aba larihin larigon mabui dunte lolila na me laruin habungiyo.
3: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate len, abalanua diru Jesusu uruo ven dusu, hadage lanigu, abalona hanian lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumafulasule lumbui lidinyin.

0: ge apa hada ge ladga wagun lebi nyengi ta gi le lari hi bali aba ge lage ye don loy aba la sigiru ni lebu gun aba ti la sigiru aba wuguri samaria na awo ye so hatili da ge umali gi ya ta le lari hi bali aba lagu de meda gun lo aba le abi aba lagare ni halu bi ti buri le lagu bai lau gara pa tu ma diwen aba lagura gun ni aba lawari de gudu ni lagu le lugu buri gu aba la nugu ni ti don haba chi lu du gutia aba lo ni giru ni laruga dale leibu gala samari na ligia abalalu chu bia senso le denario abalichi uni luta bure mamuna larinya galu goni bi bai wugurele aha bo agastar amu loile nichi kubai bun luago na fairu bai bun damele na girbudu
1: abati lalu gudni hesusu arufu da atiligia
0: kage hada ge urwo uguni ha arufu du balin luago libre lale oi bi liver ho wali na barita ko
1: larinya galu
2: le gudem he bubailu
1: larinya ga yati hesusu lu
0: Baiba, ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesu, aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyo aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta, wiri titeteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu,
3: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isu mbere se gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudi lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiye kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubido aga kate ilia lubai magida rubai latwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, laga ambuwa balida larugonga. Le harinya go bai darugo bena hao laguwa raho ba tablo go giye muna. Narinya hare hao no madago, mon lu muti hanuhu da dun hawai giri ge haa gabafu banyan lu hafaru no hi lagu bai, lari gen lira siyan hadugu amu kate hao. Narinya gali hon kala huwai lu bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lue ila hanuhu da dun. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu biya gawanu, lausun lira, Mabuli duti bungi ni aba hadagi. Ahi ti huguya, ibini idibu le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale harinya guti kati uribati nuago aule uguri garewari guti, gayara tiferudu na wala. Ahi ile anaba guti sifiri sando, sinya tiferudu na wala. Dame ile hanugun ligibu giyon luludu luha gosero, o hagibu giyon la tabu tegu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame ile lachiruno aura luha dimuraha, larufu dubai sifiri sando le lumbay harinya guni hon.
1: Aba larinya gun, Aba hada ge girigi hagiya lu Jesusu.
5: Maistur, arinya ga balu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Kagia ichugu bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinya ga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loy gen libe luma ti girigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinya ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, Aba lichi ngun lichari aluba hou ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nun halia bala nareide isun le na luba habai. Aba larinya gu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareide gile ile. Aba me nadiga amu waina mutimato. Aba me nareidu ni na luba ha luma sun le numa baitida. Aba meti larinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Hob, gurab, gunda waba, gamalumo larinya gabungi lun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani son le buma bayare danyo kapasa on le reder iterlien la susere don lobe rigele ondere wag de ti irisi ni luni wagwa gamalumon gudemeti ligi bugin bungi
1: abalarin ego jesus hon lani discipulu
0: arin gatina lo beti hon ma dihre do huma luago hipagari kabala haiga ni luago hugubu kabala hadara gebegi timate ibagari sigulau eigini gebegi ugubu sugutau dago ari huma hon dunur Mabu naguntia, malubaha, maga iligi hegi, lausun lira, ou da lomuti bungi, me begi ti mato funagi sugu haudu nuru. Ua tini aba hidagi e gayara tilisigo ni ibini aba ora, laun li bagari kala ebe lueni li diheri luago. Ahen lubeiti sinya lubei hadugu ni le mene gubei, ka uago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ideli ala lahusin fulur, ma wadigi mariti, mahuchagon ligi ala dauragon, ani lausun lira, Que narinha guni hon, ni mehe urui Salomon lausun luendego, me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itera linha lubei, la doira quago duni bungi sagadi, le anihim beugunha arabo, anharuga lago dunha, huguia de game samadora quago dun lá, logo atafinha huguia le. Madihri da huma lubei te luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, lariginha nuburi kata ile, ahin huguia, Ani aba hugu chin le subuti habube ilu sun le hemegi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha laruai ha bungi yufurumi e. Aba me lichi guni sun le hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinyo. Lau sumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruai ha hong. Alugra humai le huma ti hizi ke me le begi hongu demeti. Lau lira adugu yon laga I sensu toma oi ya datitu. Luma irisi ni magumu cha diti jagu ta sielo. Le nye lubai sinyala he belu no hiviru tiyan. Uha ge ha muti rinye lu haigini. Nariye gu bali le hon la duga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampon lu ba nagiribu dun sielo gen. Itera huma kei musu ha gura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba mariye lu hadaru ni bena lu ba le ora laguaron. Ulesi wa banyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gu dubanya luagu dabula Aba me lehere gon hon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga. Ahen ya la dari ra agagu duanyu. Fulese iwa banyo monsu hagwe. Subudi humai. Luago nu la hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiri tuya iwiruha. Agagu duanyu linya hamuga. Miki nuti hamuga luta daron luba luliver hon lumege. Huguya. Aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawa gon aule wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu larinye galun.
6: Nabureme, wawone gunye mbichi ge hemplu le, o dihon sungubay.
1: Larinye ga wabureme Jesusu lun.
0: Nun furumye gwari ge ouni giriti gonfliti. Ufana daligia, le ligru be li yubi diri lun larinye hau tila na luba, lulaiga gudunye li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubi diri agonflira lau luwadika mari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lichi gube lan li yubi diri lun ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligi ya luwagu lugi lilan liyabi liyubudiri, aba melagume sono austena ya hibiri musu halulabu gine banya lariya hauriba, lerede rame eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi liyubudiri, lida magara da hala, lida aba ore leibindi yeti lu, aba melichigu ni luweri yage ya baichuni luwagu, lasia direi melu la sufri luni leha sufri rubai haa magufu libanya. Musu le subudi hebubai lu kala labusen rubai liyubudiri, Ani maranse ronti, mabahu din lei, la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, aba ladugun kati leburi lunti la bai chun luegin. Mawiri ube la bai chun, le unti lichiguwa gibeti, gibe bai aluguti lumagin. Le gibeti igiruti labu gien lariyanhan, gibeti mabai aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwaguta watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luegin aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumu chun. Harita kwa tunsa luwagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubowa kun. Manugu tina darangi la, fari nguwa una nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigini. Lagara baguba uguchili luwagu lirawu. Isani luwagu uguchili. Uguchuru tuwagu tirawu. Isani tuwagu tugu chun. Idinyu tuwagu taguru. Aguru tuwagu tidinyu.
1: Ariye ga tigin Jesus hon grigia itara.
0: Dalen harin hi laburi ga don cielo, abahariye go lagu lahu ya lahu ya. anilige asusereda. Dante le lafron suede, abaharinha gon luago laro ga dala, anilige asusereda. Bian watigibu huguyele, subudi hamuti luago tiligabri la sansergo dan cielo lumo muergo, ka wago ibidin lubei luago tiligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diluni katele uara wabai hungo. Ahin agora gada aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurdu, hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara, aba melada runibu furisurugon, narinha hane bon, lago mafri dumba di bola nyingin, darai ba fayi runi lago muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi grigia, abawida golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita gwatusa, luagu ladiga na luweri hafigon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, narinha hane hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita gwatun, luago ueri timalan hadunu sugu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginya, lausun lira, narinha hane hon, luago ahon la masakri ha, hoa kubaginya son huwe.
1: Abalabaw dagunin Jesusu hemplu le hon, larinha ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gini tubay, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumuga bugri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago telede nye luwago ni kata, aba lounabu nile onigirubali ichari, aba larinya gul. Ni yugudiri, igra yabon lau irumule, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahumagindun aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disividu irumutau, lau aba sifiri uribati tuagun, le muharu ladaga sifiri ligi, sinyati tasururun ni murusun, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Abati lichuku ni luha butuagu lida ora ligia abatasurum. Abata gomeserun adimure haboidu lagu bungiu. Abati lagahin du tabut templu la degalarita guagda no Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinya gu hongrige hanyibanya.
5: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luwadigi marinua. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
1: Abalarinya gu wabureme Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguyele, ma farara humuti hilugun bagasu o hilugun la burigu lunhanuguni ata duna lida luweire meraguni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida luweire emeraguni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri grigia, gundatien lau kate weirigu tilela degibu Jesusu. Abati larinha gu Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel larui habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linha kei aba li rarau tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu luagu luburebu.
1: Aba ya larinha gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe larui habungi. Itara linha kei lebi ni le tichigubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungubi.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia lidaburi sun odu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desaha lubai hasalbaro.
1: Aba louna buni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bela hebelurun lidangin. Ladiga kainarinya guni hon, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigin ladoru ni tabure memuna lubenari, hugele baugi dubay hadan haba lagu bena harinyagame. Wabureme, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyagame hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nun halia na huma. aba meti ha gume seron ariga ho hatiwa gura wagi buma aru ta bugi awan umadargo aba meti lona buno lariga me ariga na le hun lagu bidi humanu ibidi no halena huma dise huma no isun hu gele dugbe uri bani legi ba haya hu ha akan ha me hari da me hari ni avram isak lu mahakob hama hibiri profeta golida la ruin ha bungi hugi me asagaru wa bogudi Aya bi bagariga luege obo le nyenge lube la bocho veyu, luma luege le nyenge lube laluda, luege norute, luma luege suru, luha nyuru ega lida laruwe ha bungiu. Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banya guen to, hagia ba furumi etia. Hame tia furumi etia banya guen to, hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
2: Bai bayage, na diga busenti ero esi lafro ni buhila gubei.
1: Aba larinya go hon.
0: Hey ba, harinya ga melu wuguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga, na saga ha sifiri guguriba tiyan hada agen agarigia. Arei da kwagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nuadigamari. Luti na sigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma lari gen haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na. Afara kwa humanya profeta kwa. Chamu kwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igira latu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihi digia humati na la tarime la chuluru dan lon harinye kwa. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
4: San Lucas Capítulo 14.
1: Luego babeyu le emera guagle, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyinginye aba vuguri sandinye lauginene, abati lalgudania Jesusu, arufudatien liluru do muisesi, ama fariseu laniega hon.
0: Gayerati larida wa guagudun aba vuguri lida luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, Aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, abalari da guagdini, abalari ya gulun, lulidi, abalari ya guhun fariseu gu.
0: Furume guarigi hitangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidon abafusu lidan luiri emeragu ni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasi ya lugu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, Aba larinya go hon.
0: Tame le ba misro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boy lubidon agay ubaru. Nyubu in lien aba ya misro houti weiri go timati boy. Aba me liabin le a misro ha balon larinya ga me bon. Rubo I bubara lungo gurile. Aba meti bidin lau busigano anyure lidan luna bu agay ubaru. Tame le ba misro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bu agay ubaru. Lu dame la liabin le a misro ha balibo larinya ga me bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
0: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amisu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisi tia. Ladega ha misra ha badi buginye, bibi ubati bafa iruaha. Damele badegun fedu, ha misra ha banya ha gudeme banya, ha sinyanko banya unguwa, ha danima banya, ha marihi banya. Aba megunda ba, ladega sinyati ha fayiru nibu, bibi ubati bafa iruaha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula katele, aba larinya gulu Jesusu.
3: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Aba ti larinya go Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni aba lona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhili ore lun adineru ni aba lona ha ni lumuso aninya ka hoa amisra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya go lwago sinya la haudi. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihi. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ga ochenye, adiga bafulesi inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliye na mari idun, ligue sinya lu bay nidi na le lagir bu dubay musu aba lo bahu de ni son kat ile lon li yub diri aba de la gany de li yub diri aba la rien go lu musu bay bali da son o male uburu bay banu ganya me ha gu deme banya asinya ko banya ongwa adani ma banya hama hamari hi banya lari gen la dugni aba la rien go musu lon li yub diri na bure me adega na li le bu bay bay no ani ani ha meme go ubaru abatilari ngu iyub diri lu musu ligia bai balida son umo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son habatari no lu hayabi lido no fedo buintamu ganuba la dega narin hane hun lu agu bai la niya ba hata ge hana misr habanya egiti lida na dinere gudu
1: saragu hanya gerege afala roti jesusu aba lagara ragun aba larin ngu hon
0: sinyati nani gu bai la le hisi habutimati lu luguchi Oluguchu, Olumari, Olisanigo, Olibuganyano Hamalabuleno, Olituno, Olibagari Guanarigo, Sugunao. Legye Manuguti Luguruwa ani Abala Falarunina, Sinyati Nani la Disciple. Ahin Arita Waba Hidage Ladiga Abba Wayelesi, Manyuru Befunagye Furumi Asaminara, Atribui La Lagasteron Lularihe Ahin Kabahu Bay Lubay Lun Lagumuchuni, Ladiga Ahin Lishiga Ebu, Lari Gyeme La Sinyere Wadagma Nagumucha, Eher hapa ha arihu bali lao. Haniega me, gumese te uguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma ama uruwe, mafuna gen nyuruti furumi ya lula sami naro, ahin gayara bai lubei la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bai uwein milu. Ahin tiarita kwa luagu sinyabu ila, dame le disegili le ama uruwe, aba melona ha arihaga lun, luma uribu ha hama, lun hebelu nun lido ndarangilowe. Itala linye lubaiti, furumi ya gwari hitagia, le mignuti son le luma bailu la falarunina, sinyati nani baila disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu huon la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyalu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulu go.
0: Nyenye mehaba eyub diri risite. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la au nigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyub diri lun. Aba lariye gulo. Idaliya sa kati le ariye wago bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga masigi hedibu au nigire inumege. Aba tilaredero au nigru tiligi ya asaminara. Lariye galun gwarugu. Kabati nadiga kwenye toa laringe gidala alani yubdiri wadagma nunoi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Aba lona haha wagu haduwe rubali li yubdiri lunha yabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiate larinya galon. Atri nyimba duwe runini yubdiri. Aba larinya gulon duwe numuti saba ringe garaba. Abati larinya gu onigiru tiligie lu anuha bigara da nyuruba furesa. Badiga me aba luaguri gu dimisa. Lari gine, aba ya lalaga dun aba, larinya gu lu, aginya buguye, atrinya mbaduwe ha. Larinya gu lu, saa sagu turigu. Larinya gu lu, anuha bigara da, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba lasubu diruni iyubu diri luagu shula lau onigiru tiligie ya, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati lasigiru Jesusu arinya gu.
0: Ariye gatina lubaiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugo buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gi bebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginye lida le gi bebay. Ahon lubaiti ma gunflino lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amu. Kabage ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iubu dirigo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanige me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lun bungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ya hagibu gagurigi. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanigi. le kate le hanuk begrige ke kate weriti linsi hong iere goti lo bungio. Lo magyan li luru do Moisesi lo maharufu da ha profeta go dari lumon li dani huan la purisi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungio ani son grigia houcha tiyan lo hebelu no lidon mene gunti mati lun lagumu chagun sielu luma ubau lo baragia magun fliru lan aban letra li dagia li luru do bungio. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi nyagien agabarahani.
1: Ariye gati gien Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, daugwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu hauweyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi gien aba gudemeti giri ti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lugaba weyu, abalonwe kudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abagia lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afulasu le nyeha behi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwa rugun lariniga. Nugu si Abrahamo, gudeme na bon, au na bui lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga go Abrahamo lo, nirag, harita go balu wagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lo lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lonja, buguya asufrira. Bogu digi en lo ilira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamo, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, luladumure hahon miyabi hamamuga gine lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu Abrahamo lo, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Aba luna burisiti lariniga, binaru nuguchi Abrahamo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, lariniga Abrahamo lun. Ahen maha habai hadugu kaso laule lariniga bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyagine ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba lariniga Jesusu hon lani disipulugu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wey asulida aba weyu, sedu wey asu liyabi yaringa buon luagwa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Aba haringa apostolugu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringa wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringa tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihe funagi aba hida ge ayengu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, lariga lawoha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayengu rikubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu su anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lu. Uwa, uya ginyati, dame laso lu hadugani le uwagu bi lariyango bungi yuhun lu hadugani, lunti hariyango, musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadugani wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili rubay lida abaliriru fulasu, abahayabi disi wagiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loy, abahagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi ba linya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba aruhu da guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdinye luboy, abaharei dago. Yinti abahada age, dan lelarihi belagu arei dago ala, abalagiri budu lenye lubay Jesusu, adimurehe na bui ti lagu bungiu, lau umala liherati. Abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Anistamari na ugiri ligi, abatilariengu Jesusu.
0: Madisi nya norei dago tinya, aganya ge hahibiri nefu, aniha gubayri gu lubay terenchele agiri budu etengiri bungiu.
1: Abatilaniya gulu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, laduga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniya gu hon lani disipulu gu.
0: La chiluru badan, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lita adan ligie, larinya wakuba hun, aniha Kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati, ani luti na sufri ron sarago furumi, Me bene se hagia me gurige halani na dale nau. Kemi hala susere dun lida li dani noe, itaro lubagi hala susere dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurige eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara da gun sungu bai. Itaro lubaginye kei la susere dun lida li dani lotu. Heredere gurige eiga, Ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna, danle lafuri dumbe iloto uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine, abalafarugu nia sungu bai, itera luba dame le niyabi au le waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bai toi luba, ahenya nihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon luagu ariye bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni hanie galun.
8: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labauda gu Jesusu aba hempul hon. Dolarufu da ahon, luagu lunti la hafuri idun lu bungiu, su wandan, me feidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
0: Yenye meha aba agusere guduti li daba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenyo ngini aba uuri li daba fulasu ligia, hila meha tumari. Sagu wayo tidi lumon agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati ebe leteni rutun. Larigie, abalariye gon longwa rugu, lausun minebe la bungi yono, minebe hagia gurigi yono, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichigali tiriche ton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
1: Abalariye gon Jesusu.
0: Aniha alariye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yo haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu duba funagie luba launabunia. Nariye harehon, Lagu lichi kubila haricha hong ani badara se habai. Gama lumong, damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gong, nadari rubafunasa afia ni hada gurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hong, ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anaganya amu gurigi ya kei nikata, lariega.
0: Aba hodin biya uguri ya templu rugo afuri ya lu bongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinyaga, pungi. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubar hati lesensi na gomadi le. Ayun ratina bia weya solida di maso luna gunfliron boma. Runu mutiginye di silida ge kada san le belu ritunu bon. Ahinti agubar hati lesensi na gomadi, abal redero dis. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bon lanangu lungu. Abo harugu le la niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigoti. Narinya hare hun luagu giri bula agubrati ligia lubion recibi nyule bungi mama fariseo ligia la degale nago ti lungu wa weiri una bubela nago ahile una bubela nago lungwa weiri bela nago
1: ana hawa tingia irahi indu hesusu lula guru ruhawagu dan leharihi bali disiplu gukate le abaha denha honha ananha balinya irahiya abalarinye gu hesusu hon luhasigiru ananha ya irahiya lung Abalarinya guhon lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahinyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilinda banya laruin habungiyo. Ni naruhau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungiyo kei abba irahu, mebelu bailidon.
1: Abalalige dani abahadage abutigu hesusu, laninye galun.
9: Maestro buit, ka lung buina duguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Laninye ga hesusu lung,
0: Kawagu baringa no buiti, abarigunyan buiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lung.
9: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali hesusu kate ile, abalarinya gulung.
0: Mege gili aba kate ilung badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichiguni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali hesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laru in habongiyo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laru in habongiyo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali,
2: Kati tigayara bila salbaro.
1: Larinya ga Hesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bungiyo.
1: Larinya ga feduru lung.
6: Wabure me, igira wa mali sun le vamati lungwa falaru nipo.
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba. O laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyo luagu laruinha bungiyo. Libihu batima saragu weya su logien lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
1: Abalaguaru Hesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalarinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo vergati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamana me suwegua, habaichu badina. Lari gine, aba me hafaru ni nahilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu luruwa weyu, luja na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ile, ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichiku kata ile larinya gubai hon. Danle achilire inali, Hesusu uburugu heriko, nyini aba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, Hasigri sarago grigia aba lalige daha kala susere bai aba harie gulun lagwania la Hesusu le Nazaretna asgrenige aba ti lagura ha lariega
10: Hesusu la tuka ba ku Davidi ku temenabu
1: haluba luba banya aba haden halun lulama nichu ligie tuma lagura ha
10: la tuka ba ku Davidi ku temenabu
1: aba ti larara magu Hesusu Aba louna ha anugei, dan le jara fali lung, aba larinya gu lung.
0: Kapa buse rube na dugun bun.
1: Aba larinya gu lung.
10: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinya ga Hesusu lung.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Hesusu, ichi gai na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gu bali kati le. Aba gye hichugo uwerigu nilu bungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: abati lebeluru hesusu uburugu heriko abalagumesiru asugara uburugu ginye yin abawaguri disiti giriti sakeu abuti agubura atien lisensu gumadi buseti sakeu larihini hesusu lula subo diruni siyati larihini la daga nyuru ti lugub anigibeti agrige lunti ganyana la larihini abala ibagun lula wanseru haba abala wariru toga batidu buwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre hesusu dan le lasigre ubai hesusu nyingi abalarihini inyu abalarihini gulu sakeu
10: sakeu lariba furese ladiga nuti nerede rububi yungunye
1: abati larariru sakeu furese abaleresi biruni hesusu lubinye lau ugundani dan ti leharihini hibiri grige kate le abahagume seru adimuneha lagulidi hesusu eredere lubi abagafigouti abalarara musakeu abalariengu lu hesusu
11: nabureme nichiga lamida le nuobe hongu demeti ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lau ayera aguni nagu igudu bagadri wa yasu sigur lau lu
1: lariega hesusu lu
0: seluhali asal baruni tidon muna to ugunye lukundu la diga wagunginye abaramu bukuye ligia niyabi bayu bo wagun awle wagiri garu wargati lunalu hanya luma luna salbaruni ya haye beferi di hanyabanya
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinya gunibri hesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga ayara fadai na lila lu Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarinye gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luharinye gu lun le lube lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagiri budun lagairon, dan le lachule rube, Abalona hawagun lumusu ni ahabuga umba nye lichige sensu luna la subdiruni atri nye la laganye no kala aba. Abaliabi nye lefurumiyate, abalarinyagun. Nabureme, ganyi nti nadisi weya suligibu akun bisensu. Larinyaga uru wailon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu nrugote, nichika adibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi nye habiyama, abalarinyagun, nabureme. Ganyi ti na sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginye larinya gulun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinya gun, na bureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga na nufu de buwe. Laduga aba aba uguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenye lumuti mabuna gumba. Aba ti larinya gun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari guberenu nagusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gida humai sensu lwe, ruhu mai lun le disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, Luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luay. Ahi ti naga niyo, haye be mabuse rumba yin lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilago bay nigibu ginye.
1: Larigye lanie gu hesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, hau lanigu, ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Abalarinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba li dan lirere fulasu le wagibu gien bey. Dame le hechiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu hesusu hon. Danti le anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halu gudu niyan laburinya, Harinya gahon.
12: Ka wagu hafara gadi buri gle.
1: Aba hon na bunia. Harinya gahon.
12: La diga mega ilani wabureme.
1: Abatiha nugini lu Jesusu. Aba hichugunu hadaira gula naga wagun burigu. Aba hawaira gudini Jesusu luagun. Ke awain sereina la Jesusu. Atule heina hamon hadaira gun. Umadara guluba. Dan le yarafanya. Lularari rububule olivu. Aba hagume serusun ha afala rubali. Aguaraha la ugundani. Luma adimureha. Luagulu wairi gubungiu. Luaguburi milagru le haribe. Hariaga.
13: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarangi lusielu luma uweri guli ni daliri wage.
1: Abati hariangu farise ugo hanyimbo ya hagana go grige lu.
4: Maestro, hariaga bahombani gulu hama nichu.
1: Lariaga Jesus hon.
12: Nenaru hau, lo aha yala ama nisha ha. Lagua rahapa labu li dubu nuago.
1: Dan le lajara fa dubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Abala yahu ha hawagulila na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga kamalumo. Aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu riba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute. Lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agoni cha kubai fulasu son soi na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
12: Lariye hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligiya batiri nuba. Ahi huguya baru marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, alu ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairigu tien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
5: Arinyaga bay won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichigubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadiginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o dihona hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
5: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungiyo, lariyo wagu waba uon kala wagu mafiyaru wabailun. Awa ariyaga luagu hona halawugunia, hachamura guba dibu wawagu, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, luagu ibidi ya lahon, kala meha ona habali huang abati seha, aba lariyegu Jesusu hon.
0: Mariyegu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labagdagu aba hempulu legibe baylanichigu hon. Aniya hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu. Lari ginyan aba laha yahani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya lubahani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha li nira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harihi bali abaharinya gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biru ni alaga. Wafara alihilagu bai. Wagi alamu galaburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia. Aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laligu daha Jesusu ularinyaga.
0: Kabati ladiga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bai. Aba me lishi gu ni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kate ile. Aba harinya gu.
2: Masusere de la mugaiter.
1: Abalariyo guniya Jesusu, abalariyo guhon.
0: Kati lila bai le buru nyo bai tita le reru bungi yo, le nye lubai larinyaga. Dibu le me au bai me bere se hama abu na gutinya, ligi al dibu le tima timat. Puru me warig le chober guti lagu dibu ligi ya, la nyo rudaguba. Leti uwagu ti labur ha, labure chagubai.
1: Di dameme ora ligi ya, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien li luru du muisesi, harugu duni hesusu, la daga hasubu diruni lagu, Hawago ti la hemplu le larinya gubay. Gama lumum. Ma dugu hamuti la dugu hanufu de hawai girigye. Aba ti hagura baha amu daan. Aba ti hona hafiu girigye. Ha afama lutiye kama hamuga harumatiya. Luhariya hani hesusu. Luhariya ga gudani. Kata ile au ti ganyana la hiche gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligye hali gudubali hariya galun.
4: Maestro. Subudi wa muti logo inaru ni la le barinye gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la un barinye gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni hesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
0: Kasa wagu habuse rahichi ga sadara no ba. Aru da huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinye galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinye guhon.
0: Le lani uruwe ruhu me lu uruwe. Le lani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyahamu ti aburi guda tidong hasadara. Lau lebri larinye gubai. Hagibu gya girigye. Weirigu ti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu. Ariye ihesusu. Hariye hanyare sadu seugu. Lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu hesusu.
14: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu. Lagu ahen la ove aba wuguri. Aba ligir nu lumari marahunyiga ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau. Gadiga wagun la amuga libiri le owe bai. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyan lowe marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin aba ginyan towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginyan, larigin maria ita hama sedugubay?
1: Aba lariyagu hesusu hon.
0: Lidan ubo le, Maria tinha ugurinha hama urinha. Ahen lida medalha lube liabi. Ua bei amare do ni cielo hada hagaricha banha lun asaro ni lida ge oweni. Lumba lun rebelo no cielo agana wa nyen lun sunda. Mamare do banha nyen. Micha ha hamanya me harahan yu lun Maria. Laduga, mouen digi aya me gurigi a cielo. Itra anyame ke angeligo. Lirahan yu hanyame bungio hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigo. Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lida ge oweni. Lidan le labur habay li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nyen, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luago wibin aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguniya bungi yusungurigia.
1: Abati hariyegu aruhuda tiyan liluru du Moisesi.
4: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu hesusu hon.
0: Iza linyasa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon salumu. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusarago garige agamba ye Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulu gu.
0: Gounigi guwa huma hongu wa hawa ya rufu dahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigu. Alwa hahamayi ubaru le habara wirigu tinya templu rugu, luma lubuidu agay ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba wuninye hahilanya banya umari hawai, lunti hadora gu lau luriba hadagu, Aba hadangu furiye gi migina gu buriti. Weiri ti mabai habai chun luagu sun le hadangu bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara fali fedu, le li dani nan teigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lu fedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiene luru do muisesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hila gubi. Ibidi yu gahon grigia, la dega hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalidi adu

0: Asuligia, abalarinha guhom.
1: Hafurida, mabrha humamoga lidon oucha waguni.
0: Abaladise du Jesus Hawaii, murusuru, abalahu drogu afurida lubungiu, laniega.
1: Noguchi, ahabobo sen, sefobana loi unien gifitile, gamalumo, madugu ala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Abatiliabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung. Daletima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau eri, lede de hati laruga, lui, kama hamuga ome bu lede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agadun iruni, abatilarie guhom.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, mabrha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, lige hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dulsu disiplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaria gu Jesusu lun.
1: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
0: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, abaharia gu lun.
2: Mabureme, afra guamanya sato efei.
0: Abalibuguni, aba hada ge lani gu Jesusu, larige lungusu fadiri inyu tumati, le lomvene, abalaria gu Jesusu.
1: Igir humanya, buidiru gali.
0: Abatila guru ni, Jesusu larige musu ligia, abalareida gu. Abalaria gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, hanyembi banya anugei.
1: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gamalumon, aniha hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma diha le labure mebe iluburiga.
0: Abati harigudini Jesusu, abahanugini lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegen, abahafurugu watu nyi, lamidago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larigurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagun.
3: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Abalayeda gu Fedru, lariyaga.
2: Ibidi antivu girili giyano.
0: Maluti loige, abayelarihini aba, abalariyagun.
2: Hani gu ginye abugwe.
0: Abalariyagu Fedru.
2: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora lari ginye, abayelariyagu aba.
4: Inarani logu luma nyahanya ila, ugirile laduga galilea na ginye.
0: Abati laringu Fedru.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala dikiregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru. Abala rito gu Fedru lago lebu galaringu bui Jesusu lun.
1: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigu. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibogun, aringa inahagia.
4: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi geka lagayu hawa ibuogu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amukate. Danlela ruga du boi, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abaha nagini Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gu lungi.
5: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
0: Abalarinya gu hon.
1: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalagu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon, lumagya kweto, nanyura au le wuguri karowar gati, luwege longwere bungi le sunti kabafu.
0: Abati halagu duni sungu bay.
5: Bugia lubai tilirayu bai bungiu.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
1: Huguya guanarigu arinya gu humali lagu aula.
0: Abati harinya gu.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
6: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bai. Abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gu.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinhere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logo ligie la Kristu bele la nuwa dirubai bungi rula salba runia grigia. Arinya galigie logo uruwe ila.
0: Abati larinya gu Pilatu lung.
1: Buguya saan harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lung.
1: Buguya kwa narigu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
1: Madarit na duru logo wagarile.
0: Abati maharinya gu here.
5: La chagare guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume sera Galilea gya, aniha meme guwa adiga ichilu yahon.
0: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahi Galilea na lubai wugadiligi. Danti leharinya gubailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi le gumada Galilea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihi ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendegutu, kei ladaura gu uruwe, abaye launa hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hum.
1: Huku ya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chakagu gudala aninya grigi. Alagata gua nali higibuge, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gudala mongu. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuaigi. Na baicha gdali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagabu li tiha Pilatu, luma ligira gudu aba adu riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
7: Afara baile,
8: ligira gudu bai barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi luma lwege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne hahon, ligie tu mahagu wa ragun.
7: Dagu wa bei lauguru, dagu wa bei lauguru, dagu wa lauguru, dagu wa bei.
0: Aba larinye gu Pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
1: Katuguriba tiladugu bei, madari tina lepu na lafaru hilagu bei, na beiche gudali, aba menigira gudini.
0: Aba ti mahagu wa raha, lulada ragunu lagu guruha, here ti hagu wa raha haguya, ama habu tigufadirigu, Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti ladugini Pilatu lehabu serubai. Aba tiligira guduni ugiri lehabu serubai. Le adorubai loige inyora guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. Luhadugini hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabi arabu gen. Aba hanuga guduni guruwa lung. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
9: Urinya Jerusalena, mayahu ahumanu wagu, ayahu ahuogu, luma hawagu hirahu. Laduga, liyabi baveyu dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabi hagaradu. Hama ginye ha barahin hanyabu, hama ha matagata ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu habawa wago. Aniga hagia me nu ubu unabute, darugu wa bahawau. Ladiga, ahinya diga habali isonle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagia madiga hama lau le mabwe hali.
0: Bariti ya ginye, biyangafara hatia, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, didon filasu le giribui, Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafar hati ya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
9: Nugu chen, ferud nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha lau hariaga.
5: Salba tiamu, salba golaginye lungwa, ahi naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bela la nuadi lubai bungi lula salva runia grigi.
0: Ehere hati yang ini Yesus daragulau, lau hayara fadu ich gabini galun lulatunu harinya gabri lun.
1: Ahi haru itu lubai kuri yu salva goba bungu.
0: Ini tiaba aburu honi lagi galicigu, larinya harinya.
4: Aniha haru itu kuri.
0: Abala nabu ni aba hadagen. Gafare hati yang hadau guru ben lagu guruwa Yesus ularinya ga.
7: Ahem bugelu bay Kristu bay. Salba gua ba bungwa, salba bawa me.
0: Abala dengha leya balu loba larinya galu.
10: Manu fude tibu salwe bungiu. Bugu yele labu ge bay apa me me sufuri. Luma? Uagiya. Gadine tua lumwa sufuri ru. Ladiga wafai haya lagu le wadiga bay. Ahem ti ugri le. Madugu tini kata uribate.
0: Abati larinya gun.
10: Yesus, hari tugu bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya gah Yesus ulun.
9: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunya meme.
0: Ami dirugu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladangru uru warabang veyu, abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu orang guh Yesus.
9: Nugu che, derega numoto, nuani, buha puru.
0: Kelarinya guh itara, abalonwe. Dan lelarin hibali, abu tisu darah guh Romana, le Yesus er Dubai. Abalicu guh ueri guh nilubongiu, larinya guh.
5: Inarani, maduron ti boga guh gerile.
0: Sunggerigi ha, nyebanya, ha arih hibali le Yesus er Dubai. Abahau di nyegiye, afarahai na hamai hani guh guh. Ahanya sun luma dagu Yesusu, hamaginya wuri yang hanya bi banyak uara luma galilege, abahere deru dise arihi berikat ille. Nyi ngaba wagiri, giri ti Jose, di dageti fulasu le giri be arimatea, le hafulasu huriu, buiti ligaburi wagiri ligia, di cagu ti ligi buge bungiu, di danyi linyu agi haluru dun huriu, agura banyu liali laru iha bungiu, magunda ti lubai ti laukat ille, la dugu bi linyu agi luru du lau Yesus. Abati lidi lumon pilatu, abala muri hani lugu bu Yesus luma. Lari ge larari ragedeni luege guruwa, abalobur guni tau abagamisa, abalacharo ni lidung aba umuohu, acigiti lu agaba dubu, lenyi luboy uagi lilani aba abunuti. Wandera diveyu ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emere aguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Yesusu Galilea gine, Jose. Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Yesusu lidong umuhu. Dan leha giri budu bai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugu bai hawagu hilanya, abati hemera agun, didaveyu le emera guagale, keilarinya gunin liluru du Moises.
6: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abaha giri budu uriya luagu umuhu, binafigiu. Barin hamai, ibien le haran se ruboy hamogwa, dan le hachil ruboy, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu, abahebelu lu lidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Yesusu nye, sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibien wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chagulau hagibu, unabu, buinla wanufudei, abaharinya gu wugirinya hagei hon.
11: Kawangu halwa helegiu hapai hata helai, Uwa tia sarali lida gawe. Rita ko huma logu le me halaria ngui hum gale gali le ngui me. Logu le rube la susa hizubu. Ligia le uviri gari mwerebuti. Luot na ledere gerung hapa hulu kafigu tia. Aba me hata ngui logu kuruwa. Aba me lasa aru lida gawe ni logu liruwa we.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gubai Yesusu. Larige hagiri budun lida ge umuohu. Aba habau da guni sun kata ili Yesusu dubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Yesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikate le hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilu lu au, mafinye tiye hon. Aba lafu di du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubiyon, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya biyan hada ge lani gu Yesusu, didon abalirere fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Yerusalengi. Adimore hina hanya lagu sunkata ile suser dubai. Sunti adimore hina hama. Abala yara fadu Jesus suhon. Abala gome seru eibuga uwara hama. Lausun arija hamani. Siyati hasubu diruni lagu Jesus ulan. Abatila niya guhon.
1: Kansa le wagu bai hadumere ha sun eibuga ina huma.
0: Abaharara mungulau iruni. Abalona bu abahada ge giriti kiliofasi. Abala rinya gun.
10: Sun grige subu di hamuti le susere dubai. Jerusalem lido briveyu le. Buguya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abatila niya guhon.
1: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
10: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubai luma luagu lererun ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sun grige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we menigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu aba hayabi abahu dogo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
1: Logo tige kufuran da huma. Luti ginya luba hafinya no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu na gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tanye gu bi lerene ubungi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu muisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu lenyihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama. Harinya galun.
10: Reide iba wama. Ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama. Danti lenyuruha li hama luagu dabula. Aba lanugu nufen luha burugu. Aba letengiru nibungi tuagu. Aba laguba chagunu. Aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia. Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusu la. Gama lumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
10: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahanha nyala, aba hare gedeni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
12: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage owe ni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagda gu ni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nufen. Nyegi ya adimure ha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon arinya gina.
1: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau sarago anufudai, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Ka wawu hanuhu dedagoa, ka wawu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi, au memele. Guru humana, magrigu ti pantu, mabu ligia anati au.
0: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ani isa egi ni huma ya.
0: Aba hichu gu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nuguni aba leigi ni hagibu gine sun haguye. Larige aba larinya gu hon.
1: Le asusenra dubai no, ligia le meha wagu bin narinya ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
1: Buruwa nyu linya luagu lunti la lonwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurua weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serinya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem. dari meheres biruni ubafu luma ge bungi le sielu bai
0: abati la nguni Jesus bongu di lo yuburugu chilu betania abale nyuruni luhabu abala biniruni sunti aniala abinirenya abala dinyuru hawai abala nguni wa sielu larige hahu drogu lu abahagiri buduhari gon uburugu Jerusalem mahagunda su andati templu rugenu la ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
13: Dale, la gume serube isun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gume serube isun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie ladugai bungi isun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandaga du bai hau gerige. Arungo gandaga dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungo gandaga du hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luago la nongonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afinye hagie luago lulu muti ubafu hon nune rahi ya bayan la bungi. Ni rahi ya bungi yu hagie mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o lau la lugoda haba ugari. Ni rahi ya habai bungi yu ladiga ladiga niya ni rahi ya me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi uguchini la daga ligia la lirag bai le abaragati le buin bai lao insi ya ni luma inarangani adimure te huwa luago abalania gu
14: aniha alenya hawagu bai nadimure ya huu dale narinya gu bai logu le la ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunau la daga anihe hale la meha nubarage ginyi.
13: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirue le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligia arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algu dey kate inye la. Aba laniya guhon fura.
14: Mama au Kristu boy.
13: Aba yeti halgu duni.
12: Tata buti, profeta liya si buguya.
13: Laniya guhon.
14: Uwa mama au.
13: Aba ya hariya gulo.
12: Buguya sa profeta ligira le luba in liabi.
13: Aba laniya guhon.
14: Mama ginye au.
13: Aba ti haria gono.
12: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abai bania guwon guogu.
13: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, narinye gubai profeta Isaías.
14: Au umala lile aguwa rabai lida flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
13: Hanyedu baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti haria gono.
12: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
13: Aba laniya guhon.
14: Au, lauduna nabadi sei. Anihi aba ibidi ya tinghun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni tagiri galigaidi.
13: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi hihua. Laruga, aba larihi hun aliya bi Jesus oyar fadaina lu aba larihi gun hun lani gun
14: aniha mudun le launa habe bungiu lu lagita lu ni hafika ngrigi lu agu nyaha na dumure ha dan le nariye gu boy le bi baba wo guri nari gi le weiri gu tsugunao la duga ni ngalela me ha mubaragi niau ibidi yati me ha wo guri ligi nu kama lumu abati sehad na lauduna lu hasubu diruni israelitin
13: Ariya gati gie hua.
14: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larei runsiye lugin aba larara mugun labulu. Ibidye tiyebe nun kate ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti mehale ouna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi larei ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu gu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se abo ilau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligi ela lirau buibu ingio.
13: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgin Jesusu aba lariyego.
14: Ani haa amudun le lanua diru buibu ingio.
13: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Aba ti ladigiregu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaruni aba laniyego hong.
9: Kahariya habai.
13: Aba haniyego lung.
15: Maestro, halia baganao.
13: Aba laniyego Jesusu hong.
9: Higogu harihei.
13: Aba hodi. Aba harihini halia la laganao. Aba hasgrini libriweyo ligia lung. Laduga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi lelamule Simon Pedro ligia bahada ye bia ha gaboni le lariye gubai hua aba hafalaruni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Pedro le libuya aba lariye gulu.
15: Dariwa mali Kristu.
13: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu aba lariye gulu.
9: Simon buguye le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la irile Feduru.
13: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu Luma Felipe. Aba larinya gu lu.
9: Falabana.
13: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie lagana wa Andresi la usu Feduru. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinya gulu.
16: Ei, ari hawa mali gile wago bai laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburu ha profeta gu. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
13: Aba larinya gu Natanaeli.
17: Ani hengfunagi Nazaretu na buiti.
13: Aba larinya gu Felipe lungu.
16: Higabu bariha.
13: Dale larihi Jesusu layara fadu Natanaeli aba lariyego.
9: Aniten aba laduga wagun Israeli le tima timat uati yego au lida.
13: Aba lariyego Natanaeli lu.
2: Idaliangi abasubu diruni.
13: Aba lariyego Jesusu lu.
9: Ariha numuti bulubaregen loguwarun Felipe bon dale tabu gianyati bulanti dibu igu.
13: Aba ti lariyego Natanaeli lu.
2: Maestru, bukuya lirau boi bungiu. Uye harue itaba Israelina.
13: Aba lariya gu Jesusu lu.
9: Pafinu bai nu la dugar gu nariya gu bu. Lago ariha nani bu tabu ngati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
13: Ariya gati gie Jesusu.
9: Ni naran hau. Lago harihu bai lan sielu daragu. Anyaha melani bungi yu angeli gu. Amude hea luma arari hanau gien aule lirau uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
13: Nyenye aba wuguri lida geti hadamu ni fariseu gu. Aba hada ge habuti guhurio giriti Nikodemu. Aba lidi Nikodemu ayanu haluma Jesusu guunyo aba laniye gulu.
2: Maestru, subudi wa muti lwa gubungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
13: Aba lariye gu Jesusu lu.
9: Ninari ubao, lagune la magra huwa yati, siyati lebelurun lidon laruwe hapungiyo.
13: Aba lariye gu Nikodemu lu.
2: idal vage lago ra homa ya aba wugiri weyali gayara ti funage le belu ya turage irgun luguchu lu ya tagura hani
13: aba la niya go Jesus lu
1: ni naro bau la ulela magra hotilita ge tuna luma lida ge sifir sando sinati le belu run lido la ru ha bungi le agura hobe hata ge agubri go ha guri ge banya itra linya ligabri kaisi ha gabri guri ge Le agora houve lida que se firisando, e tralinha ligabri que se ligabri se firisando. Maueri da talu beiti banigi, logo narinho gubu lago luti laia agora houve uma songurigi. E traga lafuno garaba li lenhengi lumuti la pusera, agamba bei la muri, ani ibidia tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, e trahanhagi em son ha agora houve em lida que se firisando.
13: Abaiati, larinha gunico de mulu.
2: E da lubasa cata ile?
13: Aba larinha go Jesus lu.
1: Aba homem bom maestro Israel no buguia. E bite de cata ele é bom. Dinaro bau. Laulen lava subo de rube. Liga na wa dimore habe. Que fema guia logo le ariha wa malibe. Huia fariseu go. Mafinha tu logo le warinha go beihon. Ahi mafinha rube nu. Dale na dimore a hon logo buricate ele lani no bau. Ita lubagi hafinha no logo le lani na cielo. Uwagi liniaba amude ruticielo, lari giniaba larari onyenge luga yara la gefen la luago. Nwaiti kia aule lira uwaguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida afulaso magaira wati, luha salboro bala sunha arihiti ya tuwago, itara linyagia ninyuruwa bala luago guruwa, lunson lale afinyo riti nuwago, meferi dunu hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
13: Aba la sigiru Jesus wariyaga,
1: La duga weiri ti hisi ya guri ki haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le abang riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga abang ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubuwa gung lulichi gung hadunru guri kiya. Louna hani lun hasalbaru haubuwa gubanya luago. Le hafinyo ti luago masiya dirumwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lira ubungi le abangirigote. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubou wagun lu narugo gadagudu la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburiga sugulau larugo nga. Laduga kati la uribati hatagu bayi. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugo nga hon, aba hadisatun loy larugo nga ligia. Loy la subudiruno wa kati uribati le hadugu bayi. Ha dugu bali lugunda abungiyo, Inse ti hon lun lita hama la rugo nga lun la rikino lagu haruma la le hadugu bai, la ulubafu bungi.
13: Lari Jesus kati le, apalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Aba leredenu ati lida nyen, abadise. Nyenye gie hua, abadise he lida fulasu le, giri bai eno, jarafa lun salim. Natuga nyenye ila sarago duna, aba buriti, hayabi wa grigia aba, abadise iru. Lubarek yang lada iru huwa La susere da sun kata ile Abati hakuma senu Hadang yang lani ku huwa Asigen heluma aba Huri ulu agu igaburi le lani na arumani Abati hodi aniye ga lu huwa
15: Ariha basa maestro Ugeri le buka buma bay Luagu obu le nyinge lubay Labau cheveyu libiti duna hordang Ligira le meha Uwagu bay badimuri hewon Gweto labadi sanye grigia Ani hafalaru nye sun grigia
13: Aba laniya ku huwa hon.
14: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulu. Agamba humuti luboye gya nariye ku hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulu. Agamba humuti luboye gya nariye ku hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu Wiri tilibunda la ula gambu ni ladimureha Itara ninyo ginyeti Dayari hali ningunda ngueto Ligia lunti la wiri gudunti ma Au lun nuna budunti ma Esusu le nyeibu iba isia lugin Ou ginyo sungregi Ahi le ubou oguna Lere gunye lani na ubou Ufura andala Ani luago layano Ahi le nyeibu iba isia lugin Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeruti luago le lariyegu. Ahinti le afinyeruti, la choru boy logo inari ni la le la rinya kubai buingi. Le launa ha bai buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha boy. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru buingi yo lu, ruha ligin ya ubafu lu, logo sun kate. Le afinya boy logo le reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha boy, la finya nu logo le reru buingi yo, mabagari boy libe ibagari ligi, ani mebelu boy siyelu. Labur haru gba liganyo buingi uluagu.
6: San Juan, capítulo 4.
13: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Aba gibit mahama grigye nyibite lu. Lu, habadi se iru. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabay. Lani gu abadi se ihabay. Dale, la subu dirumbali Jesusu katile aba lafuridun Udea gini lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria dida waya suligi. Itra liati la chilira lido haba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga haba la nyuru la rufusu ligi. Kaiburi amidiri gora ligi. Abati tiabi abawuri Samaria na dabura dun na lidage fusule. Abalania go Jesusu tu.
9: Ruba morusu donano.
13: Anyangra tibu galani disipulu go agayi haigi ni uburu. Abati tarinya guwuri Samaria na tolu Jesusu.
18: Ida lage bamuri haba iduna numa lari ya huri ba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
13: Abalania go Jesusu tu.
9: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubi bungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduno buma. Bamuri ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun.
13: Aba tania gulu.
3: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luuja riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
13: Aba lariye gu Jesusu tu.
9: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi rin dugi alime magra bu. Laduga duna le lubei nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
13: Aba tariye gu lu.
3: Ruba iduna ligi enu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
13: Aba lariye gu Jesusu tu.
9: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
13: Aba taniye gu lu.
3: Mamari tina.
13: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
9: Binaru lagu bariye gu lagu mamari ba, ladiga sengi hanyo uguni ya umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu bagana wa weto, inaru ni le bariye gu bai.
13: Da tagabu bali uri to katile abatania gulu
3: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wibu ligit ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
13: abalarinya gu Jesusu tu
9: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lu bungiyo, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kalaun hahu dragoa. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahu dragoa la dika hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lu lahu dragoa bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. La dika itara linya labusi ya ron ugu chili, lu lahu dragoa lu, sifiri bungi. Ani hau duragubo nyalu, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
13: Aba taniye gulu.
3: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafura wagu du baisun kata iwo.
13: Aba lariye gu Jesusu tu.
9: Au Kristo bai, lememe ayanu habai bumo.
13: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhanigi lau hadari nu Jesusu adimure hatuma aba uri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabu serubai o kalna wagu layan hotum. Abati tigur ni uri tu gya taga itna abati di uburu gu ogan ya grigya. Abat tarinya gu hong.
3: Higo gu hari ha ba yeri arinya gu tisun kata ille aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligi ya Kristu bay.
13: Abati hodi gua uburu gu gelu lenyihi lubai Yesus. Anya hati buga disipulu gu ayumru gua lu Yesus lu legi. Laniya ga hong.
1: Ani apa aje ni nu malay ibi dia tu hong.
13: Abat ya aku berseru disiplu ku, alg dagu aham agu, abah hari aku.
2: Maafun asa baru ni aje ni lu.
13: Abah lari aku Yesus hong.
1: Nada gu ni lu gun dah leun habali na, lu mana dagu macam ni luar dingumari, lagi ane aje boy. Kugu yari aku tu, mereka iki liga dur hati luba luba hane, ahi aw nari hane hong. Ari aku main nad, lidani hale la luba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentonti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Auna hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
13: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu lere denu hama. Aba lere denu biyawe yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tun uri tuguya.
19: Mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera. Ladega agamba wa mali ginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligye la Kristu baile la salba hubou.
13: Biyawe yulari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu Gwanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. Ladega nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna lundimeime. Nyei yeti aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti lumo uruwe. Ani ha aba lira sanditi lida mfulasu le giri bai kafaru na un. Da lagambo bai ugiri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagudu nilira ladega madise lila lu lowe aba larinya go Jesus lu
1: kugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyatun
13: larinya ga ugiri ligia lu
2: keima ufurese lu bara gen lowe nira
13: aba larinya go Jesus lu
1: Giribu babu ubiung, arita kuali biru.
13: Aba lafinya nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesus lu, aba lidi. Da layara fadu bai tun luba, aba hayabi lumusu nye lubano, aba hariye gulu.
2: Arita kuali biru.
13: Aba lalgu dunia kala aura lagumisere liru arita, aba hariye gulu.
19: Gunyari ladangri abara bumeyo lagidara biru uluay.
13: Aba larita guni luagu ligia la aura lariye gu, Jesus lu luago arei da gualila lira. Aba lafinya nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladiga ba Jesus da le lagiri budu ba Yudea gine lu Galileo.
6: San Juan, capítulo 6.
13: Lari gine aba lidi Jesus lu bua furugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri ba Tiberias. Saraguhanya grigia afala ruti ladega hari ini buri milagro le ladegu be. Lau larei dagwag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luagu aba wub. Aba lanyuru nye hama landi disipulu. Daligia jarapali lueyuri esefunu le hafedu huri. Da larihi be Jesus luagu saraguhanya la grigia afala ruti aba lanie gulu Felipe.
1: Aleba san waganyi haigi ni hong songo rigi ha.
13: Lariye gubali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subu di lali buka kaba lala dik. Abat lani ya gu Felipe lu.
16: Ni bian san fiadil fein, logu abon lu tafani honiwa, murusun murusun hada sun grigi ha.
13: Abat lani ya gu Andres, abat gen hada ke disipulu gu. Lele mule Simon Fedor lu.
15: Ani ya abat irahu ya, anu hiseng fein luma, hama bian udru. Gama lumo, logo belira, hon sarago grigi ha.
13: Abati larinya ko Jesuso.
19: Anya ko ma hon songo belu hanyoro.
13: Ye yelo hawara seng mi lugo niya bogu ni hawai uni ya hama irahu. Keiti nye nye la sarago sagadi, di na flasu ligia, aba hanyoro. Abati lanugo no Jesuso fein luha burugo. Lari ye, lichugo tengiru ni lubungi, aba lichugo no hon lani disipulu. Aba hafani hanno disipulu guhada sumpa nyumba. Nige meme la diga hao udira. Ruina lei sunle abu serube hon. Dale kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
19: Abuta hafumai sunle igre gu bay meferi dinu lamu ga ni kata.
13: Aba habuda hani. Aba habuncha gudu du sufaniye lau tife fein le igre gu bay tida ge seng fein. Dati le hari ini balik kerja milagro le la duk bayi susu, apa hari ni aga?
19: Inar ni logo ni hal lah profet le mehalu bela bi ubah ubung.
13: Kita la subuh diru ni susu logo busai hama handuk ni lau eri lu handuk ni uru ime, apa lidi labu gua logo ubah. Dale lagunya tu bayi, apa haraga culan di disipulu gula runtun, apa hati nagu ti dong apa ugunai, apa hagu meseru. Ahiro huwa loo achili nu kafara naumu. Buri galiti machiliti Jesusu hama. Aba lagome seron garaba li afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuwago ngune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu didagun. Aba laniye guhon.
19: Manufu didahuma aule.
13: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai hodi lida murusu ngora. Laruga aba harihi grigi ya haeredere mbe lau bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tuguye rugunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti daligia aba tiabi go ugune uburugu ya tiveri ya silu lido aba fulasu. Yara falu le nyi lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesus tuag. Dati hari he begri ye lagu uwala Jesus nyi nilani disipulu gu aba hadi na gutido ugunei buritugu. Aba houdi kafar na umu alu hai. Hale la chile lubai lubafru gu duna aba hadari nu Jesus. Aba hani ye gulon.
2: Maestro, ida buga sambi abi?
13: Aba lari ye gu Jesus hon.
19: Inarin hau, lau ladiga la heigi dari hakimbo le dun halu hana. Mama ladiga kufana da humani la niche guburi milagro. Madihere da huma luago eigi nilega gumucha dite. Alu ha humai eigi nile lani na ibagari ma gumucha dite. Dige eigi nile lube niche guni hon aule le rogu gure. Ladiga rur alibungi ugu chile upafu no lo niche guni ibagari ligi.
13: Aba tihaniya gu lu.
19: Ida lubasa wadiga luo di laule lubai bebungi.
13: Aba laniya gu Jesusu hon.
19: Lela busa rubu ibungiyo, luha finyaro nuwago aule launa habayi.
13: Harinya gati ilua.
12: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon luwa finyaro buwago. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasu mageira wati. Keitaniya gunilerenu bungiyo, ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
13: Aba lariya gu Jesusu hon.
19: Ninaren hao. Lagu mama la Moises ichi kubaron fein sielu getu tuguye hon. Nugu chin ichi kubaron fein sielu getu totima atima tu hon. Laduga fein to lichi kubungungi yu. Tugia to arari lubon sielu gen. Ani rutu gie ibagari hon lila na ubo.
13: Aba di harinya gu ulun.
19: Rubu fein tuguye wong sun wanda.
13: Aba laniya gu Jesusu hon.
19: Au fein to ichi kubon ibagari. Le nyubu iti numon. Malama duguye alime. Le afinyo iti nuago. Mamagra buduga ya limegia. Kaile nubai bai hon. Uguya mafinya tu lao son ariha humadi na la. Songurigi halichi kubaya nugu chinu. Nyubi iti anu. Hati nyubi iti anu mon mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gelu na dugu ni nugunda.
1: ni abia luna dungu ni lugunda leuna habalina. Leti la busa ni rubo inuguchin leuna habalina. Lumeferi diru na ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lunsaraga darugu na ni elida ge owe ni lida melagumu honweyu. Le la busa ni rubo leuna habalina. Lunsun laha nugutin na kesi li rau bungio afin hagia nuago. Lunga bagari hama le magumu chadite. Ani na saraga dubanya lida ge owe ni lida lagumu honweyu.
13: Aba hakume seru huriyo agulu liha luago Jesus ladiga larinye gu luago ligie la feinto arari monsielu. Aba harinye gu
15: mafunage Jesus le lire Jose le subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati larinye gu bay luago sielu ge la lararira.
13: Aba ti larinye gu Jesus hon
1: magulu liha humanu wago sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lidage oweni lida lagumu honweyu. Larinha haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gine nyumbu itia nomo. Mama hamuga tia luago anihin la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyumbu ibe luma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ni naruhau. Luago lela afinye ti nuago. Kabagari ti le magumu chadete. Au feni to ichi gubon ibagari. Houtin hagucha gu fein to mana lida fulaso magaira wate ane lau son luwu yari hilagu wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon sielu gien, maume gu hamamu ga ha eigit nye tida gien. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gien, le eigit tida gien fein tuguya, la bagari duba son wada. Fein to lumbu nichugu nu, nugu bugu anarugu, nichugu belunga yara bela ha bagari dungu rigia.
13: Abati herede nuhuri yodimune ha hamagwa aba hariyego
5: ida lubasa leiga gudini le lugri guguana rguon
13: lariega Jesus hon
1: ninaru hau lagu ahon la maigi lina ge nugubo aule liro uguri matu humi menita ma bagari dobadan le eigi ti nugri gu gura le nita ka bagari ti le makumu chaditi ani nasara gudu be lida ge oweni lida lagu muhuwei lugundo eigi ni le ti mati nugubo. Uni leti mati mati nita. Le egi ti nugrigu, gura le nita, lida nyi aba numa, lida nuguya aba luma. Itra kei louna hanina ugu chili vimati ani kabagari nuguya lida gien. Itra meme gien le egi ti nida gien, kabagari bay nida gien. Anuha fein to arari rubon sielu gien. Houtin haguche ku fein to mana, lau sun luwuyeri, hilagu watin. Le egi ti tida gien fein to la bagari duba lun sun da.
13: Lida adamri daguni, ida haligli sihuri to kafar na umbo larufu de Jesusu kateile saragu haya hadage hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu dhanile abahaniye ko
20: ere ngut arufu dhanile kaba saharalu
13: abala subdirun Jesusu lagu hagul mehela lagu kateilige abalaniye go ho
1: choke go dalu mutun san lira. Kaba hamuga funati ya susereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati. Amuda ile nari gong sielu nleme henye nubai furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahen ugrigu mebegiti nikata. Ani sumbri kate ile naringu binhon lani na sifiri lume ibagari. Ananyahi wahida agia mafinyati.
13: Laduga lume gefurumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyama ya. Lume kaba la lugure. Aba larinye gu.
1: Ligia naniye gubay hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chi bungi aguwa rupay lon.
13: Lumege daan ligia, saragu hanya hada ge ha, afala rubali Jesusu aba higiru. Aba maibu hanya la lom. Aba ti laniye gu Jesusu hon duusu disipulu go.
1: Agi huguya, busentu gina hidi noye.
13: Aba lona busimo, laniye gu.
2: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile bariye gubay. Lani na ibagari magumu chaditi. Wagia afinye diva. Ani subudi wa muti luago buguya la Kristu beleli raubungi vimati.
13: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya. Lausun lira ani aba hita agien lani mafia.
13: Da larinye gu bali Jesusu lira luago yinhudasi leli rau Simon Iskariota. Ladiga ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
13: Lari Jesu kateile aba ebuga yala Jesusu lobo Galilea. babu seru ti lere derun hudeya laduga habu seru huri uha farun hilagubai kei tijara falila aba lidage hafedu huri ule giribai tufedu dibasen aba hariyegu lamule nulu
2: mere dere vaya bai ba hudeo arija hamamu ge ginye bani guha nyeimbanya kati lebri badigubai dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva madigun lumuti burika.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Va,

0: Aba Uguri, Hawangu Sungri Abalini Simon Fedru Luma Amu Disipulu Larigi Larigi Jesus Kiti Subudilani Fadri Le Intima Boy Disipulu Ligia Abale Bellunu Luma Jesus Idon Tiburi Luma Fadi Aiti Fedru Abale Redru Bogu di Lubadu Ben Ligia Lafri Dube Disipulu Ligia Dimon Hatuma Tony Gribani Ben Alun De Bella Guduni Fedru Abati tali guduni oni giri tu bena fedoro.
1: Ma buguya abahada gen lani giri gele disipulu gu?
0: Naringa fedoro.
2: Ma mau.
0: Iti diliga lubai abahafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nyei abachara gua. Nyei nyege fedoro hama abachara gua lari giri gu wat. Abala gume suru fadiri leinyu timabe yali gudagwe Jesusu kata yan lani gu bena disipulu. Kata ilagi yang laru fudah bayi, lariya ke Yesus sulo.
3: Bau kita na dumre haligi bukya songu bau. Song ada naru fudah hati dan ligi li siluma templu rogo, lengen lubai hondara gua song huri. Madengu kita lubai tini kata ramu dawar. Kau aku awal bayi balgud. Algud bayi hakam bu balina. Agi lariya ke le uau bayi na dumre hong. Subuti hamu tilen lariya gua bayi hong.
0: Dal lariya gua balin Yesus kata ile, abalia biya bahada ke sudara gua, kani na templu. Abang lagai orang haligi bohong. Abang lariya gulu.
4: Itar lariya sabun nubu ni fadri lain yutu mabui.
0: Lariya ga Yesus sulu.
3: Ahin lariya ga nubai uri bate. Lariya ga bayi halia yila luri ba. Ahin ti bui tulu bayi lain lariya gubai. Kagi awa gubagai orang hanua gu.
0: Abang dilu na nena si gerak gulu gay fas. Fadri lain yutu mabui di dairu muligi. Suhti dale lariya gubu fedura bacara gulari gurguat. Abang lariya gulu.
5: Masa buge aba hada ge lani giri ge le disipulu gu?
0: Aba la ye da gu Fedru aba la niye gu?
2: Mamau.
0: Aba ti lal gu duni aba hada ge lumusu niye fadiri le inyu timabui. Aba lidu he le libu gu bai Fedru ari gei.
4: Mafu na ge ari a numuti bu luma li dan flasu le burinye ilu bai tidi bu olivu.
0: Aba ye la ye da gu Fedru li da ora ligi aba la yuguru hagai. Aba ti hanungin Yesusu lube ge gai fasi lu lubi on gumada. Aruka dina liati, mebelu te huri upalasi rugu loi haviyatu. Sinyali me gada lani ya adina ni le lani na vei resefuru. Ligia, lafri dubai pilatu lo la dimone ha ham. Aba lania gu hon.
6: Tasa li duru be griga le huma.
0: Aba haria gu lo.
6: Luhamuga madugu la uribani, medere geru guamuti amunga bun.
0: Aba ti lania gu pilatu hon.
6: Baruhimu, akusara gata humai kai lania gu ni hilulu duguanaru.
0: Ariya gahuri ulu,
7: wagi gahuri yu, mari cati walnu wasiya dirunia ba grigi ya lun longwe.
0: Itarliya lagun fliru, le lariya gube Yesus ulu agu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ru pila tu palasi ugu, aba lagu anu lu Yesus, aba lariya gulu.
6: Pugu ya saharu etabai huri yu,
0: aba lariya gube Yesus ulu,
3: lu agu bani bungwa balu geta halu agu lira, odi ladega hariya guni amu bunu agu.
0: Lariya gube pila tu lu,
6: huri ufuna giau. Binasi ugu hama habu tu fadri gu, hagi ayatara gerbali bunu, kage biduru bay.
0: Abadi lariya gu Yesus sulu.
3: Mama lani na ubole na ruiha, luhamuga itarani ala. Agente gonya hamuga nani gu lume dera geruni wana hon lur tu gu huri. Mama jana na ruiha.
0: Abadi lariya gu pilatu lu.
6: Uruwe lupa itu buguya.
0: Lariya gu Yesus sulu.
3: Buguya ariya gu bela gu uruwe na, lule nagar ho. Lule niabi lidong ubole, lule nariya gu nile inaru nibi. Zonha gagamba dibanya lu inaru ni, agamba hamuti le nariya gu.
0: Nariya ga pilatu lu.
6: Kata iti naru nibi.
0: Lariya ladung ni pilatu, alu gudaha nile. Aba ilafri doa dimu na hama huri. Aba lariya gu hon.
6: Madari iti nani murusu duru logu wagiri le. Kei hechu huma lu nigira gudu aba adan riti hon, lida fedu le lueiru ya seferu ni. Kusenta lu nigira gudu ni Yesusu le haru ita huriyu.
0: Aba ya hagu ara gosong hagi.
8: Migi regda bayle, barawas la bigi regda.
0: Barawas ligia, aba hiverit.
9: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanugu ni pilatu Jesusu, aba lona ha abai chagde. Aba hichu gosudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Dameme jarafa ya lubadu ariye gaina
4: ui kapagari la haru ite huri
0: Aba hagayo haligi bogo. Aba yati lafri no pilato. Aba lania go hon huriyo.
6: Nasagara liyahu. Luha subduruni logo madare na duro luago.
0: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo labli. Tau la doire go color guch. Aba ti lania go pilato hon.
6: Aniha wagiri ligia.
0: Da hari bali haputi go fadri go haus su su darago. Aba hagu meseru aguara.
10: I will be able to get the money.
6: Halia na sabuguya.
0: Mona bu Jesus nikat. Abat laria go pilato no.
6: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafu na lu nigra go dunibo. Gabafu a lu na dara go dunibo logo guruwa.
0: Laria ga Jesus lu.
3: Uati hamuga ni muruso ubafu buma no ago lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau.
0: No mga ora ligia. Aba lal go pilato ida lubala ligra go duni Jesus. Aba haguara go huri ulo.
7: Ahin bigira gada. Mama buguya lumada uruwa iromana. Furumi ya gwari glearinya guti luo go lagu uruwa ila lagani uruwa iromana.
0: Ta lagabu bali pilatu lira. Aba lona asagari Jesusu. Aba lanyuru lagu halu le. Agusera gale. Ubaru ya leo beharinya ga dubu. Gabata alida herenu huri. Da amidi heli. Le abawe lubalu eyu resefuru ni. Aba lanyuru go pilatu hon huri.
6: Aniha huru waita.
0: Aba hagua ragu.
8: Ilala. Aha, ilala. Dago bela uguru.
11: Dago bela.
0: Lariega pilatu hon.
6: Usia tufu na gea nada ragu ni huru waita logo guru.
0: Ariega haputi kufadri gulu.
7: Maru waita tiyo amu lua yuru wa roman.
0: Laulira. Aba ledera geru ni pilatu hon nu. Ladara wagun logo guru. Aba hanugani. Aba di lafri du Jesusu. Barin le luguru wa lu lidi lido flasu le ubay ani ga lu flasu lab ugubu golu go tali da herenu huri ye in hadara koi logo guru da go hage biya ugunya waralum aba lo ge ka lo aba lo na pila tu ichi ga guda aba aburi honi logo guru wa dari ga nyai
4: Jesus Nazaret na aruite huri
0: sarago hay hada ge huri wali hati Abur hauni ligi. Ladika flasule nyi lubai. Adara go Jesus lagu guruwa madisi tuburu. Ani lida hebreo griya gulu malati daburu du. Ligi hariya go bai habati go hafadini huri lo pilato.
7: Ma buru da ba nyi haru waite huri. Buruba le hariya go bai lagu haru waite la huri.
0: Awa lariya go pilato ho.
6: Le buruna libai buruna.
0: Lari ge hadara go ni sudara go Jesus lagu guruwa. Aba handuk nu la dou ragu aba handuk gadir fani ditau aba fani dinu kada sudar aba gi handuk nu lisimisi ke macha wagon tubai aba argun yo fiesu iu gelu unabu aba hariye gu sudar ragu hamago
4: mahari dago wamo aure wama tuogo hariye wama mu gabala aganyiro
0: itrani ya la gonflinu le tania gu belene nu bungi
12: fani ko hahutu na dara gu kana Aku
0: yang hendak buat tuan kisimisi kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak guni sudah. Nyanyi lugu Yesus so yarafa lugu ruat tuma tamulen. Maria tolu mari kelofasi tuma Maria Magdalen. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disipulu le. Isya belu saraku. Apa lari aku tu lugu cur.
3: Lugu cur. Aniha. Biral.
0: Apa lari aku lugu disipulu.
3: Anuha, hugu cum.
0: Lama kita orang lagi ya, abah leres biru nanti sih pun lagi lugu. Lari Yesus kata ille, kesubuh dilani Yesus lagu, gumpul leni lah, sun lenu bay ladu gini, lagu asal baru, abah lari ya gu, don lagu gumpul liru, le tari ya gu bay lerenu punya.
3: Magar buhadina.
0: Yang ia abah food tau dime garuhit. Aba hati dera gitu na aba mudu siti na diwe itu ya. Aba hichu ni lagu aba wewe. Aba hichu ni lagu liom. abalato no Jesús dime y garo tu guía abalaniego
3: gum fulija son carte
0: abalabulu chago abalone veil guía abavei lubal veil sefron mabuse rute ti huri yulo lele de no hago bugri gelo agu guru alida veil yemer aguni la diga weiri ti veil guía lige hamuni ha bai luma pilato no lo na ha ahala hei haya da ha dawa goni banya logo guruwa lugi en lagi danu ha go bunyegi aba di hodi so da rago aba hala chuni liya da furume ti uguri ha da ha dawa goni banya logo guruwa uwara luma Jesus lari ge aba hala chuni liya da leaba dale haya rafa du bai no Jesus aba hari hi logo hilalila lige mahala chu hamali lubai liya da aba lebi aba so da ra aba limini ni Jesus lobo ogun tawa aba efen aba lafri du hito luma du na nyengi meri ubalile ligi abah da gubani ani aniye galumuti inarun subudi lumuti lagu aniye galani inarun ni lugie hafinyer laduga lasusar du bai burikate ile lu lagu fulino le taniye gubelere no bungi
12: mahala chuma bai ni aba abu wala
0: aniye gatinye tida lene no bungi yo
12: Harimu bai le kimi lagu bai
0: Lari Jesus kata ile nyanyi aba ugiri ari mete na giri ti Jose falal muti meha ugiri ligi Jesus la usu aram da gwar gilna la dugay la nufu deha wai huri aba la muri hani lugu bu Jesus luma pilato aba lichi guni ilu aba la nungu ni Jose lugu bu Jesus aba gien liabi Nicodemo le meha nyidu bai ayanu haluma Jesus kunyo aba liabi la usaragu ibinye aba ti hanungu ni Jose luma Nicodemo Lugu Jesus, abahau buru ni tau gamis to tuo gotu lau ibi ni ligi segu haga buri huri luba habu nha. Nyanyi abah fuluri aga ilida fulasu le nyanyi lubai. Hadara gue Jesus luagu guruwa. Lida ti fulasu ligi ya nyanyi abah umuah iseri le mai surungil. Nyihi hichi gay lugu bu Jesus. Nadiga jara fala umuah ligi ya. Nadiga ginye lagu meserala buga lue yuri meragu.
9: San Juan, capítulo 20.
0: Veí di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi María Magdalena arihe umuha. Data cheli lubanyi, wali dubu le lida umuha nye. Abatidi ei bagwena, le nye wabai, au luma Simon Pedro. Abatania gumo.
10: Bari lama Jesus lidage lumuha. Hali ufuna zahichi gai.
0: Abati wafridu. Bawodi luagu umuha. Uwa rawodi biyangwe wagia iba agwain. Foreset na lui Pedro, aba nachili rafurumie luagu umuha. Aba nele mchua riha nyehi, gamisa rigunyo na riha nyehi, mebelutini. Larigi aba lachili na Simon Pedro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira wagua Jesusu, tugea rigunyo gine la riha nyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabugu. Abah get nebeluru, abah nari hini le Jesus terdubai, abah nafinya rulagu sarah lila Jesus lida gawweni. Ligi aliti gufuna dana nile, taninya gubelene rubung yulagu lasa rubala Jesusu lida gawweni. Abah ti wagiri budu wabiyo. Aho ti Maria, abah terede rubogu de Yahua, lubadru muha. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho ariha lido umuha. Abatarihi biya angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugudi gien. Aba harie gu angeligu hagia tu.
11: Kawagu ba Yahua.
0: Tariya gahon.
10: Baruha manna burema. Bide tinuhale la hichigu.
0: Kei tariya gu itara, aba tadikiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide ti tun lagu ligia la. Aba tilariye gu Jesus tu.
3: Ka wagu ba Yahua ha. Ka balu ha bai.
0: Sunti tariye gu lagu le la. Oni girubali fuluri aga ya dimuri ha bai tu. Aba tariye gu lu.
10: Ahi banaga lu bai. Ani aga bai nu hale la bichi gai. Baru namu gai.
0: Aba tilariye gu Jesus tu.
3: María.
0: Aba tagara ragun, aba tania gunu lida herenu huriyu.
10: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Tania ga Jesus tu.
3: Magura ba no agu. Ladega mamude irugi dina lenye hilubai nuguchi. Beba, bania ga mehon nani discípulo gulagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Legiye huguchi. Nubungiete, leginye hubungiete.
0: Aba titidi Maria Magdalena avisaren discípulo gulagu aria tali la Jesus. Ani ania galani burikate le tu lo tania guni hon. Veime meligia guño ondra guha discípulo. Gelin yuleti ben hao la dega hanufu de hawai huri. Ligi le belu Jesus. Aba larana mu hamida. Aba labusu hon itara.
3: Nye la darangilo hita.
0: Larige lanye gunilira, aba larufu duni luhabu luma loba hon. Aba hagunda rangu disiplu gulau harihini Jesus. Aba ilanye gu Jesus hon.
3: Nye la darangi lo hida, itra ke ilona nina nuguchi, itra liyagya nona hana.
0: Aba ti lafunu hawagu, aba lanye gu hon.
3: Resibi humei si firisando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani, rede hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi abahada ge dusu disipulugu leon bai haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bai Jesus. Lari ge abahaniya guha hibiri disipulugu lu.
7: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Lariya ga Tomasi hon.
8: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Dan ime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Dan nuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari ge. Ondra guhaya disipulu gutida aba amunu. Nyenye ti Tomasi hama daan ligie. Lausu gelenyu liye la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusuru hon itara.
3: Nyen la darangilo hita.
0: Aba laria gulu Tomasi.
3: Dabi bifinga nyahu, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nauba, masigira ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
0: Aba ti laria gu Tomasi,
8: Nabureme, nubungi yute.
0: Lariya ga Jesus ulo.
3: Tomasi, afinya dibu weto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yeti Jesus u, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nyetida liburu to. Laburu dung baiburu le, lu hafinya rulog Jesus ula Kristu be. Lelira ubungi yu. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
9: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abay larufu dago Jesus ulu guahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Nirahinyu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba larige gu Simon Federu hon.
13: Neibuga esenia.
0: Aba harige gu ulu,
7: Waibu gaginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari bligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba harini Jesus unye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesus ula. Aba tilania gu hon.
3: Numata gu, manyugu gitu sa.
0: Haria galu.
7: Ua.
0: Aba tilania gu Jesus hon.
3: Sigo maluegen tonwere ugune, hanyugu bu.
0: Aba haguna, lari gie. Siaya behachawarunu, seni dunarugugi, lehi beuduru tida. Abad naniyago, au hua lu Federu.
7: Jesusu tiale.
0: Ke ilagambu Simon Federu, luago Jesusu la, abaladauru nuladaurago, abalachubaru dunarugu. Hahibiri disipulugu, abahudi laru beya taugune. Aduru hain hamo seni buiha uduru. Ke abarugin la, sa metru, hadisa lu beya. Dale, harari nubai muarugu, Aba hadari no watu gemet, lau enyegura, lau aba udro ligibogu tumafen. Aba laniego Jesus hon.
3: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigibanyo.
0: Aba ladino Simon Federu tido ugune. Aba ladurgu dunu seni larun beya buinhau udro wainamuti. Saadimi saa irwayan. Lau sun hibe, maheiri dogutu seni. Aba tlariego Jesus hon.
3: Higogu hata pachato.
0: Uat niaba hada ge disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba lanigu nufein luha burugu, aba lichu kunu ho lige me meladuga la udure lige lirwa la rufu da go Jesus nu go ho lani disciple go lari ge lasaro lida ge wen lari ge hatu bachati aba lari go Jesus nu Simon Pedro
3: Simon lero Juan hisi te nasa abon su go la unisi ho ha
0: lari ge Pedro nu
11: aha na bureme subudi tubun lago hisi embanu
0: lari ge Jesus nu
3: goni gi banya te nani go
0: Aba elal gudni logo libia ma weyas.
3: Simon, liran Juan. Insi ti nasa abun le tima tima ti.
0: Lariye ga Pedro lo.
11: Aha na bureme. Subudi ti bun logo hisi embanu.
0: Lariye ga lo.
3: Goni gi banya ti nani.
0: Aba elal gudni logo liru ma weyas.
3: Simon, liran Juan. Insi ti nasa abun.
0: Aba liru da go Pedro le diga lal gudni Jesus logo liru ma weyas ahin. Hisi lubai lo, abal lari aku lo.
11: Nampure me, subudi tu sun kata ibu, subu set ibu lagu hisi ebanu.
0: Abal lari aku Yesus lo.
3: Goni gibanya ti nani ku, ni naro bau, laut nalam eh nampure ingi tu bu, sansi guat ibu apa bidi lengi lumuti babu senra, gamalumo, damele waya ibu, inyur aku bali me baruna, abal me laguru nibu sombadi, abal me lanugu nibu lengi lumuti babu senro babidi.
0: Lalu lari aku Yesus suka tele, lalu subuh dira gudunya ida lubala liga berilong efedor. Lalu cikgu uai di gune lubungi lalu, lari gye, abal lari aku lalu.
3: Falaban.
0: Da lari gira gue bay efedoru, abal lari hin lalu anitela disiplin le hisi tima bay lalu Yesus hari gihari. Le meme anyu rubai lalu bagi Yesus lida adineran. Le gye al gudubali Yesus kabala wadage ederigere. Da lari bali Pedro, aba lari go lu Jesus luago.
11: Nabureme. Asanle. Kapa sa su serdalu?
0: Lari ga Jesus lu.
3: Ana busne la bagari do darime nagir budu. Kame ge bomo. Buguya falaban.
0: Aba te lei bagu dimure. Ada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disciple ligi. Maria go te Jesus luago moe baila. Ari ga rguti.
3: Ana busne la bagari do dari lumo nagir budu. Kame gye buma.
0: Ligye me disciple ligye. Le cholo urbani buri kata ile. Aburi habanu gye gara dato. To hali habungu eto. Ani subudi wati luagu inari nila le laniya guga. Ani gye saragu kata ile diga Jesus. Ahi hamuga aburi hawa aba aba. Afiye wati luagu mabarata hamuga buri liburu to. Aburi hawa tu lau lida sumubo.
14: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
15: Lu Teófilo, aburi hati na bun ti da furumetu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le la muda iru bai sielo. Lubara ge bai lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolugu ha mehalanua dirubayo. Lida bia wenwe yule lobei ubowa go larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama ge le lobei apostolo go Jesusu, arienga ti meha hon lu mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larienga hon.
16: Aguna ba huma lagu firu furama se lelishi ube nungu si hon, le wago binaria ge hon. Subuti humuti luago badise ni talahu wala uduna. Gama lumo, na suku jirangu di hon, luago malu hadalagi ni ahu badise wala usifi isana.
15: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesusu, aba hali gudini.
17: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
15: Larega Jesusu hon,
16: sinyaki ya suku jironi kala weyu o kala dala lumbe ubeblumu chinglau lupafo, Lula dugu di kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi di santo huwago, ibigo baubafu luge fehu manu wago tandu Jerusale ki logo ugudea, Samaria, chilunugu lidisi adi fulasu kubogo.
15: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba liyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama uguri harugabu harutu hadau ragu. Aba hariya guhon,
18: Wogri engali le ya. Kawo go herete ari go selu. Jesus meme le amude ro pe selu huma ngi. Le abi ya ba itra meme ke hari ni lidi.
15: Abati ha giribu do apostolo go loige wubu le giribe ole olo uburu go Jerusalem. Yara fati kaiburi milu metro. Dale ha chiliru bai uburu go. Aba hamude ro lido rumu inyoti. Yenye Pedro hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribe kanonisite, luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyo haya, sunha ge sunha dan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Lago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyeti ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
11: Indu hanyu, muntibu ga lagufiru le lariye gubisifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu gungyu, lida le ladumre habu ilago kudasi, le adunde habali ya ha anugibaling Jesusu adaira, aba meha hada giewani gukudasi, eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea faye rube ilu luagu uribani lela digube, aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sunni sasa. Taliha gambu balengirige haa ganomba in Jerusalem, aba hatu ni fulasu ligia, aselidama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, reide italuba malugu. Ua hama ganoti atida, aringa tigie enyen, rua la lubara lu amo. Italia lu baiti, lunti wanoa daha aba buguri wadagie, le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nkwan Jesusu, darilumu dan le lamude rubai sielu, lu le megu ala kudasi, lu ganyara baila lichigun fe ua ravama, Luagu lagu yugun Jesusu lida gen oweni.
15: Abati hiri du biyama hada gen, Jose lememe giribe barusuwasi, lememe gine giribe hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
17: Wabureme, buguye le subudi habuba itunha nigi sungrigia, arufu da bai won kala hada gen biyan wugiria ha banua dirubai. Lunde seri viduni bukaisi apostolu levenye gwa hudas. La diga feridi la li hudasi lubara, la diga la figunha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
15: Abati ha digu ubunuruni, aba labri haluago Matias, luma ge ora ligia, aba halila hada ge apostologu.
9: Hechos, capítulo 2.
15: Da la chilri bai liweyu rufedu le pentecostesi, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mule tonyei habayi. Aba lasali regu watu gemeki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwayo, louge kada aba hadage. Aba habunchu suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun la dumre gedun ya sifrisande. Lida buri dan ligia, yei buri yano kuri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie gen lida jesunfu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grige, ibidi hehon kabala hasanu nare ladega kadala aba hadage grige hagia agamba hamuti le ariyo waguwa lida hereru guanarigo. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
4: Mafu megia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia, paritu ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, pontu na, ama asia, surigia na, pamfilia na, egiptu na, lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyini gini Roma na agano uti ya. Anyini hada gini huriyo la duga huriyo hama hazuburiyo. Hibiri, baruga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia, kureta na hama arawia na. Sunwa gia agamba wa muti ya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida na vereru mguanari.
15: Weri tihanigi sugu bayi. ibidi ha hon kabala hasanile aba buriti haligu da guhamogo
17: taso amini la sunle
15: pibiri aba hehera ha hon lani gu hesusu aba hariyago
7: bacharu anyamiru guhani
15: aba te laramu federo hama ha hibri unso apostologo aba lariyago low umala lihereke
11: ugiri ya kuzena hama sunha aganoba in Jerusalem agamba humele lube nariegu ni hon buidu subudi humamu ge kala lila beikate le harihu bai mabachar wati ya mugiri hake haritagu ladana gubai gili nefu binafi gueto kate le harihi bai ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariya gubai lida umburime lagumu hon veju linya lariya gubungyu Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya nyamutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyo ligia. Nona ha beiginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba. Owe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu daba ginya hita. Watu gemeti luma dueri la ugumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarge la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humai lubeiti le lube inania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugiri lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da lela deregerua bi hun, aba hafaru ni hilagu bi lau kaderegeru ni hon vugiri yunga figo utia, luhadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bi bungi uluma gie frumietida. Aba la sefru ni bungi lidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda nariki ni nabure me nuba nuba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagir du basun nugu bu lau emenigini. La diga migir un bubadi na lida umuahu. Migir un badi bulu la nyala du lugu bu bubuen le sandu bay. Barufu du bay lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua tilu ilumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti Davidi lagu lasana un Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, Ani sun wagiye ge fenti vo lagu lira. Larige la nyura guduni imbungi luege lomere, la usaragu uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von luma gie uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanarigu. Larian hare bungiu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichigunia baga ninyu labu gion bugudi. Lunti kasubu diriuni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungiu lu ligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
15: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigie, Aba harinya gulu federu luma hon hibri apostologo.
4: Wadu enyunu, kapa san waduk.
15: Aba lerinya gu federu hon.
11: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. ferudu nu alamu ga hifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Adiga frama sekali bungi lagulichi kubay laginye sifiri sandu hun. Lumahong adiga abagun, lumahong ha agana ubanya dise, lumahong sungha lagura ubanya bungi, lulani guhama.
15: Lowburi dimure le lumaburi amo la dimure hefedru hon, abalariya guhon.
11: Direi kuma, havai hagibiri grigi a salufuri tinha ha.
15: Iteraliati, aba habadi seiru, ha adiga ubanya gasu lo lerero. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luwagu Yesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa luha fure indiru ni le harufu dhabai apostolo guhon. Afare hii na hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha furi ya idun. Lowe ya nutuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milagu rule ladigi bai bungi uhaganda gu apostolo. Sungha afienu baya, lida ya nu aba. Aba buriti hafare hani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati, aba hafare hani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudro gulu bungyu, lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawa hani bungyu, aba tihinsi ya hama hongrige. Aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalba rubaya haun.
9: Hechos, capítulo 3.
15: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang templo ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu ti luma ya lagiri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari templo le giri bay bena buidu mereuti. Lun la muri ha hama ebelurite templo rugun. Dale la rihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebelure la templo rugun. Aba la muri ha sensu hama. Aba ti la rihi Fedro luma huang luagu. Aba la rihi agu Fedro lun.
11: Ariha baba wagu.
15: Aba la rihi hawagu. Agura ba yebe hichi gu sensu lun. Aba la rihi agu Fedro lun.
11: Ma sensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
15: Aba larga deni Fedro, luige luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeliru hama tempo lugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luwago lea sutere dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gudi lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanigi luwago tubara anda tempulu, le giri bai lubara anda salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Fedro katele, aba larinya guhongurigia.
11: Huguya Israelina, kawagu tawairi dahanigi? Kawagu haria guwa kama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile? Eibuga gudela wabafu olwagu la uwara guwoma? Mama linya, bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimu girile, Lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Nubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, Aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani haa vugiri le harihi bei, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida guagdu balin kei harihi ni. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigu bei dale hafaru balin kesusu, huguya hama habutigu. Lausun lira, Gufli lumuti bungi ule meha larien kubayhada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma. giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, laulona hanengesusi le Kristu, le anua diruba ilubara gye frumi etida. Lausun nunti la lereden un Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serunei bungiu sun kate le lariengu bihada gye profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dale segihilibe. Itara liya lubeiti, arinya gati meha Moisesi huon wagichagu, lona ha bababure me bungiu aba profeta hidan gye guanargu, ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun, Adiga sungha madigiti engasu laule lariengu bai profeta ligia, hagida ruba hada gye lani gubungi. Itara liyan lubaiti, sun profeta guluma gye Samuel lulubaru wago, adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susero de lidon buriveyule, huguya lumbe ingeresi birunin, sun le lariengu bai bungi hada gye profeta gu. Lagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bai bungi uhama wagichagu, Dalelaria gubelu Abrahamu, nabini duma yasun grigia hao ubogu gubanya, hao badiga wagu. Abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula binirunu, kadaba hidagie, laula sagarunu lidagie luriba higabu.
9: Hechos capítulo 4.
15: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, Lige hayabi hafadiri guhurio hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda ha Fedru luma huang, hon grigia. Arienga hagia luago arufuduwa la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun ladiga sarala Jesusu. Abati hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisi rugun dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru banya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara guhabuti guhuriyo, wuguria wairigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yenyengie anasi le fadri le inyo timabai, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo anasi. Aba tihaunaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba harinya guhon.
4: Ka ubafu o ka idha iri harida guagde wugurile?
15: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba larinya guhon.
11: Habuti guhuriyu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, Luago buiti le digu bai lun aba vugiri sanditi. Ida liya la larida o guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguya hama sungirige ha Israelina. Luago lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibugia areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luago guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, Ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu gele lun ligia bala dubu le timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luegini.
15: Da harihi bali gumadi matia luago adimrehe la Fedro luma huang manufu de gani murusu, Ani subudi hamei luago mama hama grigia aturi hetia sarago, luago grigia hama hafrumi aguarege, aba taweri duhanigi, aba ti hasubudiruni luago hada getia la hame ha eibu gubanya luma Jesusu. Keiti yenye lubai wugirile areida waguaga dubai hama, rara ligia siyati harinya gu luru du nikata, aba ti honahania luru du Fedro luma huang luma wugirile areida guale bai bogudin luai hadamuri, Lugayara baila hayanu hahamagwa. Hariya gati?
4: Kabasan wadiga hao wagiriya ha? Subuti hamuti sunha ganoba in Jerusalem, logo adiga hama lila milagru le, ani siyenti veyeda gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveridi anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunyi.
15: Abati haguwa ruhon luhebeluru, aba hariya guhon luma dimure hama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba harinha gu Pedro luma huang hong.
11: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ye bungi lula digun le hu baby. Igira le lu baby bungi. Wagia, sinyati vama ni chulau kate le arika wa mali bay, luma le agamba wa mali bay.
15: Aba yati heweri dirunia gu madimatia. Aba higira ga dunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho la diga dimure hetia buri grige buiti loago bungi loago kate le asusere dubai. Wugiri le arida gubai lo milagro ligia. Wari ale sigilo bia wen irumulao. Dale lafuri dubai fedru luma huang furisi rugugia. Aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi da guni sule haria gubai habuti gufadire guhama wugiri ya weri gutia hon. Da hagambu bali. Aba hafuri edu suha gelo bungio aba hariago
4: wabure me bungio boy le adugo bali cielo ubo barana luma sunkati ariya gatibu lau luba fusifri sango yum luguge david le me habungwe malati hachagara gune cha no hagibe boy ubugite malati hasami naru hadagwa kate ile meseiwi awugri hoatinya uruwe guhama gumadi mati halani no bole ondara go hagia lu ele da gun kontra wabure me bungio Luma kontra uruwe ile la nua diruwe. Ani susara ti itara, ondara guatinya Herodesi luma ponzi pilatu. Ita uburu ule hama hama mama huriyo. Luma hama israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boy le banua diruwe. Laulira, adiga hamuti sunle baranse haboy lula susara dubala. Wentonti, wabureme, ari haboy hasia duruniwa. Ruba nigi wong wagie le bubuingu. Luwadumere habuago manufu deo. Arufu dabai bubafu lao barei da guagudu nesandi tinya. Ani adago buguya saini luma milagro lidan liri Jesusu bubuwe ile sandi bo.
15: Da lasu rubai hafuri ya ido. Aba lahi gichu fulasu lenyei lubai hondra bo. Aba habunchu sun hagie lo lubafu sifiri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu deo. Sun ha afinye rubaya. Aba labu haritago. Aba labu habusero. Uwetini aba ariyegu ti luwago lumege luwago lani la labugu. Sun kate ihani sungu luwago. Aba ti hasigiru apostolugu adimruhe luwago lasaru wabure me Jesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uwetini aba hadage emegeru ti ni kata ladiga sun haga fula subanya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeru ni hon apostolugu. Lo lafarin hon hada ha emege rutinye. Yen yen ti aba hada ge ladigu wago lewi giri ti hose. Agure houti lo agu ubohu le giri be chipure. Aba hatu ni apostologo beru nave. Mini la lira le ichigu be digu dago. Ugiri ligia aba la luguru ni lufulaso. Aba la nigu ni sainso edere gere hon apostologo.
9: Hechos capítulo 5
15: Yenye ngie aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Uguri ligia, aba lanigu lida ge sensu. Aba lidi lo libri hon apostologu, lafamura kama hamuga ligia rigunye libihe luwago fulasu, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gu Pedro lu.
11: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigu nubayedu ni sifirisan. Lau baredero lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi emba luguru ne. Mabi sensu lu badigin le babuse rubi lau. Kawagu basamina na badigin kate le. Bungi balgu be bayera gu. Mama wigirinya.
15: Da lagambu bani anania sikate le. Aba laburi ha hilagubay. Sunti ha asubu diruba likate ile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi nibure ingia. Aba hauburaguni ananiasi. Aba hanigani abuna. Kaiburi iruwa ora larigia. Aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide unikata tun luago le asustere dubay. Aba lariengu fedru tun.
11: Ariyanga bay nu. Ahi luago lubay ebegi le hariyangu bay haluguri flasu.
15: Aba tariyago.
1: Aha, luago ebegi ligi.
15: Aba lariyago Pedro.
11: Kasa wagu hebelo lido uorani, luhochago nilani bungi usifiri itara, anyate hanig balimbu mari abuna hanega dibuginye
15: lida meme oreligia aba tabri ha hilago be lubadu lugudi pedro da rebel rubai ni buringie hagia adari ro hilaro aba hasagarne aba habunu no lobage tumana sunti grige ha afie me lo kristo ha masu ha asubu druba ni katele aba hanufu de dago sarago Adago tiburi apostolo do Sarago Sene, numa milagro rada grigue. Aba tiburi hondra gosu afinha te lida fulaço le gire be lugar anda salamão tempo logo. Ua te meha ni aba rada e hamama bai afinha te, hondra gotia hama afinha te la diga manifo. Lausu hisse hama su afinha te hongri de Sarago. Eibu eio, eibu hayabi grigue a luha fiero luago Jesus Cristo. Dando o gurinha, feisi gurinha. Aba ha hasagara gunia grigia sandi tia uma darugun, tida habara li luba lasig de Pedro. Gayara lamoga harida gu louru gu tadagaru liawa di hawagun. Yimbu itinye gien sarago grigia lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hau sandi tia hama ha gawagu tia sifiri gu guriba tia. Sun hagia areida guatia. Aba ti labuncho fadri le inyo timabay, hama hanigo sadu seogo, haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo, lu hadaru niya. Gama luma, aba ladaro ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia, aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
18: Hey ba, hararama me tempo yu, aba me hapuga da guhon grigi logo yungu sulahe na ipaga ele lichu de Jesus Cristo.
15: Da hagambu bali katele, aba haudi tempo rugun laruga binafi giwa, aba hagumestero arufudaha. Aba ti londaru niya fadri le inyutu mabay hama haluma baya, sun linyu agay lurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha anigaya apostologu frisi rugu ginya. Da hatilri bay sudarugu frisi rugu, madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinyagun,
19: Daruno linha o adarido no friso. Minha no sudara bem na boa negue. Gamaluma, dan leu a belo rubai, madarido teva, ni abahada gue apóstolo gue nuna.
15: Dale hagambu bali habutigo fadrigo luma habuti sudara ha onigru balu templo catele. Aba haligo dago hongua, cabalafo na ida lebe da catele. Lida ora ligia, ligia liabi aba uguri, aba laria guhong.
8: Hanya yang begini yang hadir banyak frisru, arufu dah hawang gerigi templu.
15: Abah ti lidi habu ti onigiru tiya hau sudara, abah hanuganiya lo buido, ladega hanufu de luwe hachamura gu gerigi dibu hawagun. Dan hatil ribai hau, abah hichi gunia ligi buge linyu age lurudu, abah larinya gu fadri le inyu timabai hau.
4: Beri diwamadu, numarufu dah hadu giya huma, lidan liri Jesusu, anika hadu. Bungi dah huma asun Jerusalem laule harufu dah boy, ane businya tu hitu gini dulu wawagu logo longe guguri lagi.
15: Abati longa bu Pedro, ama ha hibre apostolo do.
11: Nunti bagamu ni bungi lau wadik ni lelarian gupai, lu barage leharian gupai guguri. Leha bungi te wagucha gu, ligi asara gudu beling Yesusu, le meme hafar bay lau hadar guni lagu abang guru ba, guru lali bungi uweri guni lu. Nyurugu da lei luege lomere. Adiga lali abuti me luma salbara gile me. Gayara lamu ga hasakiri ha Israelina. Luma ginye ferutu no avalaha figo. Gefenti bola gulira. Gefenti ginye sifiri sandu le lichu kwe bungi honga nyudu banya laule larinya kwe.
15: Da hagambu bali linyu age nduru dukatele. Aba hagayitu. Aba yebe habuseru hafara gunia hilagu kwe. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti Gamalieli, maestro lida lirudu Moisesi. Inebe tihon grige starago, aba lararamu, aba lariago, luhanuguni wa apostolugu lidage adamurini luagu murusu ora, gayara lamuga ladimureha hamarege lurudugu. Aba lariago hongu madimatia,
0: uguri ya Israelina, gouni gihumati allau le lubai hadugini hau uguri ya ha, Harito go humati logo inyoro go lameha teuda si lungwa ariega logo aba la uguri wairi gutiligia aba hafalaru ni gadir sa ugurinya ani afaruati hilagube sunti ha falaru bali aba Hawari udagun. Aba lagumucho sun kate. Lari gien lidan lidan ni habahu duni wagrigia ligia linyuragun hudasi le Galilea na lungu. Saragu hanya afala rutilida labusa erunye be lagara bagun luagun gumadi. Afaruwa tigine.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Alí,